0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Lapangan Merdeka Wantapuni, pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81. Saat ini, pendengar.
1: Bupati Bone, selaku Inspektur Upacara, menuju mimbar upacara.

0: Labot upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Mendengar baru saja komandan upacara dalam hal ini Ibda Ade Haryanto melaporkan kepada Inspektur Upacara

0: 어서
1: 박
0: 이리 앉아라. 박
2: Saat ini barisan mulai disiapkan. Menandai sebentar dimulainya juga.
0: Angka! Maju!
2: Persiapan penyebaran sang merah putih di tiang utama.
0: Tolong!
2: Lapangan Merdeka Watampone.

0: Saat ini pendengar, barisan dari pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bone tahun 2026 sudah memasuki halaman lapangan Merdeka Bone dengan langkah tegap, dengan langkah pasti menuju mimbar utama ataupun mimbar kehormatan. Dari barisan paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 tampak terlihat mengenakan seragam putih-putih lengkap dengan peci hitam nasional lambang Garuda
1: lengkapi.
0: Melengkapi seragam putih-putih, kain merah terselip di leher masing-masing paskibraka tahun 2026 menandakan
1: Arun,
0: semangat
1: Arun, Andi.
0: Kemerdekaan tentunya. Pasukan pengibar bendera pusaka baru saja tiba di mimbar kehormatan. Dan sesaat lagi dari
1: lapor pengibaran bendera merah putih, siap,
2: laksanakan.
1: Laksanakan.

0: Komandan pasukan Kapten Abraham L yang juga merupakan Pasiwal Dempong Bone baru saja melaporkan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka siap untuk mengibarkan sang merah putih. Perlahan dari pembawa baki upacara peringatan detik-detik proklamasi pagi hari ini, Naura Melia Putri yang merupakan siswa SMA N 13 Bone menaiki anak tangga satu persatu untuk menerima bendera sang merah putih yang akan diserahkan secara langsung oleh Inspektur Upacara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Naura Melia Putri merupakan putri terbaik yang terpilih dari puluhan Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026. Bukan sekedar seremonial membawa sang merah putih, tapi merupakan amanah dan tanggung jawab menjaga kemudian membawa sang merah putih menuju tiang utama lapangan Merdeka Watampone setelah sebelum nantinya akan dikibarkan pada pagi hari ini. Naura Melia Putri, pembawa baki saat ini menuruni anak tangga satu persatu, kembali akan bergabung pada pasukan 8 Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026. Selain Naura juga tentu dari putra-putri terbaik lainnya yang saat ini juga tergabung dalam Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 merupakan siswa-siswi yang terpilih melalui seleksi ketat dengan pendaftaran tahap awal sudah dimulai pada Maret, kemudian dilakukan
1: kodok diri kalau diri teman.
0: Seleksi berlapis dan Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 yang saat ini atau sesaat lagi
1: bangka tegak maju jalan.
0: Sang merah putih ini telah melalui proses penggemblengan selama 16 hari melalui program pemusatan dan pendidikan yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kasbampol Kabupaten Bone yang juga dilatih oleh Purna Paskibraka Kabupaten Bone dan jajaran TNI Polri tentunya. Dengan langkah tegap dan seragam,
1: tolong kiri, jalan.
0: Pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 saat ini perlahan dengan langkah tegap menuju tiang utama lapangan Merdeka Watampone dengan formasi lengkap setelah nantinya tentu akan menempati posisi ataupun formasi pelaksanaan pengibaran bendera dalam upacara detik-detik.
1: Tolong kiri! Tolong!
0: proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain paskibraka yang saat ini sudah menuju tiang utama Lapangan Merdeka Wakampone, hal ini tentu menjadi perhatian juga dari seluruh masyarakat, tidak hanya tamu undangan di mimbar utama ataupun jajaran Forkopimda, tetapi juga masyarakat yang bersiap-siap untuk mengabadikan.
1: Hadap kiri, anti.
0: Bendera merah putih. Saat ini dari pasukan 8 sudah membentuk formasi menuju tiang utama Lapangan Merdeka Watampune, yang tentunya juga diapit oleh Sertu Yusril, kemudian Sertu Melkias, Prada Muhammad Asrul Arsyad, Prada Ilyas Rola, masing-masing mendampingi barisan pasukan 8 di sisi kanan dan sisi kiri. Saat ini pasukan 8 telah membentuk formasi. Berikut juga dari Naura Melia Putri, pembawa baki pagi hari ini, menyerahkan sang merah putih kepada pembentang setelah nantinya akan siap dikibarkan di tiang utama Lapangan Merdeka Watampone. Adik-adik yang termasuk dalam pasukan inti ataupun pasukan 8 merupakan siswa-siswi pilihan yang tentunya mengemban tugas ataupun mengemban amanah tanggung jawab pagi hari ini, sukses menyebarkan
2: undangan. Dimohon berdiri.
0: Alvarisel Rohandi yang bertindak sebagai pembentang paskibraka tahun 2026, siswa SMAN 1 Bone, saat ini melepas tali yang utama, dilanjutkan dengan mengaitkan satu persatu kait sang merah putih. Ini juga merupakan tanggung jawab yang besar, sebab pembentang harus memastikan bahwa posisi sang merah putih dalam posisi yang tepat sebelum dibentangkan tentunya.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
1: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

0: Mendengar RRI Buana di manapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama iringan lagu kebangsaan Indonesia yang sukses mengantarkan pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone secara hikmat. Dan pelaksanaan pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026. Suksesnya pengibaran amanah tanggung jawab yang besar, bukan hanya mengibarkan Sang Merah Putih, tetapi juga amanah untuk menyalakan semangat kemerdekaan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Suksesnya pengibaran bendera pagi hari ini tidak lepas dari pengkerek siswa SMAN 3 Bone Andi Isnan Mufti yang merupakan anak dari pasangan Andi Muhlis dan Ibu Fitria Susanti serta Alfarisal Rohandi yang merupakan siswa SMAN 1 Bone pembentuk Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 anak dari pasangan Bapak Sultan dan Ibu Hasmi. Saat ini dari ketiga adik-adik yang sudah sukses melaksanakan pengibaran Sang Merah Putih kembali menuju
2: pengibaran bendera Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Ataupun bergabung kembali ke pasukan 8. Nantinya kembali akan ke formasi awal dari pasukan 17. Bergabung nantinya juga pasukan 4-5. Dari Komandan Pasukan Kapten Abraham L yang merupakan Pasiwal Dempom Bone baru saja melaporkan bahwa para pengibar bendera pusaka pagi hari ini telah sukses mengibarkan Sang Merah Putih.
2: Hadap, turun, jalan di tempat.
0: Yang saat ini juga dari pasukan 8 kembali ke formasi awal bergabung dengan pasukan 17 dan pasukan 45 nantinya akan dilanjutkan dengan persiapan kembali menuju di sebelah kiri mimbar utama lapangan Merdeka Watampone. Suksesnya pengibaran Sang Merah Putih diabadikan juga oleh masyarakat yang saat ini secara hikmat juga mengikuti upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia karena tentu menjadi hal yang paling ditunggu. Semua mata tertuju tadi kepada pasukan pengibar bendera.
2: Bangko, teguh, maju, jalan.
0: suksesnya pengibaran sang merah putih. Kalau pendengar juga saat ini mendengarkan tepuk tangan, bukan dari mimbar utama ataupun mimbar kehormatan, tapi juga dari masyarakat tentunya yang ikut bahagia dan juga melihat hasil dari perjuangan adik-adik yang sudah melewati pemusatan dan pendidikan ataupun pelatihan, persiapan-persiapan yang tidak hanya menguras tenaga, fisik, pikiran, sebab dilakukan pelatihan-pelatihan yang
2: menimbulkan
0: hingga hasilnya terlihat hari ini dengan suksesnya pengibaran sang merah putih. Paskibraka telah meninggalkan lapangan.
1: Undangan dimohon berdiri.
0: Buat tampon ya.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Menem cipta. Dimulai.

0: Selesai.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
4: Pasang!

0: undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka.
1: Hormat, senjata.

0: Εγώ! Νιώτα!
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan doa secara Islam dan kepada saudara-saudaraku yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan segala yang indah. Wahai Sang Pencipta yang memberikan segala karunia. Wahai Sang Pemurah yang memberi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang mencintai keindahan. Di pagi yang indah ini, izinkanlah kami hamba-Mu yang lemah ini bersimpuh di hadapan-Mu, mengetuk pintu rahmat-Mu, sembari mensyukuri nikmat kemerdekaan ke-81 yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan pemilik kemuliaan, kemerdekaan yang kami nikmati hari ini tentu tidak lepas dari jasa dan perjuangan para pahlawan kami. Oleh karena itu, ya Allah, demi nama-Mu yang Maha Indah, terimalah setiap tetes keringat dan darah para pahlawan kami. Ampunilah segala hilaf mereka dan tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang indah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai cahaya yang menuntun langkah kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Ya Qawi, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Satukan hati kami di tengah perbedaan. Eratkan tangan kami dalam semangat gotong royong. Jauhkan kami dari segala kebencian yang dapat merenggut indahnya persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, turunkanlah rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka, kuatkan hati mereka, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki-Mu agar mereka dapat bangkit kembali. Ya Allah, gerakkan hati kami semua untuk saling peduli dan mengeluarkan empati, meringankan beban saudara-saudara kami yang ditimpa bencana. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan harapan kami. Cintailah negeri sebagaimana Engkau, sebagaimana kami mencintainya. Berkahilah Indonesia kami, jaga tanah air kami, jaga persatuan kami, jaga para pemimpin kami dan seluruh rakyatnya. Jadikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil dan makmur. Negeri yang rakyatnya hidup dalam damai, pemimpinnya amanah, dan generasinya tumbuh dengan iman, ilmu, dan harapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pahlawan kami, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Lagu syukur.

dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-21.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih dan bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Baru saja komandan upacara Ibda Ade Haryanto yang merupakan Karet 1 SPKT Polres Pune Polda Sulsel melaporkan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Bupati Pune Andi Asman Sulaiman, bahwa upacara hari ini tuntas dilaksanakan.
3: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Go! Ternyata! Ruf!
1: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara.
2: Alhamdulillah, pelaksanaan upacara terbaik sepanjang sejarah Kabupaten Bone. Tepuk tangan dulu. Bapak dan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ya, kita hadiahi motor listrik. Yep. Dan selanjutnya saya minta ke depan untuk saya mau ucapkan terima kasih.
1: Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan.
3: Pendengar di manapun Anda berada, pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi
0: kemerdekaan Republik Indonesia. Hidup! 2020.
3: Secara hikmat tuntas dilaksanakan dengan berbagai rangkaian upacara termasuk pengibaran sang merah putih di tiang utama lapangan Merdeka Watampone. Pengibaran sang merah putih sukses dilaksanakan. Juga tadi kalau kita mendengarkan langsung dari Bupati Bone Andi Asman Sulaiman turut mengapresiasi suksesnya pengibaran sang merah putih, dan memang juga bahwa pelaksanaan pengibaran sang merah putih tidak lepas dari adik-adik pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang menjalankan amanah, menjalankan tanggung jawab dengan sukses. Tadi juga kita dengarkan bersama penampilan lagu nasional, lagu syukur oleh Bone Choir yang merupakan gabungan dari ratusan siswa-siswi di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan Dinas UPT 3 wilayah Kabupaten Bone yang juga mengantarkan suksesnya pelaksanaan pengibaran pagi hari ini. Dan riuhan tepuk tangan ataupun
1: hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki agenda tambahan dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, yaitu pembacaan rekapitulasi penerima remisi umum 17 Agustus tahun 2026 yang merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepada Bapak Irwan Kinas, kami persilahkan.
4: Izin membacakan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberian remisi umum tahun 2026. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1453.PK.05.03 tahun 2026 kepada tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Satu, memberikan remisi umum tahun 2026 kepada narapidana pengurangan masa pidana umum kepada anak binaan tersebut pada lajur 2 dan besarnya remisi serta pengurangan masa pidana. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan tertanda Dr. Andes Masudi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, rekapitulasi pemberian remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Watampone. Berdasarkan besaran remisi, 1 bulan sebanyak 63 orang, 2 bulan 118 orang, 3 bulan 168 orang, 4 bulan 39 orang, 5 bulan sebanyak 34 orang, 6 bulan 14 orang. Berdasarkan tingkat pidana, narkotika 321 orang, perlindungan anak 55 orang, pembunuhan 22 orang, pencurian 13 orang, penggelapan 7 orang, penganiayaan 6 orang, penipuan 5 orang, human trafficking 2 orang, kekerasan dalam rumah tangga 2 orang, kekerasan seksual 1 orang, kekerasan terhadap wanita dan anak 1 orang, pelanggaran lalu lintas 1 orang, total 436 narapidana. Selesai.
1: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, usai pembacaan rekapitulasi penerima remisi umum 17 Agustus 2026, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan remisi umum secara simbolis kepada perwakilan narapidana penerima remisi. Kami silakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Bupati Bone didampingi Wakil Bupati Bone dan Kalapas kelas 2A Watampone untuk menyerahkan remisi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan jalannya pemberian remisi. Ini juga merupakan rangkaian dari upacara peringatan Detik Detik Proklamasi. Jika sedianya biasa dilakukan di Lapas Watampone, tahun ini penyerahan remisi diserahkan secara simbolis kepada perwakilan narapidana penerima remisi di mimbar utama lapangan Merdeka Watampone yang diserahkan.
1: Mohon izin dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata berupa hasil karya. Baik, mohon izin sebelumnya kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu.
3: Tentunya penyerahan remisi secara simbolis dan penyerahan cenderamata berupa hasil karya warga binaan lapas.
1: Mohon izin akan kami pandu, silakan berikan senyuman terbaik. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mohon izin, salam kebangsaan. Mohon izin, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata berupa hasil karya warga binaan lapas kelas 2A Watampone kepada Bupati dan Wakil Bupati Bone.
3: CSR berupa mobil sampah sebanyak 3 unit.
1: Penyerahan cenderamata ini akan diserahkan oleh Kalapas kelas 2A Watampone
3: kemudian juga
1: yang merupakan wujud apresiasi sekaligus gambaran unit pembinaan keterampilan dan kreativitas warga binaan sebagai bekal untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.
3: Senam Maumere tentunya, dan rangkaian peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang tahun ini resmi mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya bukan hanya sekedar slogan, melainkan representasi dari cita-cita luhur bangsa.
1: Baik, mohon izin berkenan untuk tetap tinggal di tempat. Akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan CSR berupa mobil sampah sebanyak 3 unit dan 4 bak kontainer sampah dari Bang Sulsobar kepada pemerintah Kabupaten Bone.
3: Kita juga sama-sama menjadi
1: untuk itu kami undang pimpinan cabang Bang Sulsobar untuk dapat hikmat menyerahkan
3: dari
1: bantuan
3: Bone, saya
1: CSR
3: Hidyati,
1: kepada pemerintah Kabupaten Bone yang tentunya pada kesempatan hari ini akan diterima langsung oleh
3: dari
1: Bapak Bupati Bone dan Bapak Wakil Bupati Bone.
5: What do you

0: una bintang.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
2: Saudara pendengar, demikian tadi laporan dari rekan kami Ayunia bersama rekan-rekan teknik, ada Hermawansa dengan Mirja dari lokasi pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bone 91 FM. Dan kami akan terus menghadirkan informasi dan suasana peringatan kemerdekaan dari Kabupaten Bone. Dan juga nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pelaksanaan upacara RI ke-81 dari Istana Negara. Dan saat ini Anda masih bersama kami tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu kebangsaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Ya, sebelumnya disyukurkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama Aling Musik di sini. Dikasih dulu satu tembang. Ada Bugis Sabadinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa dalam bincang khusus dengan tema Kemanunggalan Mengabdi, Langkah Nyata TNI AD Membangun Desa, Menjaga Masa Depan. TNI AD tidak hanya berdiri sebagai benteng pertahanan negara, tapi juga hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat. Lewat berbagai program unggulan, prajurit TNI terus membuktikan kemanunggalannya bersama rakyat. Dan hari ini kita akan mengulas bagaimana kerja nyata ini dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah kita. Bersama narasumber istimewa kita yang sudah hadir saat ini di studio, Komandan Kodim 1407 Bone, Letkol Infanteri Laude Muhammad Idrus. Selamat datang, Komandan.
2: Selamat, terima kasih. Selamat sore semuanya.
1: Iya, apa kabar, Komandan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk topik kita atau tema kita hari ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Kemanunggalan Mengabdi, Langkah Nyata TNI Membangun Desa, Menjaga Masa Depan. Nah, Komandan, kalau kita bicara tentang komitmen dan visi TNI AD, TNI AD saat ini kan punya banyak program unggulan yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, bisa diceritakan secara umum apa sebenarnya filosofi dasar di balik masifnya program TNI AD dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat?
2: Baik, teman-teman RI, sebenarnya begini, simpel. Tentara itu sebenarnya simpel.
1: Ya.
2: Kita itu sebelum jadi tentara itu dasarnya kita itu sebenarnya kami rakyat. Jadi kita bergerak karena hati dan kita bergerak karena memang kami itu sebelumnya adalah rakyat yang mengabdikan diri untuk
1: rakyat juga.
2: Untuk rakyat juga. Jadi bergerak dari hati nurani itulah filosofi kami sebagai dasar. Jadi ketika kami khususnya yang berada di wilayah, yang khususnya berada di dinasnya di teritorial, melihat kesulitan-kesulitan masyarakat, disitulah kami hati nurani kami terpanggil. Bagaimana untuk kita membantu mengakses semua dan menjawab semua solusi-solusi harapan daripada masyarakat. Inilah yang menjadikan dasar kami untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga semua tantangan-tantangan ataupun program-program unggulan yang memang itu hadir untuk rakyat. Gitu. Dan nanti kedepannya itu juga akan kita berikan kepada adik-adik kami ataupun anak-anak bangsa yang sebagai pelanjut generasi-generasi kita yang suatu saat akan digunakan untuk mereka. Itu sih dasar filosofi kita.
1: Baik, lalu bagaimana sebenarnya kesiapan Kodim dan jajaran Babinsa di lapangan dalam mengimplementasikan seluruh program unggulan ini agar tetap tepat sasaran, Komandan?
2: Nah, disinilah hebatnya kita ini di tutorial. Satu Babinsa itu bisa mewakili beberapa kecamatan, beberapa desa. Dan dia bisa bekerja dengan simultan. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa menyelesaikan semua tugas. Dan pekerjaan dia itu sudah hampir setiap hari. Sehingga setelah kita kasihkan tugas, mereka itu tidak terlalu terbebani karena memang sudah makanan dia sehari-hari. Sehingga kesiapan kita tidak terlalu susah. Contoh, kita mau bangun jembatan, kesiapan kita itu hanya menyiapkan perlengkapan yang ada. Karena memang hampir pekerjaan dia setiap hari di tempat masyarakat. Dia sering ke tempat tukang batu, dia sering ke tempat tukang kayu. Jadi dia bisa serba bisa lah, anak buah saya itu. Jadi kalau kesiapan, saya rasa Kodim tidak ada masalah. Yang penting intinya masyarakat di hati.
1: Baik. Itu. Keren sekali. Nah, Komandan, tadi sudah disebut ya, jembatan ya, membangun jembatan, dan salah satu program yang juga saat ini sedang berjalan adalah pembangunan jembatan Garuda. Nah, jembatan Garuda ini kan merupakan salah satu sarana vital penghubung antar wilayah yang terisolir. Lalu bagaimana penentuan lokasi pembangunan jembatan Garuda di wilayah Kodim ini? Dan sejauh mana dampaknya terhadap aksesibilitas serta ekonomi dari warga lokal?
2: Jadi pertama terkait masalah penentuan ya.
1: Ya.
2: kita yang terakhir ini yang baru-baru Mbak, saya bangun jembatan ada dua, kurang lebih hampir ya tidak sampai satu bulan Mbak. Dua jembatan gantung yang gue bikin, yang panjang kurang lebih 58 meter.
1: Wow.
2: Itu penentuannya saya melihat dari viralnya masyarakat. Jadi kita lihat di medsos.
1: Oke.
2: Dan itu juga teman-teman RRI juga yang viralkan itu, teman-teman media yang lain seperti Tribun dan yang lain-lainnya. Itu mengakses duluan. Dari situ saya melihat. Nah, mereka ini sudah hampir sekian puluh tahun dan kita lihat sajalah bahwa memang kita tidak semua pemerintah itu sanggup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah.
1: Betul.
2: Sehingga mungkin itu belum jadi sasaran pokok. Di sinilah kami hadir dengan mempercepat ataupun menjawab solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat.
1: Ya.
2: Berawal dari hati nurani tadi. Jadi ketika lihat itu hampir 20 tahun mereka harus menyeberang ngangkat gabahnya dari seberang menuju ke kampungnya mereka sebelum jemur.
1: Ya.
2: Tapi tatkala itu hujan besar, dia sudah tidak bisa lakukan. Nah,
1: baik.
2: Mbak bisa bayangkan bagaimana pentingnya itu. Apa yang bisa terjadi? Mempercepat pengambilan gabahnya. Yang kedua, ketika masa-masa ya seperti sekarang, ketika mungkin musim hujan datang, kayak gitu, kita tidak perlu lagi lewat bawah. Dia lewat atas saja, karena jembatan yang kita bangun itu sudah bisa dilintasi dengan kendaraan roda tiga. Seperti apa namanya, yang motor itu apa?
1: Dompeng begitu, Pak.
2: Dompeng,
1: ya.
2: Kita, okay. Dompeng. Kira-kira gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa inilah bentuknya kita kerjasama antara masyarakat, Pemda dengan TNI dan Polri. Jadi saya rasa itu.
1: Baik.
2: Tentunya.
1: Baik. Dan memang saya lihat apresiasi atau antusiasme masyarakat dengan pembangunan jembatan ini sangat luar biasa begitu Pak ya.
2: Alhamdulillah. Soalnya kan memang mereka sudah menantikan sangat lama kan.
1: Baik.
2: Ada saya jembatan beton Mbak. Mohon maaf ya, jembatan beton itu kalau misalnya dikerjakan dengan orang-orang ya saya tanda kutip lah kira-kira gitu. Butuh waktu, kemudian gitu, butuh anggaran yang sangat besar.
1: Ya.
2: Kita bisa menyelesaikan bangun beton, jembatan beton. Ya, anggaran yang sangat minim, tapi bisa menyesuaikan dan bisa hasilnya bisa dibandingkan lah.
1: Baik.
2: Kira-kira baik. Seperti itu.
1: Baik. Nah, dua jembatan gantung yang sudah dibangun ini lokasinya di mana saja?
2: Saya bangun tiga jembatan gantung.
1: Oh, tiga.
2: Ya, satu ada di wilayah mana nih? Awang Pone, kemudian satu di Sibulue, dan satunya lagi ada di wilayah Desa Patuku, kecamatan yang kalau orang bilang desa daerah yang terjauh, kemudian apa lagi itu terjauh terisolir, terus apa lagi terpisahkan, kira-kira gitu.
1: Baik.
2: Terluar.
1: Baik. Baik. Jadi komandan juga aktif begitu ya, memantau media sosial, apa nih yang lagi viral, apa nih yang bisa kita bantu. Itu TNI hadir untuk masyarakat juga melalui media sosial begitu
2: media
1: ya.
2: Media sosial, contoh RTLH yang saya bangun saat ini. Itu kan dari teman-teman juga. Pak bisa dibantu nggak, kasihan masyarakat ini. Dia punya apa namanya orang tua, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasil. Terus tapi kasihan rumahnya seperti itu. Jadi kita hadir situ untuk membantu.
1: Baik. Baik. Nah, salah satu yang juga jadi bikin was-was sekarang nih komandan ya, karena El Nino kan diperkirakan akan terjadi hingga Desember nanti nih. Lalu bagaimana peran TNI dalam hal ini, karena ini kan juga akan berdampak langsung pada sektor pertanian, otomatis ketahanan pangan juga akan berpengaruh. TNI akan membantu masyarakat dalam hal ini seperti apa perannya?
2: Ya, jadi peran kita itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita bantu untuk mempercepat.
1: Okay.
2: Seperti mungkin optimalisasi lahan, kayak gitu-gitu. Jadi penyediaan-penyediaan pompa itu bukan hanya ada di mana kabupaten, tapi kita juga bantu.
1: Okay.
2: Tapi sama-sama kita melewat jalur Menteri Pertanian. Salah satu contohnya nih untuk mempercepat ini, ada di Kecamatan Bengo. Kecamatan Bengo itu kita lagi proses. Rencana kita akan mengairi kurang lebih sekitar hampir 150 hektar lahan sawah. Kemudian di situ nanti panjangnya dari sumber air itu kurang lebih kemarin waktu saya cek kurang lebih sekitar hampir 7-8 kilo. Saya langsung ke titik airnya Mbak. Kebetulan itu air terjun mata air. Jadi nanti kita bikin penampungan di situ, bikin bak, kemudian kita kasih pipa untuk mengairi ke sana, karena dia dari posisi ketinggian. Jadi hanya tekanan saja. Nanti sampai di titik yang paling bawah di kilometer nol, ya di situ nanti dibagi airnya. Tapi kita bantu dengan pipa-pipa yang ada. Di sinilah kita hadir. berdasarkan yang tadi saya bilang, Mbak, okay. Hati nurani kami sebagai hati TNI nurani. Itu karena terlahir dari rakyat.
1: Baik, gitu, baik. Ya. Tapi kalau untuk mapping sendiri, apakah sudah ada pemetaan begitu yang dilakukan TNI dalam rangka untuk memaksimalkan program-program dalam rangka kemarau panjang ini, Pak?
2: Ada. Mm-hmm. Jadi contoh ya.
1: Wilayah mana saja, Pak?
2: Wilayah yang pertama berada di wilayah Mare, mm-hmm. kemudian Bengo, mm-hmm. kemudian wilayah yang ada di atas itu ada Kahu, mm-hmm. kemudian ada Botocani. Itu sudah kita mapping, Mbak. Mm-hmm. Dan kita sudah membantu kurang lebih sekitar ada 10 titik bor air yang kita sudah bor.
1: Okay.
2: Contoh di Kahu, sorry, di Patuku. Itu kita ngebor itu sampai dalaman kurang lebih 30 itu enggak bisa dapat.
1: Hmm.
2: Sehingga hanya cuma 2 titik yang kita ngebor bisa dapat, mm-mm. yang lainnya kita menggunakan mata air.
1: Hmm.
2: Untuk membantu itu masyarakat.
1: Okay.
2: Baik itu untuk perairan sawahnya, baik itu juga dipakai sehari-hari.
1: Hmm.
2: Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi Mbak harus tahu. Ya. Saya kurang lebih bulan yang lalu saya jalan dari Patuku menuju ke Camba lewat situ, luar biasa.
1: Wow.
2: Kalau ada orang bisa lewati di situ, bukan kepala pusing, kalau perlu kaki di atas kepala di bawah, itu sudah saya bangun, Mbak. 5 kilo saya ratakan dan saya perbagus dan saya perlebar, dan ya alhamdulillah kalau Mbak jalan ke sana pakai motor sudah bisa licin sendiri datang.
1: Okay. Ini Pak Dandim sendiri yang turun langsung begitu ya?
2: Harus dong. Okay. Meyakinkan itu strategi pekerjaan nanti ke depannya.
1: Baik.
2: Tapi
1: baik.
2: Kerja anak buah.
1: Oh gitu.
2: Babinsa saya orang-orang hebat. Saya itu hanya cuma strateginya aja.
1: Baik. Nah, mengenai pendidikan nih Pak Dandim ya. Bagaimana Kodim mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan dan seperti apa perubahan kondisi belajar mengajar setelah sekolah selesai direhabilitasi oleh prajurit TNI AD?
2: Jadi kita ada satu program yang namanya KKRI, Mbak.
1: Ya.
2: Jadi KKRI ini kita membantu bagaimana menciptakan karakter-karakter mereka.
1: Mm-hmm.
2: Mulai dari karakter mereka mencintai orang tuanya.
1: Ya.
2: Betapa susah mereka orang tuanya ini cari pekerjaan untuk mereka sekolah. Mm-hmm. Itu yang kita ajarkan.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, kita ajarkan menanamkan moral ini dari agama, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi dulu kemarin KKRI kita kemudian kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah selesai.
1: Mm-hmm.
2: Jadi orang tuanya ngantarin di kodim saya.
1: Yeah.
2: Setelah di kodim kita bina mereka.
1: Mm-hmm.
2: Kita ajak mereka disiplinnya di situ.
1: Mm-hmm.
2: Makan di kodim saya.
1: Okay.
2: Kemudian mereka kita latih di situ. Sholatnya 5 waktu kita latih.
1: Mm-hmm.
2: Kita latih kekompakan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian sampai dengan penutupan di hari ketiga kita serahkan ke orang tuanya.
1: Mm-hmm.
2: Ya itu salah satu langkah-langkah kita. Selain itu juga ya kalau ada beberapa kayak ada sekolah yang kita bantu, kita melihat karena mereka juga membantu kita, kita perbaiki rumah-rumah gurunya. Saya melihat rumah-rumah gurunya ada, saya lupa ada 3 rumah kalau nggak salah.
1: Okay.
2: Saya renovasi, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Sisa saya serah terimakan saja ya, hanya cuma bantu begitu saja. Ya tadi bergerak dari kan kita melihat ini guru-guru ini penting karena mereka menciptakan dan dia yang membina generasi-generasi pengganti kita. Nggak mungkin dong usia kita ini kepala 43 bentar lagi sudah masuk di kepala 45 ya kan, Mbak? Terus kepala 50 mau bertahan terus. Kita punya generasi ini harus kita siapin. Karena Indonesia di tahun 2045 adalah generasi Indonesia emas. Maka harus kita ciptakan, kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan gizinya, kita siapkan pola dia untuk berpendidikan supaya hasilnya juga bagus, Mbak.
1: Gitu. Baik. Nah, bicara masalah gizi nih, Komandan. Berarti ini erat sekali nih kaitannya dengan stunting.
2: Iya.
1: Nah, kalau stunting ada program apa nih dari TNI? Untuk pengentasan stunting.
2: Kalau begini, Mbak ya. Saya mau jelaskan dulu.
1: Okay.
2: Kalau stunting ini ada beberapa daerah dengan dua mekanisme yang saya pernah lakukan. Dulu waktu saya menjadi Komandan Satgas Tugas Operasi di Papua.
1: Ya.
2: Itu betul-betul stunting itu yang saya rasa itu perlu tentu kita bantu. Stunting ini kan pertumbuhan anak yang tidak bisa berkembang dari ketinggiannya, dari pola pikirnya, dari semuanya. Karena dia keterbatasan daripada keuangan, sumber masuk logistik. Di Papua, kebetulan saya di Papua Tengah. Wah, luar biasa. Maka mau tidak mau kita menyiapkan. Angkatan Darat membantu untuk menyiapkan itu. Dari segi susunya, telurnya, kita mendorong. Setiap 1 bulan sekali kita mendorong. Gitu. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang saat ini yang sudah ada di seperti keluar dari wilayah Papua, kita ambillah wilayah Bone. Saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu seperti MBG.
1: Yeah.
2: Itu kan salah satu untuk menyiapkan kadar gizinya. Jadi kalau bilang stuntingnya tidak, saya hanya membantu kalau untuk yang di wilayah sini ya, membantu pengawasan untuk bagaimana pendistribusian MBG-nya kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah itu bisa terjamin kesehatannya, terjamin dan sebagainya. Itulah pemerintah sudah turun di situ sebenarnya. Jadi saya rasa Indonesia ini sudah persiapan untuk masuk menuju Indonesia Emas, Mbak.
1: Baik, baik. Nah, selain sekolah umum nih Pak, panti asuhan kan juga menjadi sasaran renovasi ya Pak ya. Nah, lalu apa tantangan khusus yang dihadapi prajurit dalam merenovasi fasilitas panti asuhan? Dan seperti apa respon anak-anak di panti asuhan? Apakah sudah ada program ini di...
2: Kalau di Kodim saya sebenarnya belum ada, Mbak. Belum ada memang. Kebetulan di Bone ini saya lihat panti asuhan ini karena mungkin saya rata-rata orang-orang kaya di sini. Tapi panti asuhan yang saat ini saya lakukan setiap Jumat berkah, Mbak. Jadi setiap Jumat berkah itu kami memberikan bantuan saat ini yang saya lakukan. Belum sampai renovasi. Tapi ada beberapa teman dandim saya seperti di Palopo itu sudah melakukan renovasi. Kenapa dia melakukan renovasi itu? Karena mereka tempat tinggalnya di situ, Mbak. Kalau di kita ini kan mereka ada yang yatim, yatim piatu, ya kan. Nah, ya, ada pun yatim piatu kadang dia pulang, Mbak. Nah, kalau yang di Palopo itu dia kenapa renovasi? Karena semuanya tinggal di situ, akhirnya disiapkan baraknya, tempat tinggalnya, supaya mereka sehat. Terus ada satu tadi, itu hebatnya kami yang Tentara Nasional Indonesia itu punya hati nurani, karena kita berasal dari rakyat. Kemudian yang kedua juga, ada amal yang harus kita siapkan, Mbak. Kalau mau menuju ke akhirat, Allah, kita harus menyiapkan amal itu, ya perbaiki itu supaya ya kita mengurangi dosa kita lah.
1: Baik, dari rakyat kembali ke rakyat ya, Mbak ya.
2: Bentar lagi kalau kita kembali jadi rakyat juga, sudah tidak ada jabatan, pangkat apa, itu cutipan semua, Mbak.
1: Baik. Nah, soal ketahanan pangan, langkah konkret apa yang dilakukan Kodim bersama para petani setempat? Mulai dari pembukaan lahan hingga pendampingan teknologi pertanian atau bantuan bibit nih Pak.
2: Kita selama ini yang di Kodim selalu membantu seperti apa kita sampaikan kepada mereka. Jangan terlalu percaya dengan orang lain. Kalau orang masuk gitu kan, membeli mereka terlalu murah kan kasihan. Kemudian bibit, jangan sempat mereka membeli bibit itu yang terlalu mahal. Begitu juga pupuk. Yang paling berbahaya ini adalah pupuk. Jadi kita selalu pengawalan di situ. Nah, yang saya pesankan di sini pentingnya kepada teman-teman atau saudara-saudara saya yang mendengarkan ini, Mbak. Kalau ada hal-hal yang dibawa mungkin ada merasa kecurangan ataupun apa, laporkan aja kepada Babinsa saya, Koramil saya. Karena Mbak, mohon maaf, di Bone sekarang Koramil saya agak berbeda. Kalau Mbak lihat semua koramil-koramil saya, kita sudah rehab, sudah bagus. Warnanya putih. Itu seperti apa yang ada dalam hati kami. Jadi Mbak datang situ akan disupport dan dilayani secepatnya.
1: Masya Allah.
2: Jadi tampilannya udah beda. Damai, sejuk.
1: Biar lebih dekat begitu lebih dekat dengan rakyat, rakyat Pak ya. Baik. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, apa closing statement dari Pak Dandim nih mengenai kemanunggalan mengabdi, langkah nyata TNI membangun desa, menjaga masa depan?
2: Aduh, kalau closing ini sebenarnya kalau kemanunggalan itu tidak ada closing sebenarnya. Tapi begini, intinya gini, kami selalu berdiri, selalu bersama-sama rakyat. Karena tanpa rakyat TNI tidak kuat. Jadi kalau rakyat bersama TNI, saya rasa tidak ada rasa dan tidak ada ketakutan di NKRI ini. Pasti bisa kita selesaikan semua permasalahan. Asal kita saling mensupport dan saling mendukung. Saya rasa seperti itu. TNI, Polri, bersama pemerintah daerah, dan rakyat apabila bersatu, insya Allah, semua permasalahan yang ada di wilayah bisa diselesaikan dengan baik. Jangan lupa selalu bersatu. Dan jangan lupa kerja ikhlas.
1: Baik, terima kasih Pak Dandim untuk waktunya.
2: Cepat sekali ya. Rasanya sama pengin lawan.
1: Nanti kita akan jadwalkan lagi Pak Dandim. Baik, Dan kita akhiri dulu kebersamaan kita di program Bincang Khusus bersama Dandim Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus dengan tema Kemandungalan Mengabdi Langkah Nyata TNI AD Membangun Desa Menjaga Masa Depan. Sukses selalu untuk TNI.
2: Amin, amin, amin.
1: Dan kita tentu berharap TNI juga akan lebih dekat lagi dengan rakyatnya.
2: Amin.
1: Dengan program-program unggulan dari TNI AD. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka.
1: Betul.
0: Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket, kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini, mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara.
1: Nah,
0: ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan. Karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: Udara,
1: kemudian Koat, Koal, dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena
0: yeah,
1: mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening. Dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara. Artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran. Akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo
0: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Laporan. Ya, bahwa ya. Upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika, ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
0: Infantri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
3: upacara
2: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
0: Oke.

Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali

0: bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu,

0: budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, iya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, lomba bagi, pengeret, pembentang, dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya. Kita sambil apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar sempurna.
3: Berakhir penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara
4: kepada sang merah putih.

0: 报告，三驾到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan
2: sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan. Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
0: dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya. Kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu

0: Bendera itu begitu kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Karena ini gak ada duanya.
1: Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi. Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
1: Komandan Upacara
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi.
1: Nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta Inspektur Upacara ini sudah para duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini Komandan Upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan Komandan Upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai Komandan Upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana Komandan Upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi. Dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
1: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egi Ten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berkata nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirol bermesin ganda yang sangat lincah, dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8, serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika gladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan suara langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke akan melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami, peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60x40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pri Hadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
3: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama bahwa sesuatu kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuman itu aja.
4: Persiapannya itu.
2: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hairul Umam melaporkan. Umam.
5: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam yaitu dari semula 9 hingga 11 dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Untuk jadwal kunjungan hutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam, jadi total 3 jam.
5: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri.

0: diberikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir.

0: terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 laga ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putri.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi Paskibraka Nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota Paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu pendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi, acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh Paskibraka juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang terdengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Pendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Yang berikan selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Yang berikan Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beskap berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Pria dan pemirsa RRI Net, Banda Nira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat perdagangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rum di Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa Aurelia Aranti Finton dan Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini kami belajar bahwa Banda Neira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kebudayaan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1 meter 20 untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke. Kumpulan dengan keluarga, duduk santai, sehat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan. Minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Ya.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini.
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kan ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
8: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung, hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang dimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapaima bijaksnya. Ya untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang itu untuk wahananya. Banyak nama-nama juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silakan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan secara simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Menteri Imipas dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
5: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
6: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga. Itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa, tujuan sini ke sana lagi. Nah, itu yang dari Jawa Tengah. Nah, terus pembelinya juga, itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya, termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di Pasar Kue aman, nyaman, dan tenteram.
5: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
7: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golongnya box, ciki, ya pokoknya golongnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya, golongnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar Pleret, ada yang kesini, kayak dari itu dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
5: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan. Berada di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pasar Kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di pasar Kue Weru Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
8: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
9: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
8: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang dunia luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
10: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini jam makanan zaman dulu masa kecilnya katanya. Jadi banyak yang antusias juga sih.
8: Artinya ini melestarikan ya, jajan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
10: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
9: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
11: Jadi favorit? Ketan durian, terus kayak makanan inilah, Jambi lah.
8: Ya, pemirsa RRI di Malung Dada, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
12: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Menko PMK Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan dampak gempa bisa tertangani secara cepat dan maksimal. Pemerintah pusat juga terus mengoptimalkan koordinasi intensif bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas DPR RI serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh hak dasar pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengajak pelaku industri kesehatan nasional dan internasional untuk melakukan percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan jaminan produk halal atau JPH. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menilai penguatan tersebut penting seiring semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahanan kewajiban sertifikasi halal, termasuk sejumlah produk di sektor kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Informasi mancanegara, Komandan Komite Pencarian Orang Hilang, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagherzadeh, meminta pemerintah Qatar mengizinkan tim pencari fakta dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Iran untuk mengunjungi Qatar, alih-alih membantah telah menangkap 3 pilot Iran pada Maret lalu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Qatar membantah klaim dirinya bahwa mereka telah menahan para pilot Iran. Juru bicara Kementerian

setelah menang tipis atas Paris Saint-Germain 1-0 di Stade Bollard de Lille-Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan Lens melalui gol tunggal pada babak pertama. Hasil itu sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali secara beruntun. Bagi Lens, trofi ini menjadi tambahan manis setelah mereka menjuarai Coupe de France pada musim lalu di bawah asuhan pelatih baru Dino Topmöller. Lens kini berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing dengan PSG pada musim baru mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am Mr. Abdou Abousmane, ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its elderly people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long life Algeria, long life Indonesia, long life Algerian-Indonesian brotherhood.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta hari ini, 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri berada di Nusa Tenggara Timur untuk memimpin upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus menangani dampak gempa. Pemerintah memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, Senin 17 Agustus 2026. Dan kini kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Tokoh masyarakat Bali menilai cita-cita HUT ke-81 kemerdekaan RI perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari RRI Denpasar, Ketut Suwardika melaporkan. Ketut.
2: Terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Yayasan Sabo Budaya Bali, Igusti Madingurah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak maju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan, diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia PHADI Provinsi Bali, Inyoman Kenak, mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jangan slogan, itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu harus diperhatikan.
2: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Dari Denpasar, Bali, Suwardiko melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan

0: Warta Nusantara.
1: Berbagai perlombaan yang melibatkan warga digelar untuk memeriahkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Medan. Salah satunya di kawasan bantaran Sungai Deli. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan. Ya, silakan Raihan.
2: Dengan saat ini saya sedang berada di kampung awal yang terdapat kelurahan kecamatan Kemana wilayah ini merupakan wilayah yang berada di perkotaan Sungai Deli. Dan saat ini benar warga kampung awal sedang melaksanakan perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yakun kegiatan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan pendengar saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Penyelenggara Perlombaan, Ibu Kartini. Ibu bisa dijelaskan apa perbedaan perlombaan di kampung awal ini?
3: Perbedaan di perlombaan yang ada di Kampung Awur ini, karena di Kampung Awur ini terletak di bantaran Sungai Deli, kami ada membuat perlombaan di dalam sungai. Perbedaannya.
2: Ya, contoh lombanya apa ini?
3: Contoh lomba yang di dalam sungai itu seperti ngarung pakai ban, perlombaan namanya balap ban, namanya balap ban, sama panjat pinang di dalam sungai.
2: Mungkin saya mendengar itu karena di sini sebagai ketua panitia di perlombaan HUT ke-81 kegiatannya berlangsung meriah dari pagi dari perlombaan biasa pada umumnya kemudian tabung dan langsung kita dirampingi dengan UMKM dari kita aku laporan langsung saya Raihan Putri dari RRI dan RRI Tersendara untuk Indonesia.
1: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan penuh antusias dan berharap terwujudnya kemerdekaan yang menyeluruh. Dari RRI Samarinda, M. Imran melaporkan. Imran.
4: Ya, rekan Dudi, warga di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur antusias memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Suhut, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut, berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan termasuk turnamen olahraga yang melibatkan sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan juga infrastruktur konektivitas antar wilayah.
5: Perayaan HUT

0: Pemkot RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitasnya menghargai cara-cara kejuangan kita dulu. Ya memang di makam ibu ini kalau berbicara masalah merdeka, belum semuanya merdeka. Belum merdeka dari sembako,
1: Warga Makam Ulu Anastasia Hiang berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai belum sepenuhnya memiliki akses yang terbuka dan terhubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera diwujudkan untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
2: Untuk RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Makam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan.
1: Hingga kini masyarakat di Makam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas warga, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konteks memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Makam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Indan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran penggunaan masker seiring munculnya kabut asap dampak dari karhutla. Dari RRI Jambi, Tia Puspa melaporkan. Tia.
4: Ya, terima kasih pendengar. Saya melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun pemerintah Provinsi Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Orang nomor satu di Provinsi Jambi juga akan memantau terlebih dahulu ke sekolah utama pendidikan anak usia dini apakah akan diliburkan atau tidak. Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat, seperti halnya di kota Jambi sendiri dan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
5: Iklim kita ini memang kondisinya sudah masuk data di ambang batas kurang sehat. Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LHA dari malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, mungkin akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD apakah rawan, apakah diliburkan dan sebagainya.
4: Ya, untuk diketahui belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap terutama pada pagi hari yang terlihat begitu jelas namun tidak terlalu signifikan. Oleh Kota Jambi, Maulana juga mewajibkan masyarakat Kota Jambi khususnya kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi udara masuk ke dalam kategori bahaya, Pemkot Jambi akan memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan sekolah untuk kategori anak PAUD dan TK. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, Semudara untuk Indonesia.
3: Pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Dari RRI Nunukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
6: Baik, Rudi, dari daerah perbatasan Nunukan dapat saya laporkan peringatan kemerdekaan di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu peserta upacara di halaman kantor Bupati Nunukan, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Kus Syamil, menyampaikan pandangannya. Hari kemerdekaan di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun sebagai generasi muda, menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya.
7: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang, para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil.
6: Di sisi lain, hari kemerdekaan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nunukan oleh para pemuda tim pasukan pengibar bendera, Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Komandan upacara yang dipimpin Kapten Laut Dedi Erwantoni, pembawa baki Ivana Beatrice, pembentang bendera Muhammad Diki Akbar, penarik tari bendera Martinus Blaumuli, dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat perbatasan, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan pelajar, serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan RRI Nunukan. Kembali ke Pro 3 RRI, selalu mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Muslimin untuk laporan Anda. Pemerintah Kota Sabang mengajak masyarakat untuk menjaga pariwisata dan perdamaian dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Razi Arda melaporkan. Razi.
8: Ya baik, terima kasih. Pendengar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang dalam HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwasanya Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengajak masyarakat memaknai HUT kemerdekaan ke-81 di tahun ini dengan mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan daerah. Menurutnya kemerdekaan tidak sekedar diperingati tapi juga harus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat tekad membangun Sabang agar lebih baik ke depannya. Saat ditemui awak media usai pelaksanaan upacara, Zulkifli menegaskan kemajuan Sabang membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sebagai kawasan wisata juga, kebersihan dan keramah-tamahan menjadi dua hal penting yang harus terus dipelihara agar wisatawan merasa nyaman saat berada di kota ujung barat Indonesia ini. Di sisi lain, Zulkifli juga mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian yang telah dinikmati selama 21 tahun sebagai modal penting dalam membangun daerah. Menurutnya, ketenangan dan kenyamanan yang lahir dari perdamaian harus dirawat bersama agar masyarakat dapat menatap masa depan dengan penuh harapan.
9: Kita sudah menikmati bagaimana damainya Aceh sudah 21 tahun. Bagaimana kita menikmati dengan sebuah ketenangan dan sebuah kenyamanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh negara kepada warga Aceh. Bagaimana kita jaga perdamaian ini dengan baik supaya kita sama-sama bisa memberikan harapan yang terbaik ke depan kepada masyarakat. Bagi kita semua, terkhusus kepada orang Sabang, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, bisa mengenang bagaimana jasa para pahlawan, dan kita bagaimana bisa membangun Sabang ke depan dengan lebih baik.
8: Kepada generasi muda, Zulkifli juga berpesan agar kemerdekaan diisi dengan mempersiapkan masa depan sejak usia muda melalui kegiatan yang bermanfaat. Ia juga mengingatkan masa muda merupakan fase panjang dalam kehidupan yang harus dimanfaatkan untuk membangun kemampuan dan mencari masa depan yang lebih baik, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, demikian tadi laporan Razi Arda. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi lebih dari 3.000 warga binaan berkelakuan baik pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu.
10: Ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kalimantan Tengah, Hensa mengatakan sebanyak 3.393 warga binaan mendapat remisi di momen HUT RI kali ini. Remisi tersebut merupakan penghargaan bagi warga binaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan perilaku selama menjalani masa pembinaan.
11: Dulu kita di tahun ini ada yang dapat remisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih tahanan dan narapidana.
10: Dan Hensa berharap warga binaan yang menerima remisi dapat mempertahankan perilaku baik dan terus memperbaiki diri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka juga diharapkan memiliki tujuan positif setelah kembali ke tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras beserta 55 orang tenaga kesehatan untuk membantu para korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Muhammad Alwi dari RRI Mataram melaporkan. Alwi.
12: Ya, pendengar RRI Pro 3 dimanapun saja berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim sebanyak 34 ton beras dan obat-obatan serta ada puluhan tenaga kesehatan serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini telah diberangkatkan kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan dibawa sekitar 30 angkutan truk yang berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya bahwa pengiriman ini merupakan bentuk solidaritas dan NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal gempa ini. Dan untuk bantuan tersebut, untuk beras yang terdiri dari 34 ton itu sebanyak 10 ton yang berasal dari PT Aman Mineral dan 21 ton dari cadangan pangan Pemprov PTB dan 3 ton dari Bulog. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
13: Kendaraan yang kita berangkatkan sebagiannya sudah di-standby-kan dari 5, terutama kendaraan logistik, hampir semua kendaraan logistik yang membeli, kita beli dari 5. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan, itu kunyiram, rumah sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa dari sini. Dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dari tidak ada. Masuk yang beli dari Bima.
12: Sementara di sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim sekitar 55 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Mereka terdiri dari atas dokter dan dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker hingga dengan psikolog klinis. Tim kesehatan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Kota Mataram dan beberapa anggota tenaga kesehatan lainnya. Dan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi tadi pun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak gempa kemarin pada tanggal hari Sabtu kemarin. Di samping mengirimkan doa dari Pemprov NTB, Pemprov NTB juga tadi melakukan beragam kegiatan yang menjadi satu simbolis untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Dan sebelum mengirim tim pun, kemarin pemerintah juga meminta atau berpesan kepada tim yang berangkat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mengingatkan masih adanya potensi gempa susulan. Dan harapannya melalui solidaritas ini, Dan sampai saat ini juga masyarakat atau Pemprov NTB masih mengalokkan penggalangan dana melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
14: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
14: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
3: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung hikmat dengan nuansa kebinekaan yang terlihat dari beragam busana adat para peserta. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Diki.
17: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI. Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan dari pagi di Kota Banjarbaru berlangsung hikmat, meski suasana cukup digelar dengan sederhana, namun upacara tahun ini terlihat berbeda. Para tamu dan undangan hadir dengan mengenakan berbagai beragam busana adat dari seluruh Indonesia yang menambah nuansa kemerdekaan dalam peringatan Hari Kemerdekaan, dan juga turut dihadiri oleh masyarakat yang antusias mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan bertindak sebagai inspektur upacara, dan setelah selesai menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan upacara serta antusiasme para peserta hingga masyarakat yang hadir. Dalam pesannya, ia mengatakan kepada masyarakat agar tetap menghargai dan tidak melupakan nilai perjuangan. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak dilakukan melalui perangan, namun dilakukan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat.
18: Perjuangan dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu yang berani untuk mempertahankan tanah air, jadi kita untuk mengisinya, anak-anak kita supaya dididik, supaya disekolahkan yang benar dan yang baik, dan bisa terus
17: ini. Ya baik, pendengar, dalam kesempatan itu pagi tadi juga diberikan kepada tali asih kepada para pejuang veteran yang ada di Kalimantan Selatan, jumlahnya sekitar 10 orang, dan juga diserahkan kepada para generasi muda yang sudah mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang langsung diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Demikian dari Banjarbaru, Diki Munadi, RRI Banjarmasin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dari RRI Gorontalo, Desriansyah Mahmud melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
2: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya kita bebas memasak untuk anak dan keluarga tentunya tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
1: Sementara itu, aktivis perempuan Gorontalo Syarifah Aslamiyah mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri, sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
3: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan perempuan dan anak. Inilah yang saya maksud tadi bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung hikmat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
1: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah...
2: Daerah Istimewa Yogyakarta pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung hikmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib, mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
3: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
2: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua, ya. Namun, ya, jujur saya katakan, tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun, kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera, gitu aja lah.
2: Tidak hanya dari dalam Gedung Agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola dan pemandu wisata kompleks Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa peserta itu sebenarnya tidak tahu, tidak merencanakan atau tidak membuat agenda untuk upacara. Tapi karena kita sebagai warga negara, dulu kita juga harus wajib menghormati para pejuang yang sudah gugur untuk menumpahkan darah penghabisan sampai di negara Indonesia ini bisa merdeka sampai saat ini seperti itu.
5: Pengelola dan pemandu wisata Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memeringati HUT ke-81 Indonesia. Bersama dengan pengunjung diadakan upacara bendera sederhana di dalam Gua Kiskendo Sumitro. Meski sederhana, kegiatan ini tetap bermakna bagi peserta upacara. Pemandu wisata Gua Kiskendo Sumitro, Sodikul Ma'arif mengatakan, pelaksanaan upacara bendera di dalam gua tersebut digagas tanpa pemberitahuan awal kepada peserta. Agenda ini dirancang untuk menanamkan rasa patriotisme serta menghormati jasa para pahlawan. Ia menjelaskan prosesi upacara berlangsung dengan sederhana. Bendera awalnya dibawa turun oleh pengunjung, selanjutnya bendera tersebut dibentangkan dalam gua, dan pengunjung kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Kalau persiapan kita biasa aja sih, karena kita tetap dari awal, dari briefing yang lain, terus penjelasan yang lain, kita seperti terbiasa. Cuma perbedaannya itu dari apa ya, dari rasa tanggung jawab dan ikut bangga dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti itu.
5: Salah seorang pengunjung dari Madiun, Anini Sulistiani, menilai kegiatan tersebut memberikan sensasi dan pengalaman yang baru. Menurutnya, ada sensasi tersendiri saat upacara di dalam gua.
6: Kalau di luar kan terang ya, kalau di sini dalam kegelapan, terus juga oksigennya nggak banyak, tapi dingin, enak.
5: Andini berharap upacara serupa dapat terus diadakan setiap tahunnya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum sebesar Rp8 pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini sekaligus merevisi rencana sebelumnya yang menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan tarif dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan transportasi selama perayaan kemerdekaan. Dengan demikian, layanan transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki tarif khusus yang sama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk para korban gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
3: Untuk arwah masyarakat NTT yang telah mendahului kita, sudah mulai.
4: Peringat pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Luthfi, seluruh bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepat sasaranan, Luthfi juga mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat tiba dengan baik di lokasi tujuan. Ia menegaskan misi yang dijalankan bukan sekedar pengiriman logistik, melainkan aksi kemanusiaan yang membawa nama baik Jawa Tengah. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga solidaritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan tugas.
3: Begitu nanti sampai di sana, langsung ke gubernur. Jadi Bung Melki, itu tiap hari kita update kegiatannya agar nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan penggalangan bantuan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha. Bantuan yang terkumpul berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD Kabupaten, Basnas Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kuartir Daerah Pramuka Jawa Tengah, hingga perusahaan dan BUMD. Untuk kebutuhan pangan, Jawa Tengah mengirimkan beras sebanyak 4 ton, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, serta obat-obat. Total bantuan pangan yang diberangkatkan mencapai 3.795 paket.
5: Kemudian dalam bentuk sandang, diantaranya berupa matras, selimut, kasur lipat, sarung, handuk, daster, family kit, pampers bayi dan dewasa, kitwear sebanyak 1.115 paket. Dalam bentuk papan, diantaranya berupa terpal, tenda gulung, tenda keluarga, dapur lapangan, lampu, sabun cuci, sabun mandi, sampo peralatan mandi, emergency lamp sebanyak 6.587 paket.
4: Seluruh bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk, 2 kendaraan double kabin, dan 2 sepeda motor yang didukung 16 personel. Posko utama bantuan berada di Kabupaten ND dengan distribusi lanjutan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, RSUD Dr. Muhammad Zain. Maksud kami, Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Dari RRI Padang, Hans Primananda melaporkan.
6: HUT RI yang ke-81, kita RSUDM Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
7: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan setelah proses screening selesai sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
8: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
7: Dona Hamrita menambahkan program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Kita aplos kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 20 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
7: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Manado melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlan, salah satunya melalui kolaborasi bersama TNI dan Polri. Calvin Wuisang dari RRI Manado melaporkan.
10: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Donokambe, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau.
11: Himbau kepada masyarakat luas agar pertama, dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan berkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang, memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
12: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD yang sudah sampai saat ini melakukan sosialisasi bersama TNI Polri. Ini untuk menjaga atau mempresur terkait dengan ancaman adanya peningkatan informasi kebakaran hutan di daerah wilayah Sulawesi Utara.
10: Lewat pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio 2026 resmi dibuka. Bintang di... Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan sudah kami hadirkan tadi beberapa informasi untuk Anda sekaitan dengan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan juga informasi-informasi seputar kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan dan tentunya di Indonesia. Dan nanti pendengar, kami masih akan update informasi-informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital Radio Republik

Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kemarin, Ra. Enggak usah ngapain dibahas-bahas terus.
1: Ya aku capek.
2: Ting, tau capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku. Kamu pukul aku, kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Hari ini 17 Agustus 2026. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, peringat ke-81 tahun. Semoga masyarakat Indonesia semakin makmur, dan tentunya segala yang menjadi harapan kita untuk Indonesia bisa terwujud. Apapun yang sedang kita rencanakan, pendengar ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan kita, baik itu pemerintah Kabupaten Bone maupun pemerintah yang sedang menjabat ya di puncak kepemimpinan. Jadi semoga apapun harapan kita sebagai masyarakat bisa diwujudkan oleh mereka yang sedang memangku kekuasaan untuk saat ini. Dan selamat merayakan 17 Agustus. Pastinya aneka lomba sedang terselenggara untuk hari ini, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Pendengar, semoga semaraknya ini selalu mencerminkan semangat kita, semangat juang para pahlawan tentunya yang memberikan kemerdekaan untuk kita sudah 81 tahun. Untuk sore hari ini, Via menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 5 sore. Yang mungkin ingin menyapa pendengar RRI Bone, mengutarakan kebahagiaannya di 17 Agustus, boleh bergabung dan boleh juga memilih lagu-lagu dangdut yang sudah ada di playlist kita. Untuk sore hari ini ada lagu dari Cynthia Saskara, Ulek Cinta, Eva Gipsy, Perasaan, Happy Asmara, Aku Bukan Jodohnya, ada Cirayut, Tiada Tara, Lesti Lentera, Putri Tasya Rosmala, Ajari Aku, ada Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta, Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, ada Vita Alvia, Mobil dan Bensin, Ryan Syahid, ada Apa Gerangan, ada Yulia Citra, Menyulam Kain Rapuh, Nila Karisma, Happy Ajalah, dan Selvia Mata Pantas. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih di 0851 9151 8901. Pendengar, kita langsung saja sapa penelpon pertama sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Clinton di Paris.
0: Clinton, Clinton, apa kabar Clinton?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Kavya, gimana kabarnya nih?
0: Baik baru juga, lagi iya baru jumpa ya. Lagi sibuk apa nih Clinton?
1: Ya?
0: Lagi sibuk apa?
1: Banyak kegiatan.
0: Oh, banyak kegiatan? Kegiatan 17-an ya?
1: Hah?
0: Kegiatan 17-an atau kegiatan apa ini Clinton?
1: Kegiatan biasa menanam padi atau yang lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Atau di bidang bisnis juga.
0: Waduh, bidang bisnis. Tidak ramai di situ kegiatan 17 Agustusnya, Clinton.
1: Ya?
0: Tidak ramai di situ kegiatan 17-nya?
1: Kalau bagian desa ya tidak ada acara, cuma di kecamatan saja itu banyak acara.
0: Oh, di kecamatan. Oke. Okay, Oke, Clinton, sore ini mau dengar lagunya siapa?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Iya, buat semua-semua saja ya, pendengar RRI-nya sampai terkecuali ya. Selamat ulang tahun buat seluruh Indonesia ke 81.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kedepannya selalu sukses semuanya.
0: Oke.
1: Ya, buat Kapia, selamat sore, selamat bertugas, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses kegiatannya.
0: Oke.
1: Makasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih banyak untuk Clinton. Clinton yang ada di Patiros Sibulu sudah ikut bergabung. Yang lain yang mau gabung silahkan, kami tunggu teleponnya di 0851 9151 8901. Dari Clinton di Paris, kita terima lagi telepon berikut. Prodangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley di MT Haryono ya, Shirley. Gimana kabarnya, Shirley? Kenapa?
2: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Shirley, hari ini mau dengar lagunya siapa nih, Shirley?
2: Mobil dan bensin, ada?
0: Mobil dan bensin, ada lagunya Mobil dan Bensin dari Vita Alfia.
2: Ada nih?
0: Ada dong.
2: Oh iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa nih lagunya?
2: Ada saudara setia, selamat sore, terima kasih semuanya.
0: Oke.
2: Ada Irfan di Bune.
0: Iya.
2: Ada Kang Haji di Miso. Ada juga Dimas di Telaca.
0: Oke.
2: Ya, semuanya pendengarnya Podandu tanpa terkecuali. Untuk dia lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley Kentara ya, sedang berbunga-bunga gitu ya. Suaranya ceria gitu sore ini. Kita terima lagi telepon berikut. Prodangdut, halo.
3: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kasia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Dengan Vira di Cina.
0: Dengan siapa?
3: Vira di Cina.
0: Vira, Vira di Cina, apa kabar ini Vira?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Kasia sendiri gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Vira penelpon baru ya atau gimana? Baru kita ketemu.
3: Enggak, udah lama tapi oh, baru udah muncul lagi.
0: Oh, baiklah. Tapi dulu memang namanya Vira gitu.
3: Iya, Kasia Vira.
0: Oke, baiklah. Mau dengar lagunya siapa nih Vira?
3: Lagunya Sylvia Ma.
0: Sylvia Ma, judulnya Tak Pantas.
3: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa nih lagunya?
3: Ada tadi Clinton ya.
0: Ada Clinton. Iya.
3: Iya. Ada tadi yang baru lewat, siapa itu Kak?
0: Shirley, ada Shirley di
3: MT Haryono. Oh iya, Shirley di MT Haryono. Salam kenal dari Vira di Cina.
0: Okay.
3: Untuk semuanya saja Kak Fia. Ucapannya selamat sore semua.
0: Oke
3: okay, deh. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Vira.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada 3 penelpon di awal jumpa kita sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan untuk yang mendengarkan juga ya di sore hari ini, baik yang ada di rumah atau mungkin sedang berada di jalan, selamat mendengarkan, tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tempat tujuan pastinya pendengar. Dan kita jeda dulu, kita akan dengarkan dulu lagu pilihan, ada Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, lagu pilihan Clinton yang ada di Paris. Dan setelah lagu pilihan yang akan hadir berikut ini, Via masih akan menerima telepon Anda tentunya di 08519151809.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
5: makan apa? Rambo tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
6: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di 91 FM RRI Bune, Vita Alvia Mobil dan Bensin baru saja hadir pendengar dan mengantarkan kita di pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung silakan, masih banyak lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sore ini dan boleh di 0851915189901. Kita langsung terima telepon sore ini, Prodangdut. Halo.
1: Halo, halo Prodangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jusman, apa kabar ini Jusman?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jusman sore ini lagi apa nih? Enggak ikut lomba?
1: Enggak, di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Baiklah. Mau dengar lagunya siapa, Jusman?
1: Dipilihkan aja ya, kayaknya Kapi ya.
0: Oke, mau lagu lagu apa, lagunya perempuan atau laki-laki yang nyanyikan?
1: Yang penting yang bagus.
0: Oh, yang bagus. Semuanya bagus sih yang ada di playlist, Jusman.
1: Oh iya.
0: Mau kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Lagunya buat sahabat setia, ucapannya selamat sore semuanya.
0: Oke.
1: Semuanya di rumah.
0: Oke.
1: Dan lagunya spesial untuk yang tersayang.
0: Sweet, yang tersayang ya.
1: Iya, okay. Yang tersayang.
0: Terus siapa lagi, Jusman?
1: Dan untuk sama semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Cepatnya selamat sore semuanya. Untuk Kapia.
0: Iya.
1: Juga si sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, amin ya Allah.
1: Selamat hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Iya, Jusman udah merdeka.
1: Iya.
0: Oh sudah. Baiklah.
1: Kalimat ingat. Merdeka.
0: Iya, merdeka Jusman.
1: RRI jaya terus.
0: Amin, makasih banyak ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jusman yang ada di Panyula sudah ikut bergabung ya sore ini ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, dari Jusman di Panyula kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Dengan Zidan di Pol 4 ya.
0: Zidan. Zidan apa kabar Zidan?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kita sendiri DPH gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Polman gimana suasana 17 Agustusnya Zidan?
2: Iya.
0: Ramai.
2: Ramai di desa ini. Ini di kecamatan di ramai. Ada kegiatan di sana.
0: Oh, ramai ya.
2: Di pengerajaan anak SD. Ada tanggal 15 itu pawai TK.
0: Oke, kalau hari ini ada kegiatan apa saja?
2: Kegiatan
0: jalan di kecamatan. Oke, baik. Zidan mau dengar lagunya siapa hari ini?
2: Sudah saja lagunya deh biasa. Mau sehat sama buat telepon positif. Terus ada Bilal di wajah bersama Fatma dan semuanya saja.
0: Oke. Okay. Lagunya dipilihkan ya?
2: Dan saya ucapkan lu dirgahayu semoga ke depan makin terus.
0: Amin.
2: Ya, terus amin. Indonesia sukses di segala bidang.
0: Oke deh. Iya. Oke, terima kasih banyak Zidan. Makasih banyak Zidan yang ada di Polman sudah ikut bergabung ya sore ini. Nanti kita pilihkan lagu dangdutnya ya Zidan ya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Ya halo juga Pak Nurdin ya.
3: Pak Deddy Kopi.
0: Oh, Pak Deddy Kopi. Pak Deddy Kopi. Apa kabar ini Pak Deddy Kopi?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah minum kopi, Pak?
3: Ya, masih ada di luar itu.
0: Oh, masih ada. Kalau ada kopi berarti merdeka gitu ya perasaannya.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa, Pak Deddy Kopik?
3: Ada Kakuta Mala.
0: Evita Mala, Evita Mala hari ini nggak ada, yang ada Eva Gipsy.
3: Kita saja yang pilihkan, ya.
0: Oke, dipilihkan saja ya, siap. Iya. Mau dikirimkan untuk siapa?
3: Untuk Pak Nurdin di Sinjai.
0: Iya.
3: Asma di Wajo.
0: Oke.
3: Anissa di Baru. Ayu di Bojoy.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Deddy Kopi. Kalau katanya sudah minum kopi, udah merasa merdeka Pak Deddy ya. Terima kasih teleponnya. Dan untuk sekarang Via ingin hadirkan dulu lagu pilihan dari pendengar kita yang tadi memilih lagu dari Selvi Yamah dengan judul Tak Pantas. Nanti juga menyusul lagu dari Cynthia Saskara dengan Ulek Cinta dan Eva Gipsy dengan judul Perasa. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone untuk sore hari ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
4: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: 91 FM RRI Bone. Pendengar, kami cukupkan dulu lagu dari Eva Gipsy berikut ini. Dan selanjutnya RRI Bone hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Selamat sore dan selamat mengikuti
1: Premier League musim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan di panggung Ultimate Fighting Championship atau UFC. Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga pendengar, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Safira Malik.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Cremonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Volevo un po' chiedere, partendo da loro, com'è il loro inserimento, come stanno sia a livello ambientale, perché comunque sono tre ragazzi.
2: Cremonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026. Ini akan menjadi laga resmi pertama untuk tim berjuluk Grigio Rosso itu menjelang dimulainya musim baru Liga Italia nanti. Pelatih Cremonese, Marco Giampaolo, telah mempersiapkan para pemainnya melalui pelatihan intensif agar dapat memulai musim baru dengan hasil positif. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Marco mengatakan bahwa para pemainnya telah berlatih dengan giat. Ia berharap hasil latihan itu dapat terlihat di pertandingan nantinya.
3: Mi aspetto di
2: para pemain tampil luar biasa selama sekitar 40 hari ini. Saya sangat puas baik dalam hal disiplin maupun semangat yang mereka tunjukkan. Saya berharap mereka bisa menampilkan apa yang mereka tunjukkan setiap harinya dalam latihan, tidak lebih tidak kurang. Saya merasa tim ini sedang berkembang, jadi saya berharap mereka juga bisa menunjukkan apa yang telah saya lihat selama beberapa pekan latihan ini. Saya telah menyaksikan beberapa pertandingan Piala Italia dan menurut saya semua lawan kami memiliki identitas yang jelas serta telah menampilkan permainan yang bagus. Sampdoria sendiri dalam hal sejarah, prestise dan pembaruan adalah tim yang patut ditakuti.

dengan Sampdoria ini akan berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, kemenangan pada ajang Community Shield menjadi modal berharga bagi Arsenal untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Premier League musim ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa hasil positif dan performa solid yang ditunjukkan anak asuhnya semakin membakar semangat tim menjelang laga perdana melawan Coventry City. Arteta menyadari setiap laga di Liga akan menyajikan tantangan berat. Namun ia optimistis dengan komitmen dan kerja keras seluruh anggota skuad.
1: Tentu saja kita tahu tantangan besar yang ada di Premier League setiap minggunya. Coventry akan menjadi lawan berat pada hari Jumat nanti. Jadi sekarang kami harus memulihkan diri. Kami telah bekerja keras hari ini. Tetapi saya sangat menyukai keinginan dan kemauan yang ditunjukkan oleh tim.
0: Fokus utama The Gunners saat ini adalah memaksimalkan proses pemulihan fisik pemain agar tampil dalam kondisi puncak pada laga pembuka mendatang melawan Coventry City.

0: dari dunia tenis pendengar. Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: I keep giving myself chances. If I keep giving myself chances, it's gonna come, right? And it's gonna come soon.
2: Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Unggulan kelima itu melaju ke putaran ketiga usai menyingkirkan Quentin Hellis 1-6, 6-3, 7-6 pada babak sebelumnya. Performa de Minaur mengalami penurunan musim ini setelah hanya mampu mencapai 2/4 final dalam 4 turnamen terakhir. Meski demikian, petenis berusia 27 tahun itu mengaku tetap optimistis dapat meraih hasil maksimal pada turnamen kali ini.
3: Kalau saya terus memberi diri saya kesempatan, hasilnya pasti akan datang. Dan itu akan datang lebih cepat daripada yang kita kira. Jauh lebih mudah menemukan level permainan kita ketika kita terus memenangkan pertandingan. Tidak masalah apakah permainannya terlihat indah. Tidak masalah apakah saya bermain tenis yang luar biasa. Namun, kalau saya terus memberi diri saya kesempatan untuk memainkan tenis yang kompetitif dari hari ke hari, saya tidak khawatir akan bisa menemukan level permainan saya dan siap untuk menghadapinya. Semoga perjalanan saya di turnamen ini bisa berlangsung jauh. Tetapi, kalau bukan di minggu ini, maka kesempatan itu akan datang di New York.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Elena Rybakina akan menantang Magdalena Freh untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Petenis unggulan kedua itu datang dengan modal kuat setelah berhasil mencapai final pada turnamen sebelumnya di Toronto. Rybakina kini hanya tertinggal 354 poin dari petenis peringkat 1 dunia Aryna Sabalenka. Ia berpotensi merebut posisi puncak tersebut jika berhasil meraih kemenangan di Cincinnati. Petenis Kazakhstan itu menyebut menjadi nomor 1 dunia akan sangat berarti baginya dan berharap dapat mencapai posisi itu suatu saat nanti.
4: It will mean definitely a lot and
2: itu pasti akan sangat berarti bagi saya. Dan bagi saya, meskipun kalau dilihat dari peringkat jaraknya sudah dekat, rasanya tetap sangat jauh. Karena itu, saya tidak terlalu memikirkannya dan kami semua masih harus bersaing. Semuanya tidak hanya bergantung pada saya, tetapi juga pada bagaimana hasil yang diraih pemain lainnya. Namun, ketika masih lebih muda, bahkan kalau berbicara tentang masa kanak-kanak, saya sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi pemain profesional dan bermain di level seperti ini. Jadi, saya rasa saya sudah mencapai cukup banyak hal. Saya sangat bahagia. Dan kalau saya bisa meraih hasil yang lebih baik, tentu luar biasa. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan semoga

suatu hari nanti hal itu benar-benar terjadi. Kedua pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian putaran ketiga Cincinnati Open 2026 yang berlangsung malam ini. The Minor dan Rybakina sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga langkah mereka menuju babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan untuk meraih prestasi yang dapat melambungkan nama Indonesia di panggung Ultimate Fighting Championship UFC. Bilal Hasan mendapat kontrak resmi UFC setelah mengalahkan petarung India Mridul Saika dengan technical knockout atau TKO dalam waktu 45 detik pada ajang Dana White Contender Series atau DWSC di Las Vegas, Amerika Serikat pekan lalu. Petarung berdarah Indonesia yang memegang paspor Amerika Serikat itu mencapai tonggak penting dalam perjalanan karirnya di dunia MMA karena bersaing di panggung MMA profesional terbesar dunia yaitu UFC. Bilal kini memiliki rekor profesional 8 kemenangan dan 1 tanpa hasil. Dengan catatan tersebut, ia akan masuk UFC dengan status belum terkalahkan. Keberhasilan Bilal juga menjadi kabar membanggakan bagi perkembangan MMA Indonesia. Setelah JK Saragi, Bilal menjadi petarung Indonesia kedua yang mendapatkan kontrak resmi dari UFC. Menpora mengaku bangga terhadap pencapaian yang diraih Bilal di usianya yang ke-25 tahun. Ia menjelaskan bahwa kontrak Bilal bersama UFC adalah pencapaian besar dan bukti kerja keras serta perjuangan atlet Indonesia mampu menembus

0: dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
2: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Pecinta bulu tangkis, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar yang berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India siang tadi, Putri mengalahkan tunggal Filipina The Guzman Mikaela Joy Straight dengan straight set 21-12, 21-16. Sempat bermain ketat hingga kedudukan 10-8, Putri mendominasi selepas jeda interval. Tunggal putri nomor 6 di dunia itu dengan cepat menutup game pertama dengan skor akhir 21-12. Permainan agresif tersebut berlanjut di game kedua, di mana Putri membuka game dengan langsung mencetak 6 poin secara beruntun dan menutup game dengan mencetak 8 poin berturut-turut. Seusai pertandingan, Putri mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat tampil bagus tanpa cedera. Menurutnya, lawan memiliki permainan yang bagus dan ulet.
1: Pertama bersyukur tidak ada cedera apapun untuk keseluruhan hari ini. Ya, puas dengan mainnya karena juga lawan juga sebenarnya cukup bagus. Dia lumayan ulet, tapi memang kondisi di lapangan kayak ada menang kalah angin. Dia game pertama mungkin dia lebih enak untuk dorong-dorongnya ya. Jadi kayak aku juga agak ragu, tapi harus kayak berani aja gitu yang pertama. Terus untuk game kedua normal aja sih mas, dia juga kesini kan gede juga ya pukulan, jadi kayak banyak out sih. Itu aja sih.
0: Sementara itu, hasil dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yoo Tae-bin pada babak 64 besar 2 set langsung, 21-17, 21-12.

0: Pendengar, penyelenggaraan turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bersamaan dengan bergulirnya kembali kompetisi Indonesian Women's League menjadi sinyal kuat kebangkitan sepak bola putri tanah air. Setelah sekian lama vakum dari ruang kompetisi yang terstruktur, hadirnya dua ajang ini memberikan harapan baru bagi pembinaan atlet muda Indonesia. Tidak hanya menjadi wadah unjuk gigi bagi talenta muda usia bawah 17 tahun, ajang ini juga menjadi sarana penting untuk mematangkan kesiapan tim nasional putri menyongsong kualifikasi Piala Asia U17. Pengamat sepak bola nasional Nova Arifianto menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, komitmen PSSI bersama dukungan sektor swasta dalam menyediakan fasilitas bertaraf memadai sangat krusial untuk membangun fondasi sepak bola putri yang solid.
1: Kita harus bersyukur bahwa sepekan terakhir ini jadi berita gembira ya bagi Indonesia, karena ada Liga Putri Indonesia, Indonesian Women's League, dan juga Sri Kandi Merdeka Cup. Jadi ini kalau Indonesian Women's League mungkin untuk di level umur yang lebih tinggi, meskipun mungkin nanti pemain-pemainnya juga banyak yang dari Sri Kandi Merdeka Cup ya, 17 gitu. Nah, sementara kalau untuk Sri Kandi Merdeka Cup memang untuk dikhususkan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain 17 yang nantinya kelak diharapkan bisa mengangkat derajat sepak bola putri di masa depan. Betul. Karena kita tahu di sepak bola ya, ini bukan pekerjaan 1-2 malam saja untuk membutuhkan prestasi, tapi butuh kerja bertahun-tahun
0: dan proses gitu ya, yang panjang ya.
1: Betul, dan ini makanya patut diacungi jempol juga bagaimana PSSI menggait sponsor dan
0: lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa prestasi sepak bola tidak bisa dicapai secara instan melalui proses 1 ataupun 2 hari saja, melainkan membutuhkan investasi jangka panjang serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, konsistensi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional mulai dari federasi, sponsor, hingga klub daerah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembinaan talenta putri dari berbagai pelosok daerah ke depan.

0: Informasi jelang Asian Games 2026 mendengar. Cabang olahraga tekbol Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Thailand akan menjadi lawan terberat pada ajang multi-event Asia tersebut. Laporan Agustin Irdian.
1: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
2: Dan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu kita lihat peluang bahwa tekbol bagus. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
1: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
3: The stronger is Thailand.
2: Yes,
3: that's,
2: Thailand.
3: I think that's the only country that is like Central's Central's yes. League maybe right now. But I think the other countries are can be smaller than so I think.
2: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
1: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor yakni Yoga dan Arpika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Uba turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.

Pendengar RRI, DPP Perbasi menggelar seleksi nasional pemain U17 untuk membentuk timnas basket 3x3 Putra dan Putri menghadapi Siaba 3x3 U17 Batam 2026. Seleksi berlangsung 15 hingga 16 Agustus 2026 di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat dengan diikuti 12 pemain putri dan 16 pemain putra. Siaba 3x3 U17 Batam 2026 akan berlangsung 18 hingga 20 September mendatang dengan mempertandingkan kategori putra dan putri. Pelatih kepala Wahyu Widayati Jati melakukan seleksi melalui tes fisik, lompat vertikal, sprint, deep test, kemampuan teknik, shooting, serta simulasi permainan 2 lawan 2 dan 3 lawan 3. Wahyu mengatakan dirinya mencari pemain dengan kemampuan individual, shooting, agresivitas, dan mentalitas yang sesuai dengan karakter permainan 3x3. Menurut Wahyu, permainan 3x3 membutuhkan pemain yang mampu menghadapi kontak fisik dan situasi pertandingan yang dinamis. Salah satu peserta seleksi, Joan Giovanni, merupakan bagian dari timnas 3x3 U17 Putri yang menjuarai Siaba edisi 2025 di Singapura. Joan optimistis persiapan yang lebih matang membuat Indonesia mampu mempertahankan gelar juara pada Siaba 3x3 U17 Batam 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.

0: si Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bersama kami sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga lagu-lagu yang hadir menemani sore Anda menjadi lagu-lagu yang bisa menghibur dan menemani aktivitas Anda di hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Saya Fia undur diri dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sekitar 8 meter. Kegiatan
1: pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Kendari.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi pengibaran bendera yang berlangsung di bawah permukaan laut. Hugua mengungkapkan pelaksanaan divers camp tidak sekedar menjadi perayaan momentum kemerdekaan, tetapi juga membawa pesan mengenai pentingnya laut bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim.
2: Di aspek lain, mempromosikan juga bagaimana birunya laut. Karena kalau laut biru, mencerminkan tentang daratan masih hijau dan juga keseimbangan ekosistem masih terjaga. Pada aspek lain, misi ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu sokoguru ekonomi biru di dunia. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, juga ekonomi biru itu menjadi barometer dunia tentu. Itu mencerminkan bahwa ekosistem laut pun juga masih terjaga dengan baik.
0: Prosesi pengibaran bendera dilakukan layaknya upacara kemerdekaan pada umumnya. Para peserta mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin pemimpin upacara, inspektur upacara, serta pengerek bendera merah putih. Suasana upacara semakin unik dengan pembacaan teks proklamasi yang diperdengarkan melalui pengeras suara bawah laut. Para penyelam kemudian mengikuti seluruh rangkaian prosesi di tengah lingkungan bawah laut Pantai Brova. Selain pengibaran bendera, divers camp juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan mengenai dunia selam dan lingkungan laut. Kegiatan sosial turut menjadi bagian dari agenda untuk menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir.
3: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Palu. Informasi terkait pemandangan berbeda terlihat di perairan Teluk Palu pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana puluhan penyelam dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
4: Sejak pagi, suasana di sekitar perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mulai dipadati personel dari berbagai unsur. Puluhan penyelam terlihat mempersiapkan perlengkapan selam, sementara sejumlah personel lainnya memastikan kesiapan peralatan dan kondisi perairan sebelum aksi dimulai. Setelah seluruh persiapan rampung, para penyelam kemudian turun ke perairan Teluk Palu, menuju titik pembentangan bendera di bawah permukaan laut. Di kedalaman laut, para penyelam selanjutnya membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter. Tidak hanya membentangkan bendera, para penyelam juga melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung berbeda dari biasanya. Direktur Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suprianto mengatakan, pembentangan bendera dilakukan pada kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan laut.
5: Hari ini kita melaksanakan

0: Ya, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi kita benarkan bendera yang besar itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan yang sangat besar.
1: Kombes Pol Suprianto menambahkan aksi pembentangan merah putih raksasa ini melibatkan sekitar 45 penyelam yang berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut, Satuan Brimob, Basarnas, Kantor Kesyah Bandaran, dan Otoritas Pelabuhan, serta komunitas penyelam di Kota Palu.
2: Pendengar, dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bau-Bau. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Mengenai hal tersebut disampaikan langsung reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
3: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan.
4: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat di lapangan Lembah Hijau Senin 17 Agustus 2026. Upacara dipimpin langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Infantri Rahmat Al-Kausar yang merupakan Komandan Kompi B Yonif TP-823 Raja Wakaka. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung lancar. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Usai upacara, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk anggota Paskibraka Kota Bau-Bau yang dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik.
3: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan ini bisa tercapai.
4: Wali Kota Bau-Bau mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus melihat hasil pembangunan yang telah dicapai selama 81 tahun Indonesia merdeka. Menurut Yusran Fahim, perjuangan para pendahulu telah memberikan fondasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan hingga saat ini.
3: Nah sekarang apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, hasilnya alhamdulillah dengan pembangunan yang begitu maju, kemudian dengan masyarakat yang begitu sejahtera.
4: Wali Kota Bau-Bau juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk tidak menjadikan semangat membangun daerah sebatas slogan. Menurutnya, kemajuan Kota Bau-Bau membutuhkan kerja bersama seluruh elemen.
3: Iya, harapan saya sebagai kepala daerah, mari kita bekerja bersama untuk membangun Kota Bau-Bau. Ini jangan hanya saja di slogan saja, ayo kita buktikan bahwa Bau-Bau pasti bisa maju.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan ucapan selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ardin berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan baik meski berada dalam kondisi efisiensi.
5: Semoga kedepannya kita bagus lagi suasana kita, walaupun dalam kondisi efisiensi hari ini, semoga pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
4: Ketua DPRD Bau-Bau ini juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, tetap menjaga semangat kebangsaan serta stabilitas daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau menjadi momentum untuk menghargai perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah untuk mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju, di mana hadir informasi terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, berikut kita akan ikuti wawancara reporter.

0: RRI Mamuju Ahyan Irsyada bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, saat ini kami telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini?
2: Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat Allah, anugerahnya kita diberikan perlindungan sehingga adik-adik kami pasukan Paskibraka berhasil mengibarkan bendera dengan sangat baik. Tentu secara umum pelaksanaan upacara sempurna dan kami berharap nanti penurunan juga demikian.
1: Kedepannya apresiasi apa yang akan diberikan?
2: Ini rahasia dong dari Pak Gubernur sudah sampai sama kami, tapi titipan Pak Gubernur adalah apresiasi kepada adik-adik ini kepada hal yang pengembangan karirnya, karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan visi misi ketiga beliau, sehingga adik-adik ini tidak selain mendapatkan apresiasi untuk menikmati mungkin panorama-panorama di tempat lain, tapi juga kita akan membawa ke pendidikan-pendidikan kedinasan sehingga mereka berkembang ke depan gitu.
1: Lalu tahun ini sendiri untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengundang perwakilan dari 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Apa makna yang ingin disampaikan atas hal tersebut?
2: Tahun ini gini, sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah ada. Saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol bersama teman-teman panitia menginginkan adanya ada perubahan, ada perbaikan. Kita mau merupakan dari kirap pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil, dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar, ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan, ya, dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan itu.
1: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, sudah kita ikuti wawancara bersama rekan di RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Informasi terkait peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Toli-Toli berlangsung khidmat. Selengkapnya dilaporkan Alfiansyah.
4: Baik saudara, upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Toli-Toli, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli serta Kodim Toli-Toli. Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam Dalam sambutannya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bagi keluarga besar imigrasi dan pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna mendalam dalam membangun sistem hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
5: Tema tersebut bukan sekadar slogan peringatan tahun, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dengan menggantung landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Penerapan keadilan dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menerapkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja Kasih Binadik Giatja Lapas Toli-Toli, Iputu Artawibawa mengatakan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Dia menjelaskan pemberian remisi memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif dan substantif, termasuk adanya penjamin serta perilaku baik selama menjalani masa pidana.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang. Dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik. Di dalam lembaga pemasyarakatannya tentunya harus mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
4: Pemberian remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan menjaga perilaku selama menjalani masa pidana. Momentum kemerdekaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
0: Mendengar dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Bone terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Bone dipusatkan di lapangan Merdeka Watam Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di lapangan Merdeka Watam Bone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
8: Pengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia, Sulawesi, Bone khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya kita saling bahu-membahu, bekerja sama, saling kompak, saling berdukung, di mana bisa sejahtera dan aman.
7: Dalam upacara tersebut, Komandan Upacara dipercayakan kepada Ibda Ade Haryanto, sedangkan Perwira Upacara AKP Haji Budiawan, Komandan Pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas Paskibraka Pasukan 8 terdiri atas pembawa baki Naura Melia Putri dari SMAN 13 Bone, Pembentang Alfa Rezal Rohandi dari SMAN 1 Bone, dan Bok Bentang Ramadan dari MAN 1 Bone, serta penggerek Andi Isnan Mufti dari SMAN 3 Bone.
0: Masih terkait informasi peringatan HUT RI ke-81, pendengar, informasi dari RRI Ampana terkait upacara peringatan HUT RI ke-81 dan pemberian remisi di lapas.
9: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembidaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
10: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
9: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di hari kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Demikian laporan Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya menutup sajian informasi Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti feature terkait dengan langsung dari RRI Makassar mengangkat judul Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional di Sulawesi Selatan bersama reporter Iin Nur Faherani.
11: Suasana yang tenang dengan udara sejuk di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, menjadi lokasi dipilihnya pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan dengan total anggaran 161 miliar. Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan hadir sebagai komitmen dari pemerintah provinsi melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan ini menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemerataan layanan kesehatan medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Evi Mustikawati Arifin, pada RRI Makassar mengatakan komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan merata terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan. Lebih jauh, ia menyatakan Pemprov sudah memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional di wilayah selatan di Kabupaten Goa dan wilayah utara tepatnya di Kabupaten Luwu, di mana kedua rumah sakit regional ini nantinya dirancang sebagai rumah sakit kelas tipe C dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur. Kehadiran dua rumah sakit bertipe C ini diharapkan bisa menjadi pusat rujukan regional serta memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di wilayah sekitarnya. Dr. Evi menjelaskan, kehadiran rumah sakit ini bukan sekedar membangun gedung rumah sakit, tetapi membangun ekosistem pelayanan kesehatan regional yang didukung dengan sarana dan prasarana medis sesuai dengan standar. SDM kesehatan, sistem rujukan jejaring dengan rumah sakit pengampu, serta pengembangan kompetensi layanan secara bertahap. Pemerataan akses layanan medis bukan hanya dari jumlah rumah sakit, namun menurutnya juga terlihat dari jarak, keterjangkauan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kemampuan fasilitas serta sistem rujukannya. Dan memang masih terdapat wilayah secara geografis cukup sulit dijangkau, terutama daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil. Karena itu strategi Pemprov Sulsel tidak hanya membangun rumah sakit regional.
12: Di tingkat pelayanan primer, kita terus memperkuat puskesmas melalui integrasi layanan primer termasuk penguatan jejaring puskesmas, posyandu, dan juga pelayanan berbasis masyarakat. Kemudian ada program pelayanan kesehatan bergerak yang membawa tenaga kesehatan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tersebut. Kita juga memperkuat sistem rujukan melalui SISRUTE sehingga pasien dapat dirujuk secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan medisnya. Jadi pendekatannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem rujukan rumah sakit regional.
11: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan rumah sakit regional ini nantinya akan melayani masyarakat yang berada di perbatasan. Selama ini banyak masyarakat yang harus dirujuk ke Makassar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan diharapkan dengan kehadiran rumah sakit tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik dan memberikan akses layanan kesehatan lebih dekat. Andi Sudirman menyatakan targetnya ini bukan semata-mata berorientasi bisnis, tetapi pelayanan untuk menjangkau masyarakat.
13: Ini banyak masyarakat kita kasihan harus merujuk ke Makassar, kemudian di tengah medan yang susah dan sebagainya. Tentu ini akan menjangkau masyarakat kita dan juga kita harapannya juga nanti terjangkau. Tipenya C, tetapi fasilitas kita siapkan tipe kelas B untuk semua tipikal alat alkesnya. Tentu yang memadai dan kemudian CT scan ada, kita hadirkan X-ray-nya, dokter-dokter spesialis yang tentunya nanti akan menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kualitas indeks kesehatan. Insya Allah ini multi-years 2026-2027 salah satu dari dua rumah sakit yang akan dibangun di tahun dua multi-years.
11: Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dengan total anggaran 500 miliar untuk dua rumah sakit regional dengan skema multi-years project. Salah seorang warga, Osmawanti Panggalo, menilai langkah pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah yang perbatasan tentunya bagus. Akses layanan kesehatan di sana sangat terbatas ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai. Namun Osmawanti mengaku yang harus diperhatikan juga adalah semua harus dibarengi termasuk sumber daya manusia. Sejauh ini masih terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah dan perkotaan.
14: Harus dibarengi dengan akses layanan kesehatan, tenaga medis yang memadai agar benar-benar mampu menjangkau masyarakat. Menurut saya fasilitas pelayanan kesehatan sekarang di daerah cukup berkembang, namun masih ada kesenjangan antara di kota dan di daerah, terutama di bagian pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatannya.
11: Pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu program dalam upaya memastikan seluruh masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan mendapatkan akses fasilitas dan tenaga medis yang layak. Kehadiran rumah sakit regional di dua wilayah melengkapi dua rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun. Salah satunya rumah sakit lama Papening di Kabupaten Bone dan rumah sakit Laki Padada Tanah Toraja.

pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga rekan teknik Irfan Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
2: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
2: Langkah tegap.

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk komandan kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi

0: ya pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak tegak. Tiga langkah ke depan, jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih,

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI,

nantinya masyarakat juga dapat menikmati Pesta Rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Ya, temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

앉았다!

0: kanan, langkah tegak, maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Toko senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, menemani Anda di Makassar sore ini. Setelah tadi kami hadirkan upacara penurunan bendera merah putih yang langsung dari Istana Negara Jakarta, dirilai dari Pro 3 dari Jakarta. Pendengar, kembali bersama Irsan yang menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Rangkaian informasi-informasi akan Irsan hadirkan untuk Anda di pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.
1: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Bentarin, kesempatan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Iya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 3,0 menggetarkan Kabupaten Labuan Bajo, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat

1,05 lintang selatan dan 120,13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di permukaan 55 km timur laut. Kedalamannya tercatat 2 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian informasi. Karena itu data masih dapat berubah sesuai perbaharuan hasil analisis. Selain itu pendengar, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Albanese memaparkan traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, aparatur sipil negara ASN, Sekretaris Jenderal Setjen DPR diingatkan agar siap menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Demikian disampaikan Inspektur Utama Sekjen DPR Rusdi Hartono pada upacara HUT ke-81 RI di lapangan Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut dia, penggunaan AI harus dilakukan secara cerdas dan bertanggung jawab dengan tetap melakukan verifikasi serta mewaspadai risikonya. Sebagai supporting system lembaga legislatif, Sekjen DPR RI perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Meskipun demikian, harus senantiasa dilakukan check and recheck serta waspada terhadap berbagai risiko dan bahaya dari AI. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Rusdi mengingatkan tentang tantangan yang dihadapi juga mencakup kedaulatan di ruang digital. Karena itu, ASN, Sekjen DPR RI perlu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memahami berbagai risiko yang menyertainya. Menurut dia, transformasi digital tidak boleh membuat lembaga rentan terhadap ancaman cyber maupun penyalahgunaan teknologi. Kemampuan melakukan verifikasi informasi perlu diimbangi penerapan etika dan integrasi dalam menjalankan tugas. Pemanfaatan teknologi secara beretika dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih efisien. Adaptasi tersebut menjadi bagian dari upaya ASN untuk meningkatkan kualitas dukungan terhadap lembaga legislatif.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Sekarang kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dengan pos waktu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, menjelang pukul 8 malam atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mengupdate informasi Anda dari rri.co.id. Kembali Irsan hadirkan untuk Anda. Dari rri.co.id. Pendengar, Kemenhub lanjutkan pendinginan area Karhutla Gunung Bromo. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Kehutanan terus melakukan pendinginan dan penyisiran area bekas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto mengatakan pendinginan difokuskan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Setelah hampir 2 pekan operasi penanganan, Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Balai Besar TNBTS dan unsur terkait masih melakukan pemantauan, pembasahan juga dilakukan pada sejumlah area bekas terbakar. Operasi tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat. Kewaspadaan tetap dilakukan karena kebakaran sebelumnya melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, semak belukar hingga lapisan serasah yang cukup lebat. Menurut Dwi, kondisi tersebut memungkinkan bara tetap bertahan meskipun kobaran api sudah tidak terlihat. Tim juga mewaspadai pusaran angin lokal yang berpotensi membawa material ringan maupun bara ke area lain. Ia menilai penanganan Karhutla di Bromo menjadi pembelajaran untuk memperkuat langkah pencegahan selama musim kemarau. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan juga dinilai penting dalam upaya perlindungan hutan. Kementerian Kehutanan juga memperkuat kesiapan Manggala Agni, sistem deteksi dini, dan protokol, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono mengatakan, terkendalinya api belum menandai berakhirnya penanganan. Tim masih memastikan seluruh area bekas kebakaran dalam kondisi aman.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

Pro Soto RRI Makassar mendengar, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Bagaimana dengan event hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pendengar? Apakah pendengar sudah mulai mengumpulkan banyak pundi-pundi hadiah ya? Atau justru memang Anda adalah panitia yang aktif nih dari beberapa hari sebelumnya hingga sekarang? Nah, biasanya ini puncak penerimaan hadiahnya di pas malam 17 Agustus atau biasanya ngambil beberapa hari setelah 17 Agustus tuh pendengar ya. Tunggu waktu libur lagi, apalagi nanti dalam waktu dekat seingat saya ada Maulid Nabi deh. Ini cocok kayaknya ya. Jadi sekaligus maulid, sekaligus penyerahan hadiahnya. Makin rame nanti tuh ya. Jadi dua event dijadiin satu pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang telah berpartisipasi, terus juga gabung sama kita, yang udah mendengarkan kita juga mobile, entah itu lagi di rumah, lagi di jalan. Irsan ucapkan terima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia makin baik ke depannya, makin menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya, More Helmarasari, yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti, pendengar. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Air Lumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga Hari Kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga.

0: sih liburan, liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya ke tanggal merah, suami juga pas libur, seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
1: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
2: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
3: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
2: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
3: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
1: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
6: Siap sangat senang.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
8: Tadi susah nggak tampil di
6: depan? Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
6: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
6: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
9: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang...

0: di Nusa Tenggara Timur NTT dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fandi, RRPO 3 Tosemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga ya, Mbak ya.
7: Terima kasih.
6: Luar biasa, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years.
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia as a sovereign independent nation.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
7: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, dengar saya itu juga. But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tentunya di Makassar Menyapa Malam hari ini bersama saya Mori Hermalasari. Karena saat ini Anda akan kembali bersama Santapan Rohani, sebuah ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah penguatan iman, dan mendapatkan renungan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini kita akan bersama-sama membahas tema Tetapi Syukur Kepada Allah Dulu, kamu hamba dosa, tetapi sekarang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan tentunya telah hadir bersama kita melalui media telepon Bapak Sebastianus Bas, selaku pendeta yang akan membawakan dan menjelaskan firman Tuhan kepada kita. Dan untuk itu, kita akan menyapa dahulu Bapak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam, salam sehat, merdeka.
0: Merdeka, salam sehat, semoga Amin. Sehat selalu Pak Pendeta malam hari ini.
1: Amin. Mbak Mori, ya, terima kasih. Iya.
0: Baik Bapak, untuk mengawali santapan rohani malam ini, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan pembelajaran dan menjelaskan lebih dalam mengenai topik kita di malam hari ini. Kami persilakan Bapak.
1: Baik, terima kasih ya. Puji Allah Tritunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Adventist Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio Makassar, RRI Makassar. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini adalah tahun yang ke-81 kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami percaya semua karena campur tangan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh menikmati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, saat ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala yang baik, yang sudah memerdekakan kami dari lumpur dosa. Kami akan belajar firman-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur bangsa Indonesia hari ini kita boleh memperingati hari raya kemerdekaan yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup lama, kalau istilahnya orang sudah lanjut umur atau orang tua. Ortu. Ya. Mari kita sama-sama merenungkan sejenak apa yang menjadi pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Sama-sama kita akan belajar surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-6 dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 bunyinya demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, perhatikan baik-baik, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Perhatikan 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan Yesus. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, orang yang dijajah itu sangat tidak enak sekali ya. Saya kebetulan kelahiran saya tahun 43, di waktu itu saya kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau mereka datang ya, orang tua saya waktu itu jadi apa namanya, istilah kalau orang di desa itu kepala kampung. Jadi semua barang-barang itu diambil, dikumpul. Kita enggak ngerti. Jadi kadang-kadang rakyat kecil jadi korban. Itulah dikatakan penjajahan. Haknya orang itu disabotasi, dirampas. Mari pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, pejabat-pejabat Kristen, dengar baik. Kalau engkau dipercayakan untuk menjabat, perhatikan masyarakat yang ada di dalamnya, supaya engkau hidup merdeka. Sebab mengambil haknya rakyat itu, dengar baik, itu sebenarnya engkau belum merdeka, apalagi sebagai warga Kristiani. Kristus Tuhan yang kita sembah, Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa dan kejahatan kita, supaya kita hidup takut akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang yang namanya Paulus yang dulu begitu jahat, tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, Tuhan rubah dia 180 derajat. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Salah satu suratnya itulah kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi. Dahulu kamu hamba dosa, hidup di bawah kuasa dosa, tidak tahu bedakan haknya orang lain. Mari warga Kristiani, khususnya pejabat-pejabat, bukan sebagai bupati, anggota DPR, jaksa, hakim, pokoknya pejabat orang Kristen, ingat, kita akan bertanggung jawab di hadapan takhta pengadilan Kristus itu. Untuk mempedulikan, jangan sampai mengambil haknya rakyat. Itu dengar baik. Sebenarnya engkau masih dijajah. Mari kita renungkan dan kita evaluasi kembali. Ayat 17, tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu dengar baik, kamu memang hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati firman Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan hanya di luar saja. Ini tolong kita garis bawahi. Kemerdekaan Kristen itu bukan hanya di luar saja, tapi dari dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai haknya rakyat kecil kau perkosa, dengar baik. Begitu juga kita pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai haknya umat Tuhan, jemaat Tuhan itu kita salah gunakan untuk memperkaya diri kita. Firman itu bukan hanya untuk jemaat, untuk kita pelayan-pelayan, Kita harus bertanggung jawab bukan hanya di atas atasan kita atau senior kita, tapi kita akan bertanggung jawab kepada Kristus Tuhan yang kita sembah, yang rela mengorbankan nyawanya dengan baik. Dia sudah memerdekakan kita, itu luar biasa. Bukan berarti kita sok suci, tapi kita harus tahu bedakan, ini haknya orang, ini haknya rakyat kecil, ini haknya jemaat punya, umat punya. Jadi ini ditujukan buat kita sebagai petugas atau pelayan, melayani masyarakat. Tidak gampang-gampang, susah, berani tidak kita sampaikan ini. Jangan sampai kita masih diperhamba oleh dosa, itulah bukan hak kita, kita gunakan, salah gunakan itu. Khususnya warga Kristiani, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita renungkan, kita evaluasi kembali. Kristus sudah memerdekakan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena kasihnya akan saya dan saudara yang berdosa ini dengan baik. Kita tidak bisa menanggung dengan perbuatan baik kita, tidak. Itu hanya karena anugerah Allah. Sehingga dia boleh memanggil dan menolong. Dia boleh menyelamatkan kita dari dosa. Untuk kita hidup takut kepada dia, takut kepada Kristus, hormat kepada dia. Ialah taati firman-Nya. Jangan sampai kita masih hidup di bawah dosa atau kuasa dosa. Renungkan dan dievaluasi kembali. Salah satu bahagian Paulus juga menuliskan kepada umat Tuhan yang ada di Galatia. Kita perhatikan baik-baik, Galatia pasal 5 bilang begini, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan janganlah lagi dikenakan kuk perhambaan, kuk dosa, itu dia. Kita renungkan dan kita evaluasi kembali. Merdeka bukan berarti kita harus bebas untuk berbuat semau gue, tidak demikian. Ini tolong kita garis bawahi. Pada ayat 13 pasal 5 Galatia bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa dengan baik, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layani jemaat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, jemaat itu miliknya Kristus. Sebagai pejabat orang Kristen, rakyat itu juga miliknya Kristus. Engkau bukan hanya bertanggung jawab kepada atas semua saja, tapi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengar baik. Ini ditujukan buat kita semua. Ayat 14 bilang begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi Tuhan ajar kita supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling baku gigit, saling baku telan, sentimen, dendam, iri hati. Ini tidak boleh bagi orang Kristen. Kita lihat masalah yang terjadi, itu sudah digenapi oleh firman Tuhan. Gempa bumi, bencana alam, kericuan sana sini, itu sudah dibuatkan dalam Alkitab, khususnya Matius 24 itu. Untuk kita berjaga-jaga, hidup takut akan Tuhan, bukan hidup menurut hawa nafsu kita. Ini hal yang perlu kita evaluasi, kita renungkan kembali dalam hidup kita masing-masing sebagai warga Kristiani. Memang tidak enak kalau kita ditegur soal dosa, tapi dengan baik. Yang kita pelajari tadi dalam Roma 6 tadi, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena dosalah Yesus harus menanggung kita, kematiannya di atas kayu salib. Itulah keadilan Allah. lalu kita harus hidup di dalam dosa, berarti kita tidak menghargai kasih karunia itu. Berarti kita masih tetap dijajah oleh dosa. Pendengar ini kasih dan diberkati, khususnya warga Kristiani. Memang gampang susah kalau berbicara tentang ini, ya orang akan, kamu sepertinya sok. Bukan begitu. Kita ini rata-rata orang yang rusak semua dulu. Tapi Tuhan Yesus boleh memanggil dan memilih kita untuk tidak hidup lagi di bawah hukum, untuk tidak hidup lagi di bawah dosa. Dosa menghambakan kita. Tapi kita harus hidup di bawah kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran itu. Dia sudah memerdekakan kita dari lumpur dosa. Jangan kita berulang-ulang terus. Kadang-kadang kita hanya keluar masuk gereja, tapi di luar hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kita butuh apa-apa bukan panggil pada Tuhan Yesus. Tapi maaf saja, ini satu tanggung jawab buat gereja. Kita panggil orang tua kita yang sudah mati, mungkin sudah. Ya, kita tetap menghargai, dengar baik. Orang tua nenek moyang kita benar. Tapi mereka bukan Tuhan, mereka manusia biasa, dengar baik. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita kecuali namanya Yesus. Dalam iman Kristen kita percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu ketiga pribadi itu adalah satu. Bapa tidak bisa kita jumpa dengan mata jasmani kita. Itu sebabnya melalui Yesus Kristus dia menjadi manusia 100%. Tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia memberikan hukum buat kita. Lahir di kandang yang hina, menderita di atas kayu salib dengan baik, karena kasihnya akan kita. Itu dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus Yesus, saya dan saudara boleh diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Setelah kita mengerti kasih karunia, baru kita boleh berbuat baik kepada sesama manusia. Ini tolong kita garis bawahi. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa. Tapi sebagai warga Kristiani, jangan salah gunakan haknya orang lain. Kita lebih dulu, misalnya seorang hamba Tuhan, jangan salah gunakan berkat Tuhan itu bukan untuk memperkaya diri kita, dengar baik, tapi untuk warga masyarakat. Perhatikan di Ulangan 27 itu ada 12 kutuk, salah satunya itu haknya orang miskin. Itu jangan sampai diperkosa. Itu perlu kita renungkan. Lalu sebagai pejabat orang Kristen, dengar baik, entah sebagai bupati, anggota DPR, camat, pejabat-pejabat yang lain yang percaya kepada Kristus, harusnya belajar takut akan Allah. Bagikan Nehemia, baca di kitab Nehemia itu, yang tadinya menjadi juru minum, tapi dia setia kepada Tuhan, setia juga kepada atasan, akhirnya dia diangkat jadi bupati. Setelah dia jadi bupati, dia tidak gunakan hak bupatinya, itu luar biasa loh. Tapi sebelumnya itu Raja Lela, atasannya begitu, anak buahnya juga begitu. Mari warga Kristiani, belajar kita takut akan Allah. Kita bisa manipulasi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, dengar baik, itulah perlu kita belajar bersama-sama. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematiannya dan kebangkitannya. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus menunggal di dalam hidup kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita keberanian untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya jangan sampai kita salah gunakan. Dengar baik, setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang benar. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma ini, di pasal 5 itu dikatakan Adam dan Kristus, waktu kita terbatas. Manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa, mengakibatkan kita semua juga terhisap ke dalamnya. Tapi manusia yang terakhir, Kristus, dia mewakili manusia 100%, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Dia menanggung isi dosa seisi dunia. Untuk kita hidup takut kepada dia, hormat kepada dia, taat kepada firman-Nya. Untuk kita renungkan, kita evaluasi. Tidak ada satu manusia pun yang benar, siapapun dia orangnya. Entah dia nabi, entah dia rasul, dalam tokoh Alkitab. Dalam Roma pasal 3 dikatakan begini, semua manusia adalah orang berdosa, semua manusia, kecuali robot saja yang. Ayat 10 bilang begini, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Justru Allah lah yang datang mencari kita manusia yang berdosa melalui Kristus Yesus. Untuk kita renungkan, dan jangan pakai nama lain. Tidak ada satu tokoh pun dalam Alkitab yang kita pakai namanya. Hanya nama Yesus Monogenes. Tuhan pakai Petrus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Nama itulah yang kita berseru. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan pakai nama lain, tidak dibenarkan. Itu pelecehan, dengar baik. Warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak boleh kita gunakan nama lain kecuali nama Yesus. Kita minta apa-apa juga dalam nama Yesus, tidak diperbolehkan untuk pakai gunakan nama lain. Injil Yohanes 12, dengar baik. Bunyinya demikian, Injil Yohanes 14, kita akan perhatikan bersama. Bunyinya demikian, dua ayat yang kita belajar bersama. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, pasal 14. Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Lalu pada pasal yang ke-16, ini supaya orang Kristen tahu, warga Kristen dengan baik, sebagai pengikut Kristus, tidak boleh pakai perantara nama lain, tokoh-tokoh Alkitab dalam pun tidak boleh. Hanya nama Yesus. Di pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 bunyinya begini, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Lihat ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, dengan baik. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah suka. Jangan minta dalam nama lain, itu melecehkan Tuhan Yesus. Kalau dia itu nabi atau mungkin rasul, tidak dibolehkan. Dia manusia biasa. Hanya satu-satunya Kristus. Monogenes, tidak ada duanya. Minta tolong sama Kristus, tidak boleh pakai perantaran yang lain. Itu melecehkan. Mari sobat Kristi, sebagai hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan ini. Hanya satu-satunya Kristus yang membuka jalan, sehingga kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Kisah 4 ayat 12 itu, Tuhan pakai Petrus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Dialah yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan Yesus itu. Kita bersyukur Tuhan boleh memakai bangsa kita. Pahlawan kita, mereka mengorbankan harta, nyawa mereka untuk bangsa Indonesia, sehingga hari ini kita boleh memperingati 81 tahun kemerdekaan. Tapi warga Kristiani, dengar baik, kita merdeka bukan hanya di luarnya, tapi merdeka yang lebih utama ialah dosa dan kejahatan kita. Tuhan Yesus sudah pikul di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan kita hidup takut akan dia, hormat kepada dia itu, takut akan dia, taat kepada firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini memotivasi kita untuk menjalani hidup kita ini dengan tugas kita masing-masing. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, bukan hanya di dalam gereja saja. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, khususnya di NTT. Gereja harus beritahukan supaya mereka berseru kepada Yesus. Jangan panggil orang tua kita, dia bukan Tuhan. Kita tetap menghormati orang tua kita, nenek moyang kita, itu tetap hormati, itu firman Tuhan. Tapi mereka manusia biasa, sekalipun tokoh-tokoh Alkitab tidak boleh. Hanya berseru kepada nama Kristus, kita sudah dengar tadi. Kiranya ini memotivasi kita semua untuk menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, lewat perenungan malam hari ini melalui RRI Makassar. Kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mensyukuri 81 tahun Tuhan Yesus boleh memberikan kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai di pelosok desa. Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, para Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Laut dan Udara, mereka yang mengalami bencana alam seperti yang terjadi di NTT, di, khususnya di daerah Flores, Tuhan. Jamalah mereka dengan kasih sayang Tuhan. Bawa mereka kembali takut akan Engkau Tuhan. Hormat kepada Engkau dan taat kepada firman-Mu. Mereka tidak mengerti karena mereka belum mengenal Engkau dengan benar. Belas kasihan-Mu Engkau menjamah mereka. Pakailah petugas-petugas yang ada di daerah masing-masing untuk melawati mereka. Lebih daripada itu, pasukan malaikat-Mu menolong mereka. Roh Kudus memberikan hibur, penghiburan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi sarana saluran berkat. Secara khusus RRI Makassar, pimpinan dan kru-Nya, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Supaya RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami menjalani hidup ini dengan takut dan hormat kepada Engkau dan belajar taat kepada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, Tuhan memberkati. Memori saya kembalikan ke studio. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas pembelajarannya di malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian santapan rohani malam ini bersama Bapak Pendeta Sebastianus Baas. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Dan terima kasih atas
1: terima
0: waktu.
1: Terima kasih Tuhan berkati, salam sehat ya.
0: Pembelajaran Merdeka. Dan renungan yang telah dibagikan kepada kita malam hari ini. Dan pendengar, semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pengingat dan patut kita syukuri di hari ini, serta menjadikan kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa sebagai kesempatan untuk terus melakukan kebaikan dan hidup sesuai kehendak-Nya. Dan pendengar, terima kasih telah meluangkan waktu juga bersama kami, masih setia bersama Persatu RRI Makassar. Untuk itu, saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini seperti biasa tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan drama radio, kali ini produksi RRI Malang, di mana akan membahas tentang drama pelajaran yang tidak pernah selesai. Nah, ini pelajaran apa yang dimaksud nih dari produksi RRI Malang malam hari ini, dan pesan apa saja nih yang disampaikan dari drama ini. Untuk itu mari kita simak bersama drama radio untuk edisi 17 Agustus 2020.

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu

0: banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar Pro 1. Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan malam ini masih bersama saya Mori Hermalasari yang menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang anak muda dan bagaimana mereka bisa berkarya sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengenal komunitas Lentera Pinisi ini, komunitas anak muda Islam di Sulawesi yang menjadi ruang untuk belajar, berbagi, berkarya, dan bertumbuh bersama. Menariknya nih, Lentera Pinisi juga membawa semangat 3S katanya. Nah, nanti kita akan bahas ini dengan dua narasumber kita yang sudah ada di studio Pro 1 RRI Makassar di malam hari ini. Tentunya sudah hadir bersama Kak Cikita Alia Cahyaning Tias selaku Ketua Komunitas Lentera Pinisi.
2: Oke, halo Kak.
1: Hai. Coba yang santai Kak. Sepertinya ini kayak takut gitu.
2: Jujur karena first time ya Kak. Jadi aduh agak nervous nih. Oh, tapi sikit. Nervousnya yang excited gitu. Jadi kayak insya Allah bisa.
1: Baiklah, dan selanjutnya kita sudah ada di sebelahnya Kak Ciki, Kak Muhammad Ayub nih selaku pembina muda komunitas.
3: Halo Kak.
1: Hai, nah, beda ya tadi.
2: Aman. Gitu.
1: Yang sudah siap gitu. Baiklah, gimana nih kabarnya Kak Ciki sama Kak Ayub nih malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
2: Alhamdulillah sangat baik.
1: Sangat baik.
2: Luar biasa.
1: Siap nih ngobrol-ngobrol seru nih bersama saya dan bersama pendengar Pro 1 RRI Makassar nih. Dan kita akan ngobrol santai-santai aja nih malam hari ini tentang pembahasan Lentera Pinisi. Nah, saya kira tuh Lentera Pinisi ini apa? Kan orang taunya Pinisi tuh hanya kapal. Untuk kapal di laut ya. Ternyata ada nih komunitas Lentera Pinisi. Untuk ngobrol santai malam hari ini kita akan mengenal lebih awal nih tentang Lentera Pinisi sendiri. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana sih awal mula Lentera Pinisi ini terbentuk dan kenapa nih namanya Lentera Pinisi?
2: Oke, Kak, jadi untuk Lentera Pinisi itu berawal dari sebenarnya fenomena anak muda ya. Fenomena anak muda yang dimana mereka, apalagi zaman sekarang ya, pasti ya, banyak kehidupan yang penuh dengan distraksi. Kemudian berangkat dari situ pasti banyak anak muda yang ingin mencari makna kehidupan, asik. Jadi makna kehidupan gitu. Nah, berangkat dari situ lahirlah sebuah gagasan gitu. Tapi banyak banyak anak muda yang ingin melakukan kegiatan positif tapi mungkin belum tahu wadahnya di mana gitu ya, khususnya di Makassar gitu. Makanya lahir dari situ komunitas kami Lentera Pinisi, membangun visi misi sebagai komunitas yang memberikan ruang aman ya, sebagai wadah anak muda untuk berkreasi, sebagai wadah untuk berproses juga. Dan untuk outputnya sendiri, Lentera Pinisi ini melakukan beberapa program ya di tiga pilar. Pilar pertama yang di bidang pendidikan, bidang kesehatan lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, sebenarnya itu adalah bagian output kami. Untuk tujuan utama kami yaitu bagaimana anak muda di zaman sekarang yang penuh distraksi tadi bisa menemukan ruang aman untuk berkreasi dan mempersiapkan ide-ide barunya gitu. Seperti itu sih Kak. Dan untuk Lentera Pinisi, kenapa Lentera Pinisi? Lentera kan cahaya ya, lampu gitu. Dan Pinisi adalah kapal. Nah, kapal itu sebagai wadah gitu. Kapal, kalau kapal kan transportasi ya, sebagai wadah. Dan bagaimana ombak laut di lautan sebagai perjalanan anak muda gitu. Jadi komunitas Lentera Pinisi adalah komunitas yang mewadahi seperti kapal yang mewadahi anak muda ini untuk melalui perjalanan-perjalanan mereka gitu, menemani proses-proses mereka dalam menyediakan beberapa ide-ide kreasi yang mereka ingin gagaskan gitu. Seperti itu sih Kak.
1: Oh, itu tadi berawal dari keresahan anak muda nih, yang ingin menyalurkan kegiatan yang positif.
2: Iya, Kak.
1: Nah, mungkin tadi pembahasan juga sejak awal mungkin bukan sekedar ingin membuat komunitas untuk berkumpul aja nih. Ada enggak sih tujuan yang ingin dicapai gitu? Coba kalau Kak Ayub gimana?
3: Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri sebagai pembina, yang dimana sebenarnya tujuan daripada organisasi ini untuk bagaimana bisa anak muda yang ada di Kota Makassar, khususnya pemuda-pemudi Islam, bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat di masyarakat sosial gitu. Karena kita melihat fenomena bahwasanya terkait dengan tiga pilar pendidikan, oh ternyata masih banyak loh anak-anak yang berada di Kota Makassar yang terkhususnya yang berkebutuhan khusus gitu, yang memang tidak mendapatkan sekolah yang layak, yang memang dia bisa dibilang banyak kebutuhan-kebutuhannya gitu. Kita juga melihat dari sektor lingkungannya gitu, masih banyak juga anak-anak yang ada di Kota Makassar terkait dengan lingkungan-lingkungan positif gitu, yang memang kita sebagai pemuda, apalagi khususnya mungkin mahasiswa ya kebanyakan, sangat membutuhkan wadah-wadah positif gitu untuk bagaimana dia bisa berkembang, berkontribusi, dan juga bermanfaat gitu. Nah, oleh karena itu Lentera Pinisi hadir untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, yang dimana pemuda-pemudi Islam yang ada di Kota Makassar dia bisa bergabung bersama-sama berproses di sini, berkarya, menghasilkan sebuah program-program yang dimana itu tujuannya agar bisa bermanfaat gitu, bermanfaat sesama itu sih Kak, gue ke situ.
1: Berarti kalau misalnya kita lihat nih anak muda sekarang nih kan potensinya banyak nih, yang luar biasa banget. Misalnya kayak ada yang jago ngedesain, ada yang punya punya kemampuan komunikasi, ada juga yang suka kegiatan sosial, terus juga punya banyak kemampuan-kemampuan lainnya serta ide-ide yang belum pernah diwujudkan nih. Mungkin terkadang masalahnya ada yang tidak tahu harus mulai dari mana dan harus disalurkan kemana. Mungkin seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Ciki ataupun Kak Ayub nih, apakah komunitas Lentera Pinisi ini bisa jadi salah satu ruang untuk membantu anak muda menemukan atau mengembangkan potensinya nih?
2: Sangat, Kak. Karena walaupun mungkin saya masih baru ya, untuk rekrutmennya sendiri masih baru, saya sejauh ini melihat anak-anak muda yang join di komunitas Lentera Pinisi itu melalui dari proses pengenalan, proses melaksanakan kegiatan dan brainstorming, saya jadi lebih apa ya, mengamati ternyata dari mereka yang diam mungkin ya, baru-baru saling menyapa, terus dengan berjalannya proses ternyata mereka tuh ada potensi-potensi yang sebenarnya mereka belum sadar. Kadang ada yang memang belum sadar potensinya di situ, tapi karena Lentera Pinisi sebagai wadah untuk kegiatan, dia jadi tahu gitu, oh potensi saya ternyata di sini. Kayak misalnya kalau di kegiatan kami kan kayak ada desain, desain poster, kayak desain untuk poster open recruitment gitu-gitu kan. Mereka jadi, oh iya ternyata di sini potensi saya. Kayak kemarin untuk dokumentasi juga ada yang ternyata mungkin punya kamera doang gitu, dan pada saat kegiatan dia bawa dan ternyata hasil fotonya bagus, dan itu, oh iya, ini jadi potensi yang dia miliki gitu. Ada juga beberapa yang mungkin introvert ya, pertama awal datang tuh kayak diem-diem gitu, eh ternyata dia punya beberapa ide yang bisa dipakai buat brainstorming. Jadi menurut saya untuk komunitas ini tuh sangat-sangat mewadahi hal-hal yang seperti itu ya, untuk memunculkan potensi-potensi yang mungkin mereka belum ini kenal gitu.
1: Nah, baik, berarti dengan berjalannya waktu Lentera Pinisi ini bisa mengembangkan ide-ide ataupun bakat-bakat terpendamnya dari pemuda-pemuda Lentera Pinisi ini ya. Nah, kalau ngebahas tentang filsafat, tadi kan kita ada pembahasannya tuh filsafat. Tentang filsafat Bugis nih katanya, 3S. Ini kalau saya salah mungkin bisa dibetulin aja, ada Sipaka tahu, Sipaka ingat, atau Sipaka lebih. Nah, ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai. Benar nggak?
2: Iya, benar sekali, Kak.
1: Ah, menurut Kak Ciki atau Kak Ayub sendiri, bagaimana nih nilai 3S ini diterapkan dalam kehidupan teman-teman Lentera Pinisi ataupun dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan?
2: Jadi untuk 3S sendiri itu sebagai movement dari Lentera Pinisi gitu. Bagaimana dari landasan nilai-nilai lokal tersebut ya, ya Sipaka tahu, Sipaka lebih dan Sipaka ingat. Bagaimana ketika proses dalam kegiatan itu mereka bisa saling mengetahui satu sama lain. Kemudian mereka saling menghargai dan kemudian mereka saling mengingatkan. Apabila misalnya ada program nih, misalnya ada program, terus mereka diberikan apa ya waktu atau proses untuk saling mengenal dulu. Kemudian ketika mereka saling mengenal, pastinya akan ada sesuatu yang mungkin berbeda pendapat gitu ya. Akan ada pasti hal-hal yang mungkin kurang sepemahaman ya. Jadi di situ kita bisa melihat oh. Bagaimana caranya kita untuk bisa menghargai, saling menghargai. Kemudian setelah itu bagaimana cara kita untuk mengingatkan kembali apabila misalnya salah satu anggota atau salah satu anak muda yang bergabung mereka mungkin agak lari dari visi misi Lentera Pinisi. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan, bagaimana cara anak muda itu saling mengingatkan seperti itu. Jadi sehingga itu menjadi movement dari komunitas kami gitu. Bagaimana 3S ini bisa diterapkan setelah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Lentera Pinisi.
4: Nah baik, kalau pembahasan tentang yang sudah dijelasin tadi berarti sudah diterapkan dan dibiasakan ya.
3: Ya sudah diimplementasi.
4: Tapi kan biasanya kalau ngebahas tentang anggotanya nih, kan katanya juga pembahasan tentang ada tim tetap, ada volunteer. Nah ini kan pasti punya perbedaan pendapat ataupun karakter setiap kegiatannya. Nah mungkin ini bagaimana nih cara untuk mengatasi perbedaan ataupun karakter yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Pasti gak selamanya selalu sinkron ataupun sama gitu. Gimana Kak?
2: Kalau kami tuh sering melakukan briefing Kak. Jadi sebelum melakukan kegiatan kan pasti proses-proses yang kami lihat itu melalui briefing-briefing gitu. Nah sebenarnya kalau tugas sebagai pengurus tetap itu bagaimana cara kita untuk apa ya mengkoordinir para volunteer gitu. Ketika kita memberikan ruang para anak muda yaitu sebagai volunteer bagaimana mereka terjun langsung misalnya ke lapangan gitu. Kemudian disitulah kita bisa melihat potensi-potensi yang ada. Tapi pastinya dalam proses itu selalu ada tantangannya tersendiri. Contohnya misalnya ada perbedaan pendapat gitu-gitu. Dan cara kami untuk mengatasi hal itu ya mungkin dengan melakukan ice breaking atau mencari bonding gitu. Dan bagaimana kami sebagai pengurus melakukan problem solving gitu untuk pemecahan masalah kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang mungkin kurang nyaman untuk para anak muda ini gitu. Seperti itu sih Kak.
4: Baik, berarti itu salah satu cara untuk melakukan apabila ada perbedaan pendapat. Nah mungkin kalau misalnya dari komunitas ini nih, kita ngebahas perbedaan bukan sesuatu yang harus dihindari.
2: Iya,
4: tetapi
2: iya,
4: bagaimana kita belajar menghargai dan berjalan bersama.
3: Iya.
4: Nah ini yang perlu diketahui selain dari kegiatan itu, kalau misalnya dari yang dibilang perbedaan pendapat tadi, kalau masih belum menemukan solusi ataupun mungkin ada perbedaan yang masih belum bisa sama nih, mungkin ada cara ataupun hal yang mesti dilakukan?
2: Okay. Mungkin kami tuh ada divisi ini Kak, SDM. Nah, ada divisi SDM, jadi ada beberapa pembinaan. Nah itu dalam kegiatan kami, ini termasuk dalam brainstorming juga ya sebenarnya Kak, karena masih komunitas baru. Kami ingin melakukan beberapa pembinaan gitu, terkait bagaimana antara volunteer dan beberapa mungkin pengurus tetap yang ada di dalam bisa satu visi misi gitu. Bagaimana kita sebelum melakukan proses kita melakukan pembinaan terlebih dahulu agar memang kita satu visi misi gitu. Jadi ketika tujuan visi misi sudah jelas satu arah, kemungkinan untuk ada perbedaan maksudnya kalau untuk perbedaan pasti ada, tapi pasti ada toleransi di dalamnya ketika memang sudah satu visi misi. Jadi yang kami ke depan yang kami lakukan yang pertama yaitu memaksimalkan itu sih, memaksimalkan proses pembinaan sebelum proses kegiatan. Seperti itu sih, Kak.
4: Berarti dari awal open recruitmentnya sendiri ya.
2: Iya.
4: Nah, ini kan saya tertarik nih. Tadi kan ngebahas bahwa Land Therapy Nisi sendiri adalah komunitas untuk anak muda Islam. Nah, ini anak jarang nih Islam. Pembahasan komunitas anak muda yang Islam yang dibawa ini. Nah, kalau menurut Kaib sendiri nih, seperti apa sih sebenarnya peran pemuda Islam di tengah masyarakat sekarang dan kenapa komunitas muda Islam? Apa emang hanya untuk yang beragama Islam saja ataupun kegiatannya yang berhubungan dengan agama Islam saja? Gimana, Kak?
3: Oke, baik, Kak. Kalau dari saya sendiri yang melihat daripada founder ya Land Therapy Nisi sendiri, kita melihat fenomena bahwasanya pemuda Islam atau pemudi Islam yang ada saat ini di Kota Makassar itu belum mengenal terkait dengan apa itu sebenarnya Islam gitu. Yang dimana kita masih melihat hal-hal praktik yang bisa dibilang di luar-luar syariat itu, terus kegiatan-kegiatan yang tidak berlandaskan syariat. Jadi sebenarnya mengapa hanya memang khusus untuk yang beragama Islam, kita melihat potensi bahwasanya bagaimana daripada pengurus-pengurus yang ada saat ini ataupun pemuda-pemuda yang nantinya join ke Land Therapy ini sih, dia bisa membuat sebuah kegiatan yang dimana itu kegiatan itu berlandaskan dengan Islam gitu, berlandaskan nilai-nilai Islam. Misal kita tahu tadi dari 3S yang telah dijelaskan sama Ibu Ketua, si Pak Kaledi, si Pak Kainge, sama si Pak Katau, itu kan salah satu juga falsafah Islam yang bisa kita jelaskan gitu. Bahwasanya si Pak Katau bagaimana kita sesama umat Islam itu bisa saling mengetahui, saling bisa silaturahmi terus menerus. Bahwasanya bukan hanya pada saat ibadah loh untuk bisa kita saling bertemu, untuk saling mengingatkan, di komunitas pun juga bisa itu. Dan juga bagaimana kita bisa menumbuhkan, lagi-lagi tadi saya mengatakan juga bahwasanya bagaimana kita bisa saling bermanfaat gitu. Kan bisa dibilang nilai Islam itu juga mencerminkan untuk bagaimana kita bisa bermanfaat sesamamu gitu. Nah, oleh karena itu pun lagi-lagi komunitas ini hadir gitu. Terus si Pak Kalebi, si Pak Kainga gitu, bagaimana kita saling mengingatkan. Karena semisal halnya saja yang paling umum lah dilihat di publik, terkadang kan kita sebagai Gen Z ya itu lupa sholat, terus banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar gitu. Nah, dengan adanya nilai-nilai ini sebagai pegangan juga organisasi, ini bisa saling mengingatkan gitu, Kak. Saling mengingatkan untuk bagaimana bisa kita ke arah yang baik gitu, ke arah yang positif. Karena lagi-lagi pergaulan Makassar bisa dibilang cukup keras lah gitu. Salah pergaulan sedikit, salah pertemanan sedikit, bah bisa fatal gitu. Jadi dengan adanya nilai 3S ini yang dimana kita bisa dibilang untuk bagaimana dia bisa berlandaskan dengan nilai-nilai Islam gitu, sehingga program-program yang dihadirkan, kegiatan-kegiatan yang dihadirkan, bahkan dari segi komunikasinya pun itu sangat dijaga gitu, supaya mereka itu tidak melewati hal-hal yang bisa dibilang cukup sensitif ataupun cukup pribadi, yang dimana juga kita mengedepankan terkait dengan musyawarah gitu, musyawarah, demokrasi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan visi misi, bagaimana kita bisa mengusahakan terkait dengan komunikasinya gitu, bukan terkait dengan menjudge ataupun menjatuhkan gitu. Lebih kepada sih itu sih, Kak.
4: Oke, baik. Berarti itu tadi tergantung karena syariat Islam tadi yang dibahas. Nah, ini kan karena Kak Ayub sama Kak Ciki ini kan Gen Z tadi kan. Ini tadi kita juga ngebahas kalau sebenarnya kegiatan ini juga untuk para pelajar. Nah, seperti Kak Ayub mungkin sama Kak Ciki juga mungkin masih pelajar ya?
3: Ya, masih mahasiswa. Kecuali beliau ini
2: masih pelajar ke saya.
4: Masih pelajar.
3: Masih terus belajar.
4: Iya, memang saya pun masih belajar.
2: Kelihatan berapa nih usianya?
4: Masih kelihatan Gen Z lah. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kak Ayub sama Kak Ciki juga mau ikut di komunitas ini? Apalagi kan ini benar-benar kayak kan banyak nih komunitas di luar sana yang lebih fleksibel jatuhnya, misalnya bukan yang terlalu, kalau ini kan komunitas muda Islam. Kalau di luar sana banyak komunitas-komunitas pelopor kebaikan ataupun komunitas sosial-sosial lain yang lebih fleksibel, nggak harus Islam. Nah, kenapa Kak Ciki sama Kak Ayub ini memilih Lenterapi Nisi ini sendiri?
3: Mau dari siapa dulu?
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
3: Ya, boleh nih. Boleh, boleh.
4: Dari dari siapa dulu? Yang paling senior.
3: Okay.
4: Yang paling senior dulu deh.
3: Oke, okay. Kalau mau dibilang kenapa saya ingin join dan berkontribusi di Lenterapi Nisi, yang paling pertama karena Islam gitu. Karena lagi-lagi Gen Z saat ini ataupun saya sendiri merasakan itu terkadang jauh dari agama gitu. Terlalu mengikut arus globalisasi kehidupan yang semakin zaman itu semakin tidak terkontrol terkadang. Nah, jadi dengan bergabung di Lenterapi Nisi ini, selain juga untuk bagaimana saya bisa sharing pengalaman dengan teman-teman pengurus untuk menguatkan dan menjaga gitu terkait dengan nilai-nilai Islam yang saya pikir sudah lama saya pelajari gitu. Karena saya mempunyai prinsip bahwasanya ilmu itu, pengetahuan itu semacam pisau lah. Kalau tidak selalu diasah akan berkarat begitu dan dilupakan gitu. Semisal halnya paling gampang pelajaran-pelajaran SMA, karena kita nggak jaga, sudah nggak relevan lagi sama jurusan pas di perguruan tinggi, dilupakan gitu. Jadi saya bilang, ah sudah kurang lebih beberapa tahun berkecimpung di komunitas dan juga mempelajari terkait dengan jati diri menggunakan nilai Islam, organisasi mana sih ataupun wadah apa sih yang sekiranya bisa gitu untuk menjaga dan juga untuk bisa berkontribusi itu. Nah, kebetulan salah satunya pada saat itu ada Lenterapi Nisi sih dan diajak gitu untuk jadi pembina. Ya, tanpa pikir panjang ya gas lah gitu. Karena sesuai dengan apa yang dicari kan. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya sendiri.
2: Oke, kalau dari saya tuh berawal dari kejenuhan ya sebenarnya Kak. Karena setelah kuliah saya sempat magang di sebuah perusahaan. Kemudian setelah kontrak habis tuh rasanya kayak jenuh aja gitu. Aku kayak apa ya, kosong,
4: nggak ada
2: hampa, hampa bahasa ya istilah ganjutnya itu kayak hampa gitu. Jadi butuh kegiatan yang mengisi waktu luang, tapi bukan hanya mengisi waktu luang saja, tapi ada
4: manfaat,
2: ada insight di dalamnya. Jadi waktu saya tahu ada open recruitment di Lenterapi Nisi, jujur saya karena mungkin masih komunitas baru ya, jadi saya belum tahu komunitas ini bergerak di bidang apa sih sebenarnya. Cuman saya coba-coba saja daftar pada saat itu. Nah, pada saat daftar alhamdulillah lolos. Dan pada saat tahap interview, saya memiliki kesan pertama yang sangat apa ya, kagum dengan pembina namanya Teh Febri. Jadi Teh Febri itu vibes-nya tuh adem.
4: Pada Ubin Masjid ya?
2: Iya, Ubin Masjid. Jadi ketika interview, awalnya ragu sebenarnya, ragu ini komunitas bergerak di bidang apa sih, walaupun memang saya taunya memang pendidikan, tapi ini dia tujuannya apa ya, arahnya kemana. Tapi pada saat interview ternyata wah kayaknya enak banget gitu untuk bertukar gagasan tuh, enak banget sama Teh Febri. Akhirnya kayak punya ketertarikan sendiri untuk join di komunitas ini. Dan saya juga ini Kak, berangkat dari ini ya kali ya, jurusan saya promosi kesehatan di Kesmas. Saya rasa ini tidak jauh dari ranah saya gitu, sebagai promosi kesehatan, bagaimana cara kita untuk berkreasi, kita membuat ide-ide untuk membuat kegiatan, bagaimana caranya kita melakukan pengabdian masyarakat yang bisa membawa manfaat dan berdampak gitu. Jadi berangkat dari sana sih Kak, saya motivasi saya besar untuk join di komunitas ini. Seperti itu Kak.
4: Baik. Nah, ini kan ada beberapa kegiatan. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan tersebut, apakah kegiatan yang dilakukan relevan enggak dengan sebagai tadi kalau Kak Cika kan dari Kesmas. Nah, dari Kak Ayub sendiri relevan juga enggak dengan pendidikan yang sedang dijalanin?
3: Kalau saya sendiri ya bisa dibilang sangat relevan karena mumpung jurusan saya itu berkaitan dengan organisasi-organisasi lah intinya.
4: Jurusan apa kira?
3: Ilmu administrasi negara. Jadi ngebahas pemerintah, ngebahas program pemerintah khususnya di pendidikan atau organisasi, lah kok teori gini tapi praktiknya lo kok lain gitu. Jadi ada beban moral sendiri sih dibawa dari jurusan gitu, karena kita anak ilmu administrasi negara yang memang cukup tahu sebenarnya pemerintah itu tugasnya apa dan bagaimana dia manfaatnya ke publik gitu. Tapi kok ini kok nggak sejalan gitu, pergi ke pelosok. Lah kok ini nggak dapat bantuan, sekolahnya belum merata, nggak lihat juga di kota Makassar. Lah kok masih ada kampung-kampung kumuh. Yang saya bilang, ini beban moral sih. Saya sebagai mahasiswa administrasi negara yang mengerti, mempunyai rasa iba lah untuk bagaimana kita bisa berkontribusi gitu. Berkontribusi di lingkungan terkecil yang bisa kita bisa, yang paling bisa saya jangkau. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya sendiri ya.
4: Kalau Kak Ciki berarti itu sangat relevan banget ya.
2: Sangat relevan sekali. Untuk promosi kesehatan sendiri sebenarnya saya tuh daftarnya sebagai program acara sebenarnya Kak, karena memang berangkat dari promosi kesehatan juga, bagaimana kita membuat term of reference gitu, bagaimana kita menyusun latar belakang dari kegiatan-kegiatan gitu, menurut saya sangat relevan gitu. Tapi pada saat pengukuhan saya diberi tanggung jawab sebagai ketua dan sebagai anak yang baru join, ya lumayan ya kaget, tapi alhamdulillahnya karena teman-teman sifatnya mendukung semua ya, suportif gitu, jadi bisa beradaptasi secara perlahan-lahan tuh bisa. Oh ternyata rasanya brainstorming dengan teman-teman yang sekufu seperti ini gitu. Jadi ya saya sangat
4: relevan dan menikmati, relevan.
2: Ya lebih ke menikmati sih, menikmati proses
4: akhirnya gitu. tersalurkan apa yang diinginkan.
2: Iya.
4: Kalau ngebahas tentang kegiatan nih, kemudian ada satu program utama yang menarik nih yang saya lihat dari sosial medianya Lentera Penisi, yaitu Ekspedisi Lentera.
2: Iya.
4: Nah dari mana, dari namanya aja udah terasa seperti ada sebuah perjalanan,
2: rute-rute gitu.
4: Iya, rutenya panjang nih kan.
2: Iya, rute panjang.
4: Nah Kak Ciki, sebenarnya Ekspedisi Lentera ini seperti apa nih?
2: Kalau untuk ekspedisi itu kita berangkat dari beberapa pilar dulu ya Kak. Ada pilar pendidikan gitu, bagaimana kita menyusun program yang berkaitan dengan edukasi. Bagaimana ketika membangun program tersebut, kita melihat bagaimana potensi-potensi anak muda di ranah itu gitu. Kemudian untuk ekspedisi ini ya,
3: Ekspedisi Lentera
2: kesehatan lingkungan ya?
3: Iya, pendidikan kesehatan lingkungan.
2: Pendidikan kesehatan lingkungan. Kami pernah melakukan ini Kak, kegiatan tebar kurban ya?
3: Iya.
2: Ya, dan juga beberapa pengembangan juga untuk diskusi buku di Rotterdam. Nah, di situ menurut kami sebagai perjalanan ekspedisi Lentera Penisi, bagaimana kita melihat anak-anak muda ini berproses, bertumbuh, dan berdampak dengan kegiatan-kegiatan yang kami buat gitu. Seperti itu sih Kak. Mungkin kalau dari Kak Ayub sendiri bagaimana? Ya. Untuk ekspedisinya.
3: Bisa dibilang cukup banyak ikut campur sih pada saat proses perencanaan ya ekspedisi Lentera Penisi. Yang pertama yang di Maros itu sendiri. Ya bisa dibilang itu kenapa program, salah satu program utama, program prioritas pada saat launching Lentera Penisi. Kami melihat, setelah brainstorming kami melihat peluang bahwasanya untuk menarik minat-minat pemuda yang ada di kota Makassar ataupun organisasi jenisnya, program apa sih yang sekiranya bisa hadir gitu. Nah kami melihat, oh ternyata ada program pengabdian masyarakat nih. Setelah itu nama yang keren apa sih? Oh ekspedisi gitu. Ekspedisi Penisi. Wah, sebuah perjalanan, memang perjalanan ya, benar-benar perjalanan yang memang banyak struggle-nya juga pada saat perencanaan, karena kan di samping sisi foundernya ini bukan asli sini. Jadi di satu sisi juga harus beberapa kali cek log dengan pengurus-pengurus yang ada pada saat itu, yang akhirnya kita membulatkan diri untuk berani mengambil kegiatan gitu, ekspedisi Penisi di Maros pada saat itu. Ini mana volunteernya juga kalau nggak salah ya ada sekitar 20-an pada saat itu. Walaupun memang masih banyak pembelajaran, masih banyak yang harus dievaluasi, kami melihat oh dari program ini memang ada sesuatu hal yang menarik yang memang pemuda-pemudi yang ada di kota Makassar gitu ataupun yang ada di Maros, karena kebetulan ada juga volunteer dari Maros pada saat itu yang bisa berdampak dan berkontribusi langsung gitu di masyarakat gitu. Walaupun kegiatannya kalau nggak salah sehari ataupun dua hari gitu. Ini mana ini bisa saling bermanfaat untuk mereka dan juga sebagai pengingat lagi-lagi bahwasanya kondisi pendidikan kita yang ada di bisa dibilang nggak terlalu jauh dari kota seperti ini loh gitu. Ya memang masih butuh sekali bantuan gitu. Kalau bukan kita sebagai pemuda yang ada di sini, siapa lagi yang bisa bantu gitu. Seperti itu sih Kak.
4: Nah kalau kita bahas kegiatan dari program ini nih, dari Kak Ciki atau Kak Ayub, ada nggak sih kegiatan di dalam kegiatan ataupun program ini yang nggak bisa dilupain atau yang paling berkesan gitu, kegiatan apa misalnya yang dilakukan gitu?
2: Karena saya masih baru ya Kak.
4: Iya.
2: Jadi untuk program pertama sebenarnya program hari ini. Jadi bagaimana?
4: Perdana nih.
2: Iya perdana.
4: Bisa
2: perdana.
4: Diceritakan sedikit.
2: Jadi berawal dari brainstorming itu sebenarnya kita lumayan mendadak Kak. Jadi untuk penyesuaian dan survei dan lain-lain itu membutuhkan waktu yang singkat gitu. Akhirnya bagaimana kita bukan cuman brainstorming aja, tapi bagaimana kita untuk memanage waktu biar kegiatan kita ini berjalan dengan optimal gitu. Dan pada saat kegiatan tadi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Apalagi untuk target sasarannya kan di panti asuhan, panti asuhan Al-Bahri tadi. Antusiasme ya yang membuat suasana cair itu, aku ngerasa kayak untuk kesan pertamanya tuh alhamdulillah kayak tersentuh gitu. Bagaimana kegiatan yang hanya apa ya di sebuah kertas atau di sebuah pikiran bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Apalagi pertama kali, jujur pertama kali saya ikut kegiatan yang melibatkan volunteer. Dan ternyata interaksi antara volunteer, anak panti dan juga beberapa pengurus itu klop semua gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah alhamdulillah, walaupun mungkin dari prosesnya yang serba mendadak ya, tapi impact yang berdampaknya itu sangat besar gitu. Iya seperti itu sih Kak. Iya.
4: Baik, itu tadi kalau bahas pengalaman dan tentang ternyata volunteer pun masih bisa klop gitu karena.
2: Iya.
4: Dan ini ya perdana ya.
2: Iya, perdana.
4: Wah, selamat. Semoga selanjutnya semakin lancar nih.
3: Nah, terakhir nih.
4: Ya, amin. Nah, terakhir nih, kalau misalnya ada nih yang bertanya, misalnya saya sebenarnya ingin bergabung, tetapi saya masih belum pernah ikut organisasi ataupun masih belum merasa punya kemampuan khusus nih. Nah, apa saya bisa bergabung dan gimana sih cara bergabungnya?
2: Oke, menurut saya untuk yang mungkin belum mengetahui potensinya, sebenarnya ini adalah target yang kami cari sebenarnya. Karena bukan hanya sekedar berangkat dari fenomena anak muda yang penuh dengan kehidupan yang terdistraksi seperti itu, tapi kami juga membutuhkan pemuda-pemuda yang sebenarnya belum mengetahui tujuan hidupnya apa, atau belum mengetahui ini arah tujuan hidupku atau arah keinginanku itu di mana sih gitu. Nah sebenarnya komunitas Lenterapi ini sih sangat-sangat membuka pintu untuk anak muda yang mengalami hal itu. Dan untuk rekrutmennya sendiri, kalau misalnya mau join, nanti kita setiap ada kegiatan itu ada poster ya. Kita upload poster di Instagram kami, Lenterapi Nisi. Nanti teman-teman bisa buka Instagram aja, Lenterapi Nisi. Nah, di situ ada beberapa penjelasan juga terkait profil komunitas. Ada juga beberapa kegiatan kami seperti ekspedisi yang kakak lihat. Dan nanti ketika open recruitment, kami akan mengumumkan lewat feeds dan juga story. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya ingin bergabung, kami sangat terbuka untuk seluruh anak muda Makassar, mau bagaimanapun latar belakangnya. Yang penting bisa berkontribusi dengan baik dan berproses bersama. Seperti itu, Kak.
4: Dan ini terakhir beneran.
2: Terakhir beneran.
4: Harapannya nih untuk Lenterapi Binisi dan buat anak muda di luar sana, gimana nih harapannya dari Kak Ayub sendiri?
3: Oke, bisa dibilang harapan ya, harapan untuk Lenterapi Binisi dan juga pemuda yang ada di Kota Makassar. Harapan tentunya bagaimana kapal Pinisi ini bisa terus berlayar, bisa terus bagaimana bisa memberikan manfaat terkhususnya di Kota Makassar gitu. Apalagi Lenterapi Pinisi ini kan untuk pusatnya ada di Kota Makassar gitu. yang dimana juga sekarang untuk mungkin founder enggak tahu sudah diceritakan atau belum, kita ingin berlayar lebih jauh lagi gitu. Betul. Bukan hanya di Makassar tetapi di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan khususnya gitu. Terus juga untuk pemuda Kota Makassar yang saat ini, yang mungkin harapan saya juga bagaimana pemuda Kota Makassar yang sudah memiliki growth mindset, yang memang sudah memiliki open minded, untuk bagaimana dia bisa terus berkontribusi, bermanfaat terkait dengan kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu. Karena yang paling dekat dengan kondisi sosial yang di masyarakat adalah pemuda saat ini gitu. Karena cukup banyak komunitas yang ada di Makassar yang bergerak di bidang yang sama mungkin, tetapi kita melihat siapa sih yang benar-benar konsisten gitu. Karena lagi-lagi orang itu akan datang dan pergi gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang datang itu bisa terus memiliki niat yang sama untuk bagaimana dia bisa berkontribusi sih Kak, lebih kepada situ sih Kak.
4: Baik, kalau dari Kak Ciki gimana?
2: Kalau saya sendiri harapan untuk komunitas Lentera Pinisi ini bagaimana kita konsisten ya. Betul sekali dibilang Kak Ayub, bagaimana cara kita untuk konsisten menerapkan nilai-nilai yang memang sudah dilandaskan sebelumnya gitu. Untuk harapan kami sebenarnya juga bagaimana kita sebagai komunitas bisa apa ya, lebih dikenal jika memang jalur yang kami tempuh selama perjalanan yaitu membuat komunitas menjadi besar, dikenal oleh anak muda, kami siap untuk menempuh itu gitu. Jadi harapan saya sangat besar untuk komunitas Lentera Pinisi ber apa ya, memberikan beberapa ide sebagai wadah untuk anak muda gitu. Seperti itu sih Kak.
4: Semoga Lentera Pinisinya semakin berkembang dan perjalanannya semakin jauh ke depan lagi.
2: Amin.
4: Dan gak berasa nih obrolan kita harus berakhir karena waktu kita terbatas. Dan terima kasih untuk informasi dan pembahasannya seputar komunitas Lentera Pinisi ini. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda yang terinspirasi dan ikut juga berpartisipasi. Dan terima kasih untuk Kak Aib sama Kak Ciki sudah meluangkan waktu di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dan obrolan malam ini, kita belajar bahwa anak muda bisa belajar berkarya dan memberikan dampak tanpa harus menunggu menjadi hebat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari komunitas Lentera Pinisi yang sudah berbagi inspirasi bersama kita di malam hari ini. Semoga Lentera Pinisi terus menjadi ruang bagi anak muda Sulawesi untuk berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam ini kita akan menghadirkan La Nosta Barat, lagu nostalgia barat yang akan menemani malam hari Anda. Seperti biasa, pendengar yang ingin bergabung, menyapa-nyapa dan memilih lagu-lagu yang akan diputarkan, silakan langsung saja di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya malam hari ini kita sudah punya beberapa pilihan-pilihan lagu yang akan menemani Anda. Jadi saat ini kita akan bergabung dengan yang ada di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya Pak Sewang?
1: Baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman

0: Μουντακόπι, Παπάο, Τάντρι, Πάρε, Νουρχίκμα, Μάρος, Έντρο, Ιούσου, Παμπόδη, Σουμάνια, Πόλμα, Ακρί, Βότου, Γιουνέγι, Τίνκα, Σάμπαν, Άρπα, Φιλάια, Φιλάια, Σαρμα, Ισμάιλ, Ιούδα, Αλτζεβάρ, Σουμάνι, Πασαρκότα, Μπαρτάε, Μισταχάν, Σίδαν, Πάτζαρ, Πίο, Σανσία Μαχίβα, Λιβαντάε, Ιβουδέβι, Μπουκούνι, Δαν Νουρίνταν, Τεχάλα, Δαν Σουμί, Δε Λούμο, Δε Μάγκα, Μάγκα, Μάγκα, Μάγκα, Τίγια, Του, Ρότο, Δε Μάγκα, Του.
1: Α,
0: Καλά, Δε Σουκα, Πίντα, Πίντα. Ουαπ, Μόρι, Σεα, Τεβάλλο, Γιουτούγα, Merdeka.
1: Merdeka. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Sewang sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Abdul Sewang, silakan langsung saja di WhatsApp ataupun line telepon, karena kami masih akan menunggu partisipasi Anda. Dan selanjutnya kita sudah ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
2: Waalaikumsalam, Mbak Muri.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Marjani?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Sopeng gimana nih malam hari ini, Pak?
2: Dingin. Kalau siang panas.
1: Kalau di Makassar malam kadang panas juga.
2: Iya.
1: Baiklah Pak Marjani, mau lagu apa nih? Ada lagunya Ariel Rivera, A Smile in Your Heart, Donna Michael, The Well of the Wine. Lalu Stevie B waiting
2: Donna
1: for
2: Michael,
1: Donna Michael. Oke, lagunya untuk siapa Pak Yani?
2: Ya, lagunya buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, Rustam Prahara, ada Pak Endro, ada Bobby, Rosdiana Yasir, Yang Indrawang, Maimuna Ganing, Waidya Martawati, Inak Stelara, Samsia Maisar, ada Uki, ada Putri Puan Dastu, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, Pak Lupus, dan semua-semuanya nih, Mbak Mori. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya ada Pak Ahmad Arjuna nih. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bagaimana kabarnya malam ini Pak?
3: Alhamdulillah, masih suasana dingin ini.
1: Masih suasana dingin. Baik, untuk menemani malamnya Pak Arjuna nih, mau lagu apa malam ini? Ada lagunya Tiffany, Can You See, Waiting For You Love, Stevie B, A Smile In Your Heart, Ariel Rivera, lalu ada Chicago, I Don't Wanna Live With You.
3: Yang ketiga tadi Mbak Mori,
1: A Smile In Your Heart. Oke, ya, lagunya untuk siapa Pak?
3: Yang baru lewat Tawah, Manit Tasbun, selamat malam. Terus Asridi Wotu, Pak Abdullah Sewan di Papasan 17, Dika di Sakban, Bunda Sopi di BTM Pao Pao, Pak Riko di Kendari, Pak Rustan di Endrekan, dan Wahida di Teluk Pulih, Samser Meser di Bantain, Ibu Ina Mister Lara di Boncong Loe, Maya di Bone ya, Indah juga di Sopeng, dan semuanya deh mendengarnya Korsat. Selamat malam dan merdeka.
1: Merdeka. Baik, terima kasih Pak Arjuna sudah bergabung malam hari. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung di ujung telepon sana dengan Kak Indah nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Kak Indah. Halo, Assalamualaikum.
4: Iya, halo.
1: Iya. Gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah, capek.
1: Alhamdulillah, capek. Capek kenapa, Kak Indah?
4: Capek.

0: Berdiri.
1: Oh, capek berdiri. Memang kenapa bisa berdiri?
0: Di lapangan.
1: Oh, di lapangan. Apa kegiatannya, Kak Indah?
0: Ini kan 17 Agustus.
1: Oh, jadi panitia atau jadi penonton?
0: Jadi peserta.
1: Oh, jadi peserta ikut lomba apa, Kak?
0: Peserta upacara masukku.
1: Oh. Kukira ikut lomba.
0: Tidak. Dodon capek betis berdiri pagi sore.
1: Baiklah, Kak. Mau lagu apa nih, Kak Indah? Ada lagunya
0: Apa
1: Chicago,
0: tuh?
1: I don't wanna live without your love. Lalu ada lagunya Stevie B, Waiting for your love. Tiffany
0: Oh,
1: Ken,
0: itu mah.
1: oh, Waiting for your love.
0: Iya.
1: Mau diputar.
0: Karena kalau itu love itu ada kata cintanya.
1: Ah, baik. Jadi, Waiting for your love. Siapa
0: Iya,
1: nih
0: saya
1: yang
0: cinta
1: ditunggu?
0: Indonesia.
1: Baik, menyapa dahulu, Kak.
0: Ini apa buat yang berlewat nih, Pak Arjuna, Kak Bobi, Pak Belasewang, Kak Uki, Kak Hasnina bareng pasangannya, Yuda, lagi. Siapa nih? Boleh foto. Siapa-siapa, pokoknya semua-semua yang belum masuk. Nah, ucapannya selamat malam, semua sehat selalu, sukses terus. Dan buat Mauri ya?
1: Iya.
0: Buat Mauri selamat bertugas ya, selalu sukses terus. Semoga RRI Persatu juga tetap jadi orang. Eh, Kandi Anissa dibantaiin Mauri. Ah, hampir lupa bareng suaminya dan numpuk. Pokoknya buat Mair hati-hati sih kalau pulang gede nah.
1: Iya, baik.
0: Pada tinggal malam. Iya.
1: Baik,
0: makasih
1: terima kasih.
0: Deh. Selamat malam. Semangat. Merdeka.
1: Selamat malam. Merdeka. Dan selanjutnya sudah ada lagi yang bergabung nih di ujung telepon sana. Kita angkat dahulu. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus teleponnya. Dan ini ada Kak Uki nih di Dayak. Mari kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum Kak Uki.
2: Assalamualaikum, Mori.
1: Iya,
2: kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kak Uki, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah. Hari ini gimana Kak Uki? Ada ikut lomba atau ikut upacara kayak Kak Indah tadi?
2: Nonton aja.
1: Oh, menonton saja.
2: Iya.
1: Oh, tapi enggak capek, Ki?
2: Enggak, Ji.
1: Enggak, Ji.
2: Cuma duduk nonton.
1: Cuma duduk ikut rame-rame.
2: Ya.
1: Baiklah Kak, kau Ki mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya James Ingram.
2: Ikutan saja.
1: Oh,
2: Mor.
1: Ikutan saja langsung. Oke lah. Menyapa buat siapa Kak Ki?
2: Yang baru lewat ada Indah di Sopeng, ada Yani Tasmo, bareng Kak Nurmina, ada Pak Arjuna, ada Pak Bobby, Pak Asri, ada Bunda Ibu Sumi, siapa lagi ya? Ada Aulia, Ica, ada Pak Pajar, ada Zul, ada Zed, ada Rosjana Yasir, Bunda Sopi, Nak Kristalara, siapa lagi? Ada Maya, ada Mama Rita, ada Tantri, Uli Ape, ada Hesti, ada Tika juga, ada Tri Sinta, ada Wahida Martawati, Maimuna Gani, Samsya Maisa, Rian Hendrawan, Kak Riko, ada Pak Gapur, ada Arfa, dan warga Boni, ada Tante Hasna, Mayang Putri Boni, ada Rabiru, ada Anca, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, sehat selalu,
1: amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, dan pendengar yang ingin bergabung, kita break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Mori tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar persatuan dari Makassar yang ingin berpartisipasi tentunya bisa bergabung di 082133339440. Dan kali ini sudah ada Ibu Sumiati nih di Sudiang yang bergabung. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Mori. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Ibu Sumiati. Bagaimana kabarnya malam ini?
2: Merdeka.
1: Semangat sekali ya, Ibu.
2: Iyalah.
1: Iya.
2: Baru pulang ini bertanding.
1: Oh, bertanding apa, Bu Sumiati?
2: Iya. Bertanding itu mencari karet di tepung.
1: Ah, mencari karet di tepung.
2: Iya, pakai sedotan sebanyak-banyaknya.
1: Oh, menang, Ki?
2: Tidak.
1: Tidak, tapi mukanya penuh tepung.
2: Terhambur karena ada tiup angin.
1: Ditiup angin.
2: Cuma 4 karet saya dapat.
1: Oh, 4 karet. Pemenangnya berapa karet? Berapa karet dapatnya?
2: Yang 15.
1: Weh, kalah jauh Ibu Sumiati.
2: Tapi di lomba apalagi jujur 4 tapi itu juara 3.
1: Oh, juara 3. Apa hadiahnya?
2: Belum, nanti ya pesta rakyat ini baru dapat.
1: Oh, nanti kalau sudah dapat hadiahnya bagi-bagi ya, Bu. Baiklah, Ibu mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya The Ray Parker, The Past, James Ingram, There's No Easy Way. Oh, ini saja. Oke, lagunya untuk siapa, Ibu?
2: Ada tadi Ade Uki, makasih sapaannya. Bobby di Polman, Asar di Bone, Pondato di Pinrang. Apa lagi? Tadi saya ingat, Ki.
1: Harusnya dicatat, Ibu, biar ingat.
2: Iya, Abdullah Sewang. Siapa lagi?
1: Siapa?
2: Datu dan semuanya tanpa terkecuali buat Adik Mori. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu, sehat dan panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh
1: dan
2: sukses.
1: Amin.
2: Oke, Adik Mori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati udah bergabung. Lanjut ke Ibu KST di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum KST.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya KST?
3: Alhamdulillah, kabar baik Dede Mori.
1: Alhamdulillah.
3: Dede Mori gimana kabar?
1: Alhamdulillah saya baik juga. Hari ini ikut lomba juga Kak Esti?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Jadi enggak. Ikut apa? Ikut upacara?
3: Enggak juga.
1: Jadi tidak ada kegiatan nih, Bu?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Baik. Kalau gitu pilih lagu saja malam ini. Ada lagunya Chicago, I Don't Wanna Live With Your Love. Lalu ada Hensley, I've Been Waiting
3: Yang pertama aja, Demori.
1: Oke, okay, mari siapkan. Lagunya untuk siapa, Kak Esti?
3: Lagunya yang baru lewat ya, salam kenal. Siapa namanya tuh, Kak?
1: Ibu Sumiati.
3: Ibu Sumiati juga. Ada Uki Didaya, ada Tika Disakpan, ada Ahmad Yani, Basmun Barang Nurmina, ada Dimas, ada Tantri, ada Bobby, ada Arja, ada Kang Dapur. Baca mana nih Demori? Buat Demori. Dijagi kalau pulang.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu bareng keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti di Pare-Pare sudah bergabung. Dan tentunya kami masih menunggu pendengar yang lainnya yang ingin bergabung. Tentunya di line telepon atau WhatsApp kami untuk menyapa-nyapa ataupun pilih lagu. Selanjutnya nih, kita sudah ada siapa di ujung telepon sana. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, berbagi rindu, memori lewat lagu, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, akhirnya tembus juga ya Pak ya.
4: Iya, Alhamdulillah.
1: Baik, dengan siapa di sana Pak?
4: Dari Lubuk Timur ini, Asri.
1: Pak Asri, baik, kabarnya gimana Pak Asri?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Lu, bagaimana malam ini Pak?
4: Alhamdulillah, aman ini.
1: Alhamdulillah.
4: Enggak tahu nanti tengah-tengah malam hujan kan.
1: Oh, kadang malam hujan ya, Pak?
4: Iya.
1: Baiklah kalau begitu, Pak Asri. Mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Tiffany Can You See, lalu ada Anne Murray dan Kenny Rogers If Ever Fall in Love Again, dan Hensley I've Been Waiting for You, dan Ray Parker The Past.
4: Yang terakhir.
1: Oke, okay, The Past dari Ray Parker. Lagunya untuk siapa, Pak Asri?
4: Iya, lagunya yang baru lewat. Ada Kesti di Pare bersama Tantri. Semoga sehat selalu. Ada Ibu Tuni Bendungu. Ada apa lagi, Maya Gorontalo. Ada Pak Gula Tewang. Ada Ula Tri Pindrang bersama Nur Alam, ada Pak Adjuna, Ali Malengkeri, Opa Ding, Ula Tri Pindrang bersama Nur Alam, ada siapa lagi, Nurmina, N. Nur, ada Ahmad Yani Tasmun, Uki Bidaya, buat Tika di Sabang, bersama Yuda, Pak Lupus Mari-Mari, buat di mana itu, Arga di Sinjawi, Anto di NPK dulu sama Aulia, buat Berintan di Takalar, buat semua-semuanya tempat terkejali.
1: Baik.
4: Buat Mori, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: tunggu apa lagi? Yuk, kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi jangan sampai terlewat untuk bergabung di malam hari ini. Kali ini kita beralih dulu nih ke Palopo, ada Bapak Fajar di ujung sana. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya Pak?
2: Ya Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Bagaimana juga kalau
1: Alhamdulillah sehat.
2: Apa kabar di malam hari?
1: Alhamdulillah Makassar juga sedikit panas Pak. Baiklah, Pak Fajar, ini kita langsung menyapa saja ya Pak, karena pilihan lagunya sudah habis terpilih nih.
2: Ya, ikutan aja. Baik, begitu.
1: Silakan menyapa Pak Fajar.
3: Pak Fajar.
2: Oke, buat Bunda Sophie, buat Sewa, buat Cika, buat Rosmiati, buat Asri di Lu Timur, Pak Lukus, dan Ibu Santri di Pare-Pare. Oke, semua saja yang monitor di RRI Makassar, ya, semoga dapat juga mendengarkan kiriman lagu. Dan buat kita selalu sehat menyiar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan dari tadi line telepon kita berdering terus nih. Kira-kira di ujung sana ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
4: Oh.
1: Iya, dengan siapa di sana Pak?
4: Pak Lupus di mari-mari.
1: Pak Lupus, bagaimana kabarnya Pak Lupus?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Baik Pak, silakan menyapa Pak Lupus.
4: Ikutan saja.
1: Menyapanya untuk siapa Pak?
4: Ada Pak Fajar, ada Sisi Wotu, ada Kirsin tadi ini, ada Dewi Cakalan, ada Presiden Yasir, ada Anto di Duri, ada Arfani Syair, ada Andi Anissa, ada Indra, ada Pak Budullah Sewang, ada Pondatu, semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Lupus. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung, kita masih punya waktu untuk bersama. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung nih di ujung telepon sana. Kira-kira sudah ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana, Pak?
5: Dengan Dani di Bulukumba.
1: Pak Dani di Bulukumba. Pak Dani, gimana kabarnya Pak Dani?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
5: Merdeka.
1: Merdeka. Kayaknya semangat di Padani masih di malam hari ini.
5: Semangat karena saya dengar tadi itu tersayang ada di Pare-Pare. Ada Hesti di sana.
1: Baik. Baiklah kalau gitu Padani, silakan menyapa Pak Dani.
5: Lagunya paling spesial buat tersayang ada Hesti di Pare-Pare. Terus ada Edi di samping saya juga. Terus ada Pak Lupus di Pare. Siapa lagi ada? Ban Renault di Jeneponto. ada ini siapa lah ya? Semuanya Mi.
1: Baik.
5: Ada yang terkecuali. Nah buat SD kalau monitor, kenapa nomornya nggak aktif lagi?
1: Baik. Terima kasih Pak Dani. Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung malam hari ini. Dan itu tadi Pak Dani dari Bulukumba menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan masih setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu Mori juga mau pamit undur diri. Dan maaf apabila ada kata. Kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?" "Ya, tetapi saya tidak membawa uang," jawab gadis itu dengan malu-malu. "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu," jawab si pemilik kedai. "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu." Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
2: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Anggit, akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

DPR RI dengan esensi buku Merdeka Sejuk Hati karya Andi Fuadi. Merdeka Sejuk Hati adalah sebuah novel biografi yang ditulis oleh Andi Fuadi. Buku ini mengisahkan kehidupan Lafran Pane dari masa kecil hingga akhir hayatnya dan menjelajahi tema kemerdekaan dalam berbagai fase umur. Cerita dimulai dengan Lafran Pane yang kecil memilih tinggal bersama nenek dari ayahnya dan kakak perempuannya di rumah nenek daripada tinggal di rumah mewah Nenek Siregar. Lafran memiliki keinginan untuk hidup bebas dan tidak dibatasi oleh aturan dan tata tertib yang ketat. Melalui novel ini, Andi Fuadi menggambarkan makna kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala bentuk keterikatan. Ia mengajak pembaca untuk memerdekakan diri dari penghambaan terhadap hal-hal duniawi, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia dan materi. Merdeka sejati adalah ketika seseorang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan semesta, membebaskan diri dari dunia yang sempit menuju dunia yang lebih luas, serta dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini juga menyoroti peran Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lafran merupakan sosok yang berdedikasi dan terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Melalui penggambaran kehidupannya, pembaca akan memahami peran penting Lafran Pane dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa lalu. Merdeka Sejak Hati adalah sebuah novel yang memaparkan perjuangan Lafran Pane dan menggambarkan pentingnya kemerdekaan dalam hidup manusia. Buku ini memotivasi pembaca untuk hidup dalam kebebasan, merdeka dari segala bentuk penghambaan, dan menyadari nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali hadir menyapa Anda di hari ini di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda yang akan diisi dengan pengajian dan terjemahan surah Asy-Syam ayat 1 hingga 14, dilanjutkan dengan lagu-lagu religi islami hingga tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, untuk memulai Mutiara Pagi, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan surah Asy-Syam ayat 1 hingga 14 beserta terjemahannya. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya?

0: untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa.
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
8: Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
3: Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari.
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun.
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?
3: Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat.
9: Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah.
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku.
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: Masuklah ke dalamku.
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
11: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
12: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar dan kita cukupkan Mutiara Pagi di RRI Bone. Selanjutnya kita bergabung dengan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Satu persembahan dulu dari Bimbo, Rindu Kami Padamu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita menyapa ruang dengar Anda dalam dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa, tepatnya 18 Agustus 2026 ini. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Haja Rahmida Miss Emma, di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sosa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Alhamdulillah, berjumpa lagi di edisi hari ini ya. Ya baik. Terakhir pembahasan pekan lalu adalah terkait hidup adalah ibadah ya. Baik. Nah mungkin hari ini akan melanjutkan atau ada topik menarik lainnya nih akan.
1: Bagus kalau kita ini kan apa karena kemerdekaan maka itu kita harus membahas terkait dengan bagaimana mensyukuri kemerdekaan.
0: Bagaimana itu. Mensyukuri kemerdekaan. Baik, kita simak dulu ya pendengar. Sebentar Anda bisa menggunakan line interaktif telepon di 0821-3333-9440. Baik, beberapa menit dulu kita berikan kesempatan pada Ibu Sasa untuk menghantarkan topik kita pagi ini. Tafadhal Ibu Sasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya kemarin kita sempat ya merayakan dalam artian upacara dalam rangkaian hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini sangat luar biasa pencapaian kita ini dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita melihat kegembiraan masyarakat dalam rangka kemerdekaan itu sangat luar biasa seluruh sampai ke pelosok-pelosok itu sangat luar biasa seremonial yang telah ya dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, pertanyaannya apakah yang demikian itu yang harus kita lakukan sebagai bangsa dalam rangka mensyukuri apa yang telah diwariskan oleh pejuang-pejuang kita. Nah, ini yang merupakan ya tanda tanya karena ya jika memang kita mensyukuri ya nikmat kemerdekaan itu karena nikmat Allah itu sangat luar biasa sebenarnya banyaknya. Nah, salah satu di antaranya adalah nikmat kemerdekaan itu. Nah, jika kita ya ingin ataukah membuktikan bahwa kita bersyukur dengan kemerdekaan ini, maka bukan hanya sekedar seremonia ataukah perayaan-perayaan yang sangat luar biasa kita lakukan. Tetapi kita harus membuktikan sebagai warga negara yang terbaik apa yang harus kita lakukan ya. Tentunya tidak lain adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat ya. Salah satu hal yang diperintahkan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Atakum minkum ummatu yada'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Hendaklah ada di antara kamu ya itu untuk yada'una ilal khair menyeru kepada kebaikan ya dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Nah, salah satu contoh kecil sebenarnya yang merupakan persoalan khususnya kita Kota Makassar itu tiada lain adalah persoalan sampah. Nah, ini yang jadi masalah. Kita merayakan bergembira ya bersama, tetapi sampah itu ya kita sengaja membuang sembarangan tempat. Nah, apakah itu yang dimaksud kita mensyukuri? Saya kira bukan demikian itu. Tetapi bagaimana kita mengisi ya, apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Yang dimaksudkan dengan ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, kebaikan yang telah ya disyariatkan oleh ajaran agama kita dan sudah menjadi budaya ya bagi kita semua. Begitupun yang dimaksudkan dengan kemungkaran. Kemungkaran itu adalah keburukan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, maka inilah yang coba kita tegakkan ya di bumi persada kita ini dalam rangka mewujudkan yang mengisi kemerdekaan itu. Nah, jika ini yang kita lakukan dalam artian bahwasanya mencoba setiap umat khususnya kita umat Islam ini itu taat ya kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan yang terbaik untuk kita. Karena ini adalah merupakan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas samai wal ar. Nah, ini kalau kita membaca ya memahami makna ayat ini, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Nah, sementara kalau kita melihat fakta nyata ya, Indonesia sebenarnya kita malu, padahal kita kan alamnya itu adalah salah satu negara yang terkaya, sementara masyarakatnya ya kalau saya nggak salah ini urutan kedua dari bawah terkait dengan kemiskinan. Ini kan sangat bertolak belakang antara teori dengan fakta, karena faktanya alam kita ini ya terkaya sementara masyarakatnya adalah termiskin. Nah, mengapa hal yang demikian ini terjadi? Karena tidak menjalankan tadi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Syaratnya kan di situ amanu dan takwa, beriman dan bertakwa. Sementara yang dilakukan banyak itu adalah dosa. Sekarang ini beberapa hari di sekitar saya, beberapa minggu yang lalu itu terjadi lagi apa ya kejar-kejaran, tawuran-tawuran. Ya, saya enggak tahu apakah itu ya gen motor yang saya sangat jelas karena ada motor, ada tembakan. Ya, luar biasa ya kan. Nah, ini apakah yang dimaksudkan orang beriman dan bertakwa yang demikian itu? Itu bukan sama sekali. Nah, inilah yang harus kita mencoba ya mengisi kemerdekaan ini, memperbaiki keluarga kita dululah, mengajak keluarga kita untuk kembali kepada ajaran agama kita. Nah, yang pertama yang sebagai orang yang bersyukur itu ya tentunya iman dengan baik. Bagaimana iman yang baik itu bukanlah sekedar ucapan, sama mengisi kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, apapun ya profesi kita, kita jalani dengan iman dan takwa. Ya, mencoba untuk mengingat saudara-saudara kita, jangan dengan adanya jabatan sehingga jabatan itu berpeluang dan kita akan salah gunakan. Ini kan yang terjadi sekarang. Maka masyarakat kita ini ya nggak akan turunlah rahmat Allah, berkah Allah dari langit dan bumi. Maka sekarang ini kehidupan masyarakat memang kalau kita lihat sangat memprihatinkan. Nah, ini yang perlu kita koreksi terhadap diri kita semuanya. Tidak perlu ada yang disalahkan, tetapi kitalah isi kemerdekaan kita ini dengan memperbaiki diri kita masing-masing lah dulu. Ya, enggak usahlah mengurusi orang lain, tetapi diri kita masing-masing mencoba untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, menahan diri untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Nah, jika kalau ini kita coba tanamkan di keluarga kita, kemudian kita berada dimanapun, maka jika itu saja ya dalam satu keluarga mencoba untuk memperhatikan, maka itulah baru dikatakan mensyukuri kemerdekaan ini, karena mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan mengisi kemerdekaan dengan mencoba untuk menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Ini kasihan sebenarnya ya masyarakat kita yang memerlukan uluran tangan, dan yang paling nyata sekarang ini ya supaya membantu juga pemerintah adalah persoalan kebersihan sampah kita itu. Ya, kemarin ya kami dari Majelis Ulama Kota Makassar mengadakan suatu seminar terkait dengan itu, dan gambarannya sangat ya menyedihkan sekali, padahal hal ini bisa kita tangani bersama. Dalam artian jika kita masing-masing keluarga mencoba mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka marilah kita mencoba untuk mengisi ya negara ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kembali menjalankan ajaran kita, agama kita dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang mensyukuri kemerdekaan itu. Jadi bukan hanyalah sekedar seremonial ataukah perayaan yang sangat luar biasa, sementara kita meninggalkan ajaran agama kita, sehingga dari sisi itulah Tuhan akan murka melihat bagaimana hamba-hambanya sudah dikasih kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak digunakan untuk kembali kepadanya. Saya kira itulah yang merupakan ya pengantar kita dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara serius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi pengantar topik kita ya, bagaimana memaknai kemerdekaan yang baru saja ini kemarin kita rayakan ya. Baik, kita berikan kesempatan yang ingin bergabung, kita persilakan lewat telepon ya. Ya, di 0821-33-33-9440 atau mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Kita sudah ada penelpon berikut yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak Bahar.
2: Iya, Bahar Jawa Cameng ini, Bu. Pak Yusri.
0: Iya.
2: Nah, yang bertanya sama Ustaz, tapi ya mungkin dulu tema karena ini hari kemerdekaan dibahas. Tapi pertanyaan saya, ya, ada orang yang Ustaz, pintar mengaji, pintar membaca Al-Quran, tapi malas membacanya karena apa? Disimpan di lemari. ilwati serta hum bari lihat korang. Jadi ya, pertanyaan kedua, ada orang tidak pintar mengaji, matanya buta, tetapi suka mendengar orang tadarus di masjid atau di radio di mana-mana. Ya, pertanyaan saya, alangkah pahalanya karena mendengar, suka mendengar tapi tidak pintar membacanya, kedua orang buta ke siang. Ya, saya kira itu pesan saya, Mustasa.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Baik, terima kasih ya Pak Bahar di Bone Caming. Langsung borong dua pertanyaan beliau nih ya. Oke, tapi di luar seputar pembahasan kita pagi hari ini ya, bagaimana memaknai kemerdekaan ini. Kita terima dulu nih ya, pendengar kita yang berikut dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dari siapa Pak, di mana?
3: Akuan di Tarap di Bone Caming juga.
0: Akuan.
3: Tarap di Bone Caming juga.
0: Iya, namanya dulu Pak.
3: Andi. Andi Tarap di Bone Caming.
0: Andi Tarap.
3: Iya, di Bone Caming.
0: Mohon monitornya di telepon Pak ya. Jangan tunggu suara saya di radio, agak jauh Pak.
3: Oh ya.
0: Andi Tarap.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Ya. Pertanyaannya seperti apa nih Pak?
3: Pertanyaan saya begini Bu Ustazah. Saya ini Andi Tarap Tuna Netra di Bone Caming. Bolehkah saya bertanya Ustazah di luar tema?
0: Silakan. Nanti kita ini dulu berikan kesempatan.
3: Oh, iya. Begini, tentang imam salat ini saya tanyakan.
0: Kenapa? Imam salat.
3: Iya
0: baik, silakan langsung to the point.
3: Ini pertanyaan saya, Ustaz. Ini imam salat, misalnya apakah ini tunanetra memenuhi syarat
0: menjadi imam?
3: Jadi imam salat, kemudian khatib juga.
0: Khatib juga. Okay.
3: Apakah bisa khatib jadi khutbah tunanetra?
0: Baik.
3: Karena kebanyakan sekarang Ustaz, Ustazah. Kalau tunanetra itu katanya bagian pendapat tidak memenuhi syarat jadi imam salat.
0: Baik.
3: Bila masih ada orang sempurna di luar.
0: Baik, kita sudah tangkap pertanyaannya jadi, Pak Ditaraf.
3: Bisa
0: jalannya? Iya. Iya.
3: Begitu.
0: Baik, jadi, kita sudah terima.
3: Saya tunanetra kan bisa juga, pernah juga saya ditawar jadi khatib, tapi jamaah melarang saya, sebagian yang menyuruh. Itu pada waktu itu tidak jadi salat Jumat itu orang, karena tidak ada hadis khatib.
0: Baik.
3: Dia penyertaan jadwal. Saya disuruh pada waktu itu, tapi ada. Saya tidak, yang mana kepada dosa Ustazah.
0: Baik. Ya. Kita tunggu penjelasannya ya.
3: Atau saya berdosa, atau
0: dosa. Baik.
3: Pada waktu itu.
0: Iya, kita mengerti Pak Andi Taraf. Baik, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, ada dua pertanyaan juga nih. Oke. Baik, kita ke Pak Bahar dulu nih di Bone. Soal dua pertanyaan juga nih. Soal ada orang yang paham, lancar baca Qur'annya, namun hanya sekali setahun tuh bacanya. Kemudian yang kedua, yang tunanetra juga nih, yang kekurangan ini, apakah dapat pahala juga nih Ustazah kalau dia tidak bisa membaca Quran namun dengan mendengarkan, baik itu di masjid, di menggunakan HP atau di radio ya, apakah itu dapat juga nih pahala gitu katanya. Baik, yang pertanyaan Pak Bahar dulu deh.
1: Oke. Ya, baik, saya kira gini ya, Al-Quran itu bukan sekedar pajangan, tetapi Al-Quran itu adalah kitab suci. Dan di akhir surah Al-Araf dikatakan wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Nah, supaya kita tidak dicap sebagai orang yang lalai ya, oleh ulama mengatakan bacalah ayat Al-Quran itu minimal 100 ayat dalam semalam. Ini minimal 100 ayat. Nah, Jadi kalau hanya setahun sekali baru buka Al-Quran, bagaimana itu? Berarti Al-Quran itu hanyalah pajangan saja, padahal banyak sekali. Baru kalau kita mau jadi orang yang terbaik, hayrukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya kamu itu adalah yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau bagus bacaannya, maka ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang yang tidak tahu ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang seharusnya dilakukan ya. Nah, karena itu kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian. Bahkan ya Al-Quran itu ya sendiri akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Nah, jika kita tidak pernah buka, bagaimana caranya menjadi penolong? Nah, karena membaca ayat Al-Quran itu satu ayat, itu satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf satu pahala. Nah, ini jadi kalau hanya basmalah saja berarti itu sudah 19 pahalanya, karena hurufnya basmalah itu ada 19. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini untuk belajar membaca Al-Quran itu enggak susah lagi. Untuk tunanetra kan sudah ada huruf braille, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi mendengarkan Al-Quran, dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, "Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, diam dan dengarkanlah ya, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau dia rajin mendengarkan Al-Quran, diam dan mendengarkan, menghayati bacaannya, apalagi kalau dijelaskan kandungannya, maka itu kan akan ya Tuhan memberikan rahmat. Dasarkan firman Allah tadi ini ya, dalam surah Al-Araf juga. Nah, itu yang sangat baik. Maka tapi jangan cerita. Sekarang ini kan kebanyakan orang mengaji cerita, padahal diperintahkan wa ansitu, diamlah ya, dengarkan dan diamlah ya. Jadi kita harus mendengarkan diam, karena kenapa? Dengan ayat-ayat itu ya bisa wasifa'ul lima fisudur, bisa menjadi penyejuk hati kita sehingga kita menjadi tenang. Nah, ini ya, jadi katakan dapat rahmat, otomatislah dia dapat pahala di situ, karena itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui bacaan Al-Quran itu. Saya kira itu merupakan jawaban yang dari pertanyaan ini. Pak, sementara ya, siapa lagi yang tadi?
0: Yang satu ya, Andi Taraf ya. Beliau ini di Fabel ya. Soal larangan bagaimana apa menjadi imam dan khatib.
1: Saya kira gini ya, untuk jadi imam sholat ada ini, ada salah satu hadis ya dari Anas, sahabat Nabi ya, dari Anas. Ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya Ummi Maktum untuk menggantikan beliau mengimami orang-orang pada saat itu untuk sholat. Padahal Ummi Maktum ini adalah seorang buta, sahabat Nabi yang buta, tapi Nabi meminta dia untuk mengimami. Jadi dasar hadis ini mungkin ya masyarakat di situ belum tahu ya. Nah, karena syaratnya imam itu yang pertama fasih dalam membaca Al-Quran. Karena kalau salah bacaannya, salah maknanya, berarti kan dosa kan gitu. Kemudian yang kedua, mengetahui persis rukun-rukun ya, kan sholat itu kan ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, dan dia bisa melakukan dengan baik ya, dan pengetahuan agamanya lebih baik daripada orang-orang yang sekitarnya di situ. Itu ya, itulah syarat-syarat imam. Jadi kalau ini terpenuhi, tidak ada salahnya, karena ini Nabi ya, dalam ini ada beberapa ya hadis yang meriwayatkan tentang itu. Ya, ini Nabi. Nah, sedangkan Nabi saja memerintahkan kepada sahabatnya buta untuk imam, apalagi ya kita kan ini pengikut Nabi, masa kita mau melarang kalau memang dia memenuhi syarat? Apalagi tadi itu jadi khatib. Kecuali boleh jadi saja kalau memang dia dianggap itu sulit ya. Tetapi kalau sampai sholat Jumat itu gagal, ya tidak jadi gara-gara tidak khatib padahal ada yang bisa, maka ya semua disitu kan berdosa. Nah makanya kan yang khatib itu dia yang penting ya dia tahu rukunnya khutbah. Ya bagaimana rukunnya, apa rukun-rukun khutbah itu. Kalau dia bisa hafal dia terkait dengan rukun khutbah itu, maksudnya bukan disebutkan dari isi dari rukun khutbah itu, misalnya harus ada doa, harus ada pujian dan lain-lain sebagainya terkait persoalan ya menyampaikan, walaupun itu menyampaikan hanya satu ayat misalnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ayan nil munkar, satu saja ayat itu kan sudah cukup. Yang penting rukun khutbah itu sudah terpenuhi. Nah ini yang harus diketahui dulu. Sekalipun orang itu bisa melihat kalau dia berkhutbah dan tidak memenuhi rukun khutbah itu, maka otomatis ya tetaplah tidak bisa sholat Jumat itu dilaksanakan. Nah mungkin Bapak Tabe di masyarakat itu mohon disosialisasikan ya terkait imam sholat itu, apalagi kalau imam sholatnya yang buta ini lebih bagus bacaannya daripada yang jadi imam, saya kira itu lebih baik. Dan dikemukakan hadisnya ini ya, bahwa pernah Rasulullah itu Ibnu Maktum di situ. Nah, karena dia adalah seorang dia adalah seorang buta ya. Ummi Maktum itu seorang buta, sahabat Nabi, dan dia Nabi sendiri yang menyuruh berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu disosialisasikan. Saya kira begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih nih Pak Andi Taraf dan juga Pak Bahar di Bone. Wah, diborong semua nih dari Bone ya. Baik, namun sayang sekali waktu kita juga sudah harus diakhiri nih Bu Sasa ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga seluruh pendengar kita yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga pagi hari ini. Mudah-mudahan bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini, kita ambil poin-poin yang sudah di paparkan oleh Ibu Sasa pagi hari ini. Sebagai pesan dan doa penutup, silakan Ibu Sasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matuludina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Saya yang bertugas Arfan Yusri, dan rekan saya dan juga ada Iqbal. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
0: Dan pendengar, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
6: Namun masih ditemukannya aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya tidak ada asap rokok menunjukkan bahwa
7: bagaimana solidaritas Indonesia tetap NKRI dan kemudian bagaimana menuju Indonesia Emas 45.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. 27,1% kawasan tanpa rokok KTR di Kota Makassar belum memiliki tanda larangan merokok. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tegaskan komitmen dukung program Presiden. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. 27,1% kawasan tanpa rokok KTR di Kota Makassar belum memiliki tanda larangan merokok. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Hasanuddin Kontak mencatat periode Januari hingga Juni 2026 sebanyak 376 lokasi kawasan tanpa rokok atau KTR tersebar di Makassar. Namun 27,1% diantaranya belum memiliki tanda larangan merokok. Media officer Hasanuddin Kontak, Fatin Salsabila, mengatakan tanda larangan merokok merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerapan KTR. Keberadaannya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas merokok. Dikatakan pemerintah juga sudah memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi KTR, seperti adanya rencana penataan ulang reklame, termasuk reklame merokok.
6: Namun masih ditemukannya aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya tidak ada asap rokok menunjukkan bahwa penerapan KTR tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, namun kepatuhan masyarakat dan konsistensi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan aturan tersebut berjalan. Hasanuddin Kontak mendorong agar masyarakat tidak hanya memahami KTR sebagai sebuah aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat.
8: Ditambahkan, kebijakan membatasi dan melarang iklan rokok di kawasan tanpa rokok merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan melindungi masyarakat, utamanya anak, remaja, dan anak muda dari paparan promosi produk tembakau.
0: Kawasan tanpa rokok KTR tak berambu di Makassar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita berikut, dipandu Alpianus Bakka.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini tentang kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Nah, bersama dengan saya saat sekarang Bung Mirdan Miding, yang diketahui menjadi salah seorang tokoh pendidikan yang tentunya mengawali untuk membuat ruang-ruang pendidikan kita khususnya di sekolah itu menjadi kawasan tanpa rokok. Nah, Bu Mirdan, gimana kabar hari ini?
10: Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat pada Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Dinda.
9: Iya, betul. Nah, di 81 Republik ini pastinya banyak sekali harapan ya ke depan. Nah, diantaranya kan kalau kita berbincang tentang kawasan tanpa rokok, sesungguhnya kan sudah lama digaungkan oleh pemerintah ya, Kak ya, tentang hal ini. Nah, bagaimana kemudian kawasan tanpa rokok ini bisa diwujudkan begitu Bu Mitan. Karena sempat kalau kita mengingat beberapa potensi yang sudah dilakukan oleh Bu Mitan dan itu berhasil khususnya di sekolah sehingga tidak lagi ada bau asap rokok begitu. Nah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan Bu Mitan?
10: Iya, sebelum saya masuk ke situ, saya perlu menekankan bahwa sudah cukup banyak undang-undang peraturan pemerintah, kota, provinsi, bahkan kementerian, bahwa tempat-tempat yang harus bebas asap rokok itu sudah sangat jelas. Di antaranya rumah ibadah, kemudian mal-mal dan segala macam, tempat pelayanan publik dan kemudian bus-bus, kereta api, pesawat dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal penerapan, sebenarnya konsekuensinya tinggal penerapan hukumnya, itu kita yang sama sekali sangat mandul. Nah, kembali kepada area tanpa asap rokok ya, khususnya di sekolah, itu kita mulai sejak tahun 2015 Binda, ketika saya menjadi kepala SMA Negeri 3. Nah, kawasan itu dikenal sebagai kawasan yang bahkan itu zona merah narkoba dan asap rokok. Dan lalu kemudian 2 tahun, 1 tahun setengah kita kemudian garap lokasi itu SMA Negeri 3 Makassar itu menjadi kawasan yang benar-benar hijau, kawasan yang bebas asap rokok. Yang kita mulai dari diri kita sendiri dulu, Dinda, Ibu Dokter. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian ruang kerja kita, kemudian ruang-ruang kelas, kemudian lapangan, dan akhirnya kita bisa bisa bebas asap rokok benar-benar di satu sekolah SMA 3 Makassar. Nah, kita ajak seluruh stakeholder, mulai dari orang tua siswa ketika berkunjung ke sekolah-sekolah sudah harus paham, kemudian lebih-lebih anak-anak sudah sangat paham, kemudian masyarakat di sekitar. Nah, ini yang jadi soal, karena di sekitar sekolah itu banyak penjual-penjual, orang bilang warung-warung Bugis itu, warung-warung Makassar itu, biasanya mereka menjual rokok. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kita memberikan insentif kepada warung-warung tersebut dengan tanpa harus menjual rokok kepada siswa. Nah, ketika kita temukan hal itu, kita panggil si pemilik warung, kita musyawarah, kita sidang, dan ketika melanggar komitmen, di situ kita bisa berikan pendekatan-pendekatan kepada pemilik warung tersebut, ya, kita berikan reward, dan ketika mereka langgar, bisa saja kita berikan tindakan-tindakan yang lebih mendidik untuk tidak melakukan penjualan rokok kepada anak-anak sekolah. Dan ketika itu dilanggar, maka bisa saja kita sarankan kepada pemerintah setempat untuk menutup warung dan tempat-tempat penjualan rokok di sekitar sekolah. Nah, kemudian bagaimana dengan tukang bentor? Mereka sangat patuh. Kenapa? Karena ketika kita dapatkan mereka merokok di kawasan atau area bebas asap rokok tersebut, mereka, kita akan larang mereka mengambil penumpang di sekitar area tersebut. Dengan sendirinya mereka tentu pemasukan sangat kurang, dan itulah yang terjadi, manajemen saling ketergantungan, dan akhirnya kita bisa melaksanakan, kita bisa melakukan selama 2 tahun itu benar-benar SMA 3 terbebas dari asap rokok.
9: Baik.
10: Seperti itu, Dina.
9: Baik, jadi tadi bisa kita simpulkan bahwa memang dimulai dari sebuah bentuk keteladanan ya, karena dimulai dari kepala sekolah itu, begitu ya. Baik, di penghujung perbincangan Bu Mitan, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat kita untuk bisa patuh terhadap aturan kawasan tanpa rokok tersebut?
10: Jadi pendekatannya kalau menurut saya bukan pendekatan hukuman, tetapi keteladanan. Jadi sebenarnya tinggal diperluas saja. Jadi di masjid-masjid, banyaknya masjid itu bisa diperluas menjadi kawasan bebas asap rokok. Di sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, itu diperluas saja wilayahnya. Sampai suatu saat nanti kota ini benar-benar akan terbebas dari asap rokok. Nah itu tinggal komitmen, komitmen pemerintah, komitmen daripada kepala sekolah, komitmen daripada pejabat-pejabat, sehingga jangankan dengan komitmen kita bahwa tidak ada tempat untuk para perokok itu. Jadi rokok itu adalah musuh bersama, dan satu tagline yang sering saya usung bahwa rokok itu adalah pembunuh yang berdarah dingin. Dan bagi kita sadari bahwa kita dibunuh pelan-pelan. Baik. Seperti itu di Dapur.
9: Baik, terima kasih banyak Bu Mirdan atas kebersamaannya dengan.
10: Oke, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian tadi sorotan berita bersama rekan Fitriani Rahman. Momentum HUT Proklamasi ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tegaskan komitmen dukung program Presiden. Laporan Iin Nur Fahreni.
11: Mendukung kedaulatan pangan sebagai program prioritas Presiden Prabowo merupakan salah satu komitmen kuat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu disampaikan orang nomor satu di Sulawesi Selatan tersebut di sela-sela peringatan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak semua menyukseskan kedaulatan pangan dan tetap menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Di hari kemerdekaan ke-81 ini, Andi Sudirman mengungkapkan makna kemerdekaan yang tahun ini mengambil tema tentang Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semua tetap berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden

0: antaranya beras 10 ton dan bantuan keuangan 500 juta, selain mengirimkan tim kesehatan.
1: Pemkab Maros siap perkuat dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
3: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
2: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
4: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihatin juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa, hanya perhatian saja.
2: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan Maros mendapatkan remisi. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
2: Pemberian remisi berlangsung di lapangan Pelantikan Senin 17 Agustus 2026 setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala LPK kelas 2 Maros Irdiasa Rana mengatakan dari 57 anak binaan yang menerima remisi, sebanyak 40 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 1 bulan, 7 orang 2 bulan, dan 10 orang mendapatkan remisi 3 bulan serta anak binaan langsung bebas.
5: Untuk tahun ini remisi anak Lapas Maros ini ada 57 anak binaan.
6: Itu dari berapa orang, Pak?
5: Dari 82 orang, satu divisi.
6: Pak, yang paling tinggi berapa?
5: Paling tinggi ada 3 bulan, sebanyak 10 orang.
6: Ada yang bebas, Pak?
5: Bebas hari ini ada satu orang, masih bebas hari ini.
2: Sementara itu, 147 warga binaan Lapas Kelas 2B Maros juga memperoleh remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kepala Lapas Kelas 2B Maros, Ali Imran, menyebutkan sebanyak 33 warga binaan mendapat remisi 2 bulan, 57 orang 3 bulan, 22 orang 4 bulan, dan 6 orang mendapat remisi 5 bulan. Satu warga binaan juga dinyatakan langsung bebas.
7: Yang kami usulkan itu 147 orang dan sudah diterima semua, sudah disetujui. Jadi total 147 orang, di antara lain 146 orang itu remisi umum biasa, pengurangan pidana. Kemudian remisi umum 2 itu langsung bebas hari ini 1 orang.
2: Bupati Maros Andi Safril Kaidirsam berharap warga binaan yang memperoleh remisi, khususnya yang telah bebas, dapat menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal untuk memperbaiki diri. Ia meminta mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa perubahan positif, menaati hukum serta membangun kembali kepercayaan yang telah diberikan. Sementara bagi anak binaan yang telah menjalani proses pembinaan, pemerintah daerah berharap mereka terus mendapatkan pendidikan dan pembinaan karakter sebagai bekal untuk menatap masa depan.
8: Pembinaan remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas hidup, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga dapat kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, bagi anak binaan, pengurangan masa pidana memiliki makna yang jauh lebih dalam.

0: Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.
1: Pemberian remisi ini menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus berperilaku baik, mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Unhas lepas KKN tanggap bencana dan tim bantuan medis ke NTT.
4: Universitas Hasanuddin Unhas kembali menggerakkan sumber daya akademiknya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa melepas secara resmi para relawan Unhas yang akan memberi dukungan penanganan tanggap darurat pasca bencana gempa bumi di NTT. Senin 17 Agustus 2026 di lapangan PKM Unhas. Kepala Subdirektorat Humas Unhas Ishak Rahman mengatakan KKN tematik tanggap bencana dan tim bantuan medis ini merupakan bagian dari upaya Unhas mengembangkan pola respon cepat ketika terjadi bencana. Diharapkan dapat memberikan dukungan yang terukur sekaligus tepat, sekaligus tetap menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.
5: KKN tematik tanggap bencana ini diselenggarakan atas kerjasama kolaborasi antara Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan Subdit Pembelajaran Berbasis Masyarakat yang juga kita kenal sebagai pengelola KKN. Sementara tim tanggap bencana gempa bumi NTT adalah kolaborasi tim medis dan tim tanggap bencana dari Fakultas Kedokteran Gigi RSGMP Unhas, Kedokteran Gigi RSGMP Unhas, dan Fakultas Vokasi.
4: Keberangkatan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan situasi dan kebutuhan wilayah terdampak. Tim pertama berjumlah 10 mahasiswa akan dampingi dosen dan mendapatkan pembekalan sebelum menuju lokasi. Semua fakultas akan dilibatkan dalam aksi bersama ini. Tim bantuan medis yang diturunkan berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, serta Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporan Iin Nurfahreni.
6: Di tengah musim kemarau panjang yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah lahan kering di beberapa daerah mengalami kebakaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan telah dibentuk tim untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kasman menjelaskan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah membentuk tim untuk penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sulsel. Dengan melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dari KPA. Dikatakan, beberapa kondisi kebakaran yang dilaporkan ke pihaknya salah satu faktor terkait cuaca ekstrim. Misalnya semak-semak yang sangat kering sehingga sangat mudah terbakar. Karenanya ia meminta kepada masyarakat yang daerah sedang mengalami kekeringan ekstrim lebih berhati-hati, terutama ketika melakukan pembakaran lahan-lahan mereka.
7: Untuk masyarakat yang khususnya mungkin yang saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekeringan ekstrim, untuk berhati-hati melakukan aktivitas, baik itu mungkin melakukan pembakaran di lahan-lahan milik mereka. Mungkin bisa kita hindari, jangan sampai ini bisa merembet ke ke kawasan hutan ataukah mungkin ke pemukiman. Itu yang mungkin kita mungkin harus memberikan edukasi ke masyarakat sehingga nantinya bisa kita mencegah karena El Nino ini masih sementara berlangsung. Mudah-mudahan segera bisa El Nino berakhir.
6: Terkait daerah yang rawan, Kasman menyatakan semua cukup berpotensi, apalagi saat ini di Sulsel hampir semua wilayah mengalami kekeringan. Karenanya pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama yang sedang pembersihan lahan.
3: Anggaran Porprov diharapkan sesuai kebutuhan cabor. Dilaporkan Amanda Salsabila Celery.
8: Dukungan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sekretaris Umum Aquatic Sulawesi Selatan, Agus Ismail mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk cabang olahraga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dalam pelaksanaan Porprov. Menurutnya, baik anggaran melalui KONI maupun Dispora, yang terpenting kebutuhan cabang olahraga dapat terakomodir sesuai standar yang diperlukan.
9: Selama kebutuhan teman-teman cabang olahraga itu bisa terakomodir mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan dan masalah. Kan itu yang utama. Walaupun di Spor ataupun di Kuni, kalau kebutuhan teman-teman misalnya 1 juta diberikan anggaran 200 ribu kan sama saja. Tetapi kalau kalian tidak mendekati standar yang diinginkan, saya kira baik di Spor dan Kuni pun sama saja sih sebenarnya.
8: Agus menambahkan, masing-masing cabang olahraga telah memasukkan kebutuhan anggaran dan rencana anggaran biaya atau RAB. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari persiapan cabang olahraga dalam mengikuti Porprov Sulawesi Selatan Bone Wajo tahun 2026.
3: Pentas Padel Sulawesi POS hadirkan format Liga Penuh. Dilaporkan kembali Amanda Salsabila Seleri.
8: Pentas Padel Sulawesi POS menghadirkan format kompetisi dengan sistem full round. Format tersebut memungkinkan seluruh tim yang bertanding saling berhadapan selama kompetisi berlangsung. Ketua Panitia Pentas Padel Sulawesi POS, Sofia Salsabil Nanda mengatakan, format liga dipilih karena kompetisi dengan sistem serupa di Makassar masih relatif terbatas. Pihaknya juga ingin menghadirkan konsep pertandingan yang lebih panjang dibandingkan kompetisi liga yang selama ini digelar dalam waktu singkat. Dalam sistem full round, seluruh tim akan bertemu sehingga setiap peserta memiliki kesempatan bertanding lebih banyak sekaligus menguji konsistensi permainan.
10: Karena yang pertama, kalau sistem liga juga di Makassar itu tidak banyak, artinya baru tiga turnamen yang berformatkan liga. Jadi kita ingin membawa format liga ini juga dengan lebih panjang, karena sekarang itu liga biasanya cuma setengah bulan. Nah ini full round robin, biasanya cuma half round robin. Nah kita ini semua tim ketemu. Tujuannya supaya ada, dan kita mau bawa sebenarnya eksperimen premiumnya padel yang betul-betul dikemas dengan cover gitu.
8: Selain format kompetisi, Pentas Padel Sulawesi POS juga menyiapkan hadiah dengan total uang tunai mencapai 100 juta rupiah. Hadiah tersebut diberikan kepada juara finalis, semifinalis, serta penghargaan individu seperti MVP, putra dan putri. Panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah tambahan seperti supporting brand bagi para peserta dan pemenang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bonik.

Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita masih bersama di 91 FM. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dimudahkan segala aktivitas dan rencana-rencananya. Nah, untuk saat ini pendengar, kami hadir untuk Anda dengan program Bone Menyapa Pagi. Kami akan isi dengan informasi BMKG, juga informasi dari rri.co.id. Cuaca cukup bersahabat pagi ini. Semoga saja ini juga bisa membuat Anda lebih semangat untuk memulai hari di Selasa pagi ini.

Dan untuk info BMKG yang akan segera kami sampaikan, kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id. Jadi kami akan sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone.

0: Untuk Sulawesi Selatan hari ini kita mulai dari Kepulauan Selayar yang diprediksi berawan, suhu 26 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 77%. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar berpotensi cerah dengan suhu 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 37 hingga 77%. Lanjut ke Goa dan Pangkep yang juga diprediksi cerah dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 31 hingga 65%. Untuk Sinjai, Bone, Maros, dan Baru berpotensi berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 60. Kami ulang, hingga 87%. Untuk Sopeng dan Pinrang juga berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 92%. Wajo, Sidrap, Endrekang, dan Luwu diprediksi cerah, suhu 38 hingga 92%. Kami ulang, hingga suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 89%. Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Kota Makassar juga berpotensi cerah, suhu 13 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 93%. Luwu Timur berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 91%. Untuk Kota Parepare dan Kota Palopo berpotensi cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 79%. Selanjutnya, kami akan sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
0: Untuk Bonto Cani diprediksi cerah, suhu 19 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 86%. Kemudian Kahu, Kajuara, Salomeko, Tundra dan Libureng berpotensi berawan, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 79%. Untuk Mare, Barebo, Cina, Pondre dan Lapariaja berpotensi berawan, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 87%. Sibulue cerah, suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 77%.

Lamuru, Ulaweng, Palaka berpotensi berawan, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 49 hingga 85%. Awang Pone, Teluk Siatingi dan Ajangale berpotensi cerah, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 54 hingga 81%. Dua bocoe cendrana Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur dan Amali diperkirakan akan cerah, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 79%. Untuk Teluk Limpoe, Bengo dan Patimpeng berawan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 85%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan sesi pertama akan kita lanjutkan dengan informasi dari rri.co.id setelah jeda berikut ini.

Kita kembali di RRI Bone, dan kali ini kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Kakan Kemenak Bone pimpin doa detik proklamasi HUT RI. Suasana hikmat mewarnai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka Watampone, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti unsur koordinasi pimpinan daerah, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi, masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bone. Dalam rangkaian upacara tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Dr. Haji Ahmad Yani SAG MAG, dipercaya memimpin doa. Dengan penuh kehusyukan, doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan. Ahmad Yani juga memohon agar kemerdekaan yang diwariskan para pendahulu senantiasa mendapat berkah dan menjadi jalan menuju kehidupan masyarakat yang aman, damai, serta sejahtera. Menurut Ahmad Yani, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan, sekaligus merefleksikan tanggung jawab generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk memberikan pengabdian terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Paskibra Bone sukses kibarkan merah putih di hari kemerdekaan. Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bone berlangsung hikmat di Lapangan Merdeka Watampone 17 Agustus 2026. Prosesi pengibaran sang merah putih oleh Paskibraka Kabupaten Bone berjalan lancar dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan utama peringatan kemerdekaan. Upacara mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang merefleksikan semangat untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera dipimpin Komandan Upacara Ibda Adharyanto, Kanit 1 SPKT Polres Bone Polda Sulsel. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada AKP Haji Budiawan SIPMM yang juga menjabat Kapolsek Tanete Riatang. Pasukan 8 Paskibraka Bone menjalankan tugas pengibaran dengan penuh disiplin. Pembawa baki dipercayakan kepada Naura Melia Putri dari Sman 13 Bone, sementara Alfa Rezal Rohandi dari Sman 1 Bone bertugas sebagai pembentang bendera. Tugas Danpok dijalankan Bentang Ramdan dari Man 1 Bone, sedangkan penggerek bendera dipercayakan kepada Andi Isnan Mufti dari Sman 3 Bone. Keempat anggota tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan prosesi pengibaran sang merah putih berlangsung tepat dan hikmat. Pasukan pengamanan dan pendamping juga turut mendukung kelancaran prosesi. Dan pas dipercayakan kepada Kapten CPM Abraham L dari Pasiwal Den Pombone dengan pengapit Sertu Yusril, Sertu Melkias, Prada Muhammad Asrul Arsyad, dan Prada Ilyas Rola.

0: Pendengar, kita cukupkan sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Selanjutnya kami akan sampaikan Warta Bone untuk Anda.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Momen peringatan HUT RI, pemerintah Kabupaten Bone menerima bantuan armada kebersihan dan pangan. Ratusan warga binaan lapas kelas 2 Awatampone menerima remisi umum. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Bone dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di lapangan Merdeka Watampone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
2: Mengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia Sulawesi, Bone khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya, kita saling bahu membahu, bekerja sama, saling kompak, saling mendukung, di mana bisa sejahtera dan aman.
1: Dalam upacara tersebut, komandan upacara dipercayakan kepada Ibda Ade Haryanto, sedangkan perwira upacara AKP Haji Budiawan, komandan pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas paskibraka pasukan 8 terdiri atas pembawa baki Naura Melia Putri dari SMAN 13 Bone, pembentang Alfa Rezal Rohandi dari SMAN 1 Bone, dan Pok Bentang Ramadan dari MAN 1 Bone, serta penggerek Andi Isnan Mufti dari SMAN 3 Bone.
0: Peringatan HUT RI di lapangan Merdeka diwarnai penyerahan bantuan armada kebersihan dan pangan oleh Pemda Bone. Laporan Suryani Arifin.
3: Momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merdeka berlangsung semarak dan diwarnai dengan aksi nyata peningkatan layanan publik. Dalam momen tersebut, pemerintah Kabupaten Bone menerima sejumlah bantuan penting melalui penyerahan secara simbolis yang dipimpin langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin beserta jajaran Forkopimda. Adapun bantuan yang diterima Pemda Bone meliputi 3 unit mobil sampah dari Bank Sulselbar, 3 unit motor sampah dari alumni SMA Negeri 2 Bone Angkatan 2000, serta 1 unit mobil layanan ketahanan pangan dari Bapanas. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepedulian berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah daerah, terutama mewujudkan Bone Bersih.
4: Yang terpenting tadi, kita serahkan tadi bantuan dari pusat, ada mobil layanan ketahanan pangan, ada mobil CSR dari Bank Sulsel untuk penguatan sarana pendukung kegiatan Bone Bersih. Yang ketiga, ada bantuan dari Ikatan Alumni SMA tahun 2000 untuk memberikan suatu.
3: Ia menegaskan bahwa dukungan ini sangat berarti dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bone.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: 436 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone menerima remisi umum. Firdaus Ghaffar melaporkan.
6: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 436 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone menerima remisi umum. Pemberian remisi dilaksanakan setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merdeka Kota Watampone, Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatampone Ashar mengatakan, remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan pemberatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, besaran remisi yang diterima masing-masing warga binaan berbeda-beda, disesuaikan dengan masa pidana serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Menurut Ashar, berdasarkan rekapitulasi sebanyak 63 warga binaan mendapatkan remisi selama 1 bulan, 118 orang memperoleh remisi 2 bulan, dan 39 orang mendapatkan remisi 3 bulan, serta 34 warga binaan memperoleh remisi selama 5 bulan, sementara 14 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 6 bulan dan seterusnya. Lanjut Ashar, berdasarkan jenis perkara, penerimaan remisi didominasi warga binaan kasus narkotika yang sebanyak 321 orang. Selain itu, pemberian remisi bukan hanya bentuk pemenuhan hak warga binaan tetapi juga diharapkan menjadi motivasi untuk terus berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Olehnya itu, remisi yang diberikan diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan, menjaga perilaku dan menunjukkan perbuatan yang positif.
7: Sebanyak 436 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Awat Tampone menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran remisi yang diterima masing-masing warga binaan berbeda-beda, disesuaikan dengan masa pidana serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Pemberian remisi bukan hanya bentuk memenuhi hak warga binaan tetapi juga motivasi untuk berperilaku lebih baik ke depannya.
6: Ditambahkan, pemberian remisi tersebut diharapkan menjadi bagian dari momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI untuk mendorong warga binaan memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan untuk Anda ini terkait upacara penurunan bendera tertib. Danup diminta menghadap Presiden Prabowo.

di mimbar upacara. Presiden kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. Ia juga meminta 3 komandan yang bertugas untuk menghadap seusai rangkaian upacara. Jerol kemudian menjawab perintah tersebut dengan tegas sebelum meninggalkan area upacara. Penurunan bendera menjadi bagian penutup rangkaian upacara kenegaraan HUT ke-81 RI. Prosesi penurunan melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka dalam tim bernama Indonesia Adil Makmur. Tim tersebut beranggotakan putra-putri terpilih dari berbagai provinsi Indonesia. Nelce Deliana Insyowi Werimon dari Papua dipercaya menjadi pembawa baki bendera merah putih yang merupakan pelajar SMA Negeri 8 Jayapura. Sementara posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida asal Sulawesi Barat. Ismi merupakan anggota Paskibraka yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Atanius Melano Franz Yogar asal Nusa Tenggara Timur bertugas sebagai komandan kelompok 8. Ia merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang. Tugas pengerek bendera dipercayakan kepada Maharastu Rizki Ramadana Cubuyana dari Nusa Tenggara Barat. Ia tercatat sebagai pelajar SMAN 1 Taliwang. Adapun Mirza Rafi Nafazani asal Kalimantan Barat dipercaya sebagai pembentang bendera. Mirza merupakan pelajar SMAN 1 Sintang. Baruno Wicaksono asal Jawa Barat mendapat tugas sebagai komandan kelompok 17. Baruno merupakan siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Sementara komandan kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten PNB Bagus Setianto. Seluruh petugas menjalankan prosesi penurunan sang merah putih hingga selesai. Sembilan ruas jalan nasional di Flores kembali fungsional pasca gempa NTT. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan cepat. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, Ende hingga Maumere dan kembali dapat dilalui. Sementara ruas Ruteng Reo Kedindi juga telah kembali fungsional setelah penanganan dilakukan petugas lapangan. Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah Flores. Dalam kunjungannya di Kabupaten Nagekeo, Senin 17 Agustus 2026, Dodi meninjau lokasi pengungsian masyarakat. Ia juga melihat sejumlah bangunan terdampak gempa serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dodi meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data-data sementara mengenai titik-titik kerusakan akibat gempa. Menurutnya, data tersebut diperlukan agar tim Kementerian PU segera turun dan memeriksa langsung setiap lokasi terdampak. Menteri Dodi juga menegaskan, Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis maupun penanganan infrastruktur bagi wilayah terdampak. Sementara itu, pemerintah daerah menentukan lokasi prioritas penanganan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya berdampak terhadap sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan Pulau Flores. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN NTT mengerahkan personil dan peralatan untuk membuka akses terdampak longsor. Dalam penanganan sementara,
sebanyak 40 titik longsoran telah ditangani.

ani dan kembali fungsional bagi masyarakat. Selain itu, 4 titik patahan badan jalan juga telah ditangani oleh tim Kementerian PU.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Kali ini informasinya terkait kirab Gayuda, kirab Garuda Prabayeksa tutup rangkaian upacara HUT ke-81 RI. Kirab kereta Kencana Pusaka Garuda Prabayeksa menjadi penutup rangkaian upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI. Kirab berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Dalam kirab tersebut, Garuda Prabayeksa membawa bendera merah, bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi menuju Monumen Nasional Monas. Kedua pusaka negara itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Garuda Prabayeksa ditarik 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta tersebut ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI yang mengikuti prosesi menuju Monas. Di atas kereta terdapat 2 Purna Paski Braka Duta Pancasila 2025 yang mendapat tugas membawa pusaka negara. Nindya Elsani Fawas membawa bendera negara sang merah putih, sedangkan Bianca Alicia Cristabella lantang membawa teks proklamasi. Nindya merupakan siswi SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi yang dipercaya membawa bendera negara sang merah putih. Sementara Bianca siswi SMA Lentera Harapan Tomohon Sulawesi Utara ditugaskan untuk membawa teks proklamasi. Setelah proses pengambilan pusaka di istana, rombongan kemudian bergerak menuju Monas dengan diiringi marching band gabungan TNI dan Polri. Setibanya di Monas, bendera pusaka dibawa dan disimpan kembali di ruang kemerdekaan. Selain menjadi sarana pengantaran pusaka negara, Garuda Prabayeksa juga memiliki makna filosofis. Nama Prabayeksa berasal dari kata Praba yang berarti cahaya atau sinar dan Yeksa yang bermakna besar atau raksasa. Gabungan kedua kata tersebut dimaknai sebagai cahaya yang besar atau terang. Makna tersebut turut menggambarkan harapan dan semangat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Indonesia. Semangat tersebut juga diperkuat dengan kehadiran pasukan berkuda di belakang kereta kencana. Pasukan tersebut merepresentasikan kerajaan-kerajaan Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Presiden Prabowo hadiri Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pawai Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional Monas Senin 17 Agustus. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Peserta Karnaval adalah kementerian atau lembaga hingga pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Kendaraan hias dan pemandu acara memberikan informasi capaian kerja dari kementerian atau lembaga tersebut. Kendaraan melewati Presiden Prabowo Subianto. Salah satu lembaga yang turut meramaikan karnaval adalah Badan Gizi Nasional BGN. Kendaraan BGN dilukis dengan gambar anak sekolah yang sedang memegang menu makanan bergizi gratis MBG. Di atas mobil terdapat pimpinan BGN mengenakan baju koki dan membawa ompreng MBG, sementara yang lainnya memakai apron atau celemek seraya melambaikan tangan ke arah Presiden Prabowo. Program MBG telah berjalan 1,5 tahun dan menjangkau 56,9 juta penerima manfaat. Program MBG membuka 1,3 juta lapangan kerja baru. Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari BGN memberikan ompreng secara simbolis kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kendaraan karnaval lainnya adalah
Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, menjaga daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memantau pergerakan harga sembako setiap pekan. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja panjang berwarna coklat terlihat antusias dan sesekali memberikan lambaian kepada peserta karnaval. Wakil Presiden Gibran juga sesekali turut melambaikan tangan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: pasar kesel.
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita hari ini di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Tonu, Papua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.